0: The Dennis on Prambors Radio.
1: Kembali lagi di segmen KKT Keluh Kesah TikTok.
0: Hah? Ada itu.
1: Ini kan ada Mas Aulia dari TikTok.
0: Bukan dari TikTok. Gue sebutin nih. Gue mau tahu nih orang-orang ini nih. Gue sebutin nih asal muasalnya nih. Dia all udah cabut ya?
1: Oh ini para Rebel Rebellion freelancer nih.
0: Lo terus gengin Nosdi enggak cabut ya?
2: Iya.
0: Oh bareng sama Nosdi. Oh gitu. Lo tapi masih. Ya. Adalah nih orang-orang lama ini. Orlam namanya.
1: Orlam. Berarti bukan dari TikTok ini ya.
0: Bukan.
1: Berarti KKT-nya kita cancel. Kita omongin yang lain aja. Kita ngomongin.
0: Mereka ini orang-orang production lah yang udah lama. Terus mereka mau ngebantu kita di sisi production live TikTok kita supaya semakin funky dan asoy dan joss.
1: Dan katanya Pak Darto nih pengen masang Jimmy Jeep nih.
0: Ya ini dikali kita.
1: Kalau kata gue nih siaran makin kayak film action aja. Yoks, nih kayak ngindar.
0: Dolly track.
1: Terus
0: ada kamera slow mo.
1: Dan juga ada kamera sport tele ya katanya.
0: Oh, waduh.
1: Disorot dari jembatan MRT nih kalau.
0: Tapi kita kembali lagi ke topik kita nih. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai. Ini lucu nih.
1: Apa?
0: Si kan yang nyiapin topik kita ada si Kinoy kan.
1: Iya.
0: Nih, topik titik dua, keterbatasan yang tidak membatasi. Personal story host di mana mereka merasa mereka lagi kurang nih skill, wawasan, pengalaman ekonomi, fisik ataupun itulah katanya.
1: Ataupun itulah apa? kayak di apapun itulah. Kayak kita dikelelerin ya, Pak.
0: Ya, oke. Lo pikir-pikir sendirilah gitu.
1: Oke, bontot, kita ikut aja, Bosku.
0: Tapi gue lagi merasa kurang funky.
1: Berarti lu butuh apa, Pak Darto?
0: Funky love. Tapi gue merasa gue lagi kurang laut. Jadi kita butuh naik kapal laut.
1: Kurang apa ya? Kita tuh orangnya gak sadar diri sih kaula muda ya.
0: Karena menurut Kinoy gini, ada penyiar dari Radio Ijo sebelah dalam tanda kurung Yusril, yaitu penyiar Gen FM pagi.
1: Iya, penyiar Gen FM.
0: Banyak yang skeptis sama dia gara-gara suara dia medok, tapi sekarang sukses juga kok.
1: Ya itu kan gara-gara netizen-netizen atau doros-doros yang spekulatif dan yakin dengan pemikirannya yang gak absolut itu, Pak.
0: Menurut gue sekarang gak ada, misalnya gini, stereotype penyiar tuh harus suaranya bagus, harus, ya oke, gitu, that's a big plus. Tapi penyiar tuh nomor satu harus karakter.
1: Betul.
0: Makanya nanti itu semua akan kita dobrak di Radio Day.
1: Betul.
0: Udah deal kan? Mantap. Kita akan menghadirkan, ini anti-hero dari dunia penyiaran.
1: Betul.
0: Davi Sumbing.
1: Kenapa? Karena.
0: Yos.
1: Radio itu untuk semuanya. Kita udah deal sama Davi Sumbing, kita juga undang Om Limbat. Kita suruh mereka berdua siaran. Gue pengen nonton. Gue bawa selimut, gue bawa tenda, gue pengen nonton. Davi Sumbing sama Limbat siaran. Lu gak pengen kaula muda?
0: Tapi ini sumpah kita gak bercanda ya.
1: Ada.
0: Limbatnya bercanda.
1: Yeah.
0: Tapi Davi akan kita undang nanti ya. Insya Allah ya. Doakan semuanya lancar.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kaula muda merasa lagi... Aduh, gue lagi kurang nih. Apa ya yang bisa gue lakukan untuk kekurangan gue ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik? Misalnya, aduh, gue perlu upgrade skill
1: penampilan.
0: Ya bisa skill OOTD gue, atau gue perlu upgrade skill public speaking gue, atau gue perlu grade up.
1: Perlu upgrade. Mata laser lu supaya bisa nembak lebih gede.
0: Cyclops gitu. Tuh gitu.
1: Itu bisa juga kalau
0: boleh.
1: Langsung aja telepon atau VN.
0: Itu udah live belum?
1: Belum.
0: Ya belum.
1: Udah live.
0: Oh, boleh ngobrol langsung di sini di live TikTok kita juga bisa.
1: Di TikTok boleh, di Wawa boleh, di VN nanti kita dengerin. Kamu kalau telepon kita angkat. Kalau kamu enggak punya pulsa kita yang telepon, pokoknya full service buat kamu. Ini dia. Pitbull Hotel Room Service.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, Coffee, Dessert, sampai Pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
0: Yo, kaula muda yang lagi mau bikin paspor tapi selalu kehalangan kerja atau kuliah. Sini, berapat ada Festival Imigrasi 2026 atau IMIFES. Hadir dengan layanan 1081 paspor di hari libur. Minggu 27 September 2026 di Direktorat Jenderal Imigrasi. Urus paspor baru atau penggantian paspor yang udah habis masa berlakunya bisa di situ. Pilihan paspornya juga ada elektronik laminasi dan polikarbonat. Cara daftarnya gampang, buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi Pasporia IMIFES 2026 Ditjen Imigrasi. Jadi gak perlu lagi bingung nyari waktu hari kerja. Dan kenapa kita bisa bilang ini ada festnya, festivalnya, bukan cuma paspor, ada hi-fi, Zumba dan cardio dance bareng Roka Space, game seru, hiburan sampai bazar. Ajak semuanya, keluarga, teman-teman, urus paspor semuanya sambil seru-seruan. Ini saatnya, this is the time for your passport to renew. And the follow Instagramnya @imifest_ dan @ditjen_imigrasi. Ya, Festival Imigrasi 2026 ini hari Minggu, 27 September di Direktorat Jenderal Imigrasi. Jangan sampai
1: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Prambors Radio The Dandies.
1: Yos, balik lagi bersama kita berdua. Selamat pagi buat kaula muda yang lagi ada di perjalanan mendengarkan radio ataupun yang lagi live TikTok.
0: Love me like you do. You do you know.
1: Waduh.
0: Kamu tahu.
1: You do you know, suka melukis tuh dia.
0: Gue gak ke arah sih.
1: Oh, lu bukan ke arah sih.
0: Gak ada ke arah sih itu loh. Gak ada kan. Di TikTok udah rame nih, ada seperti biasa ada XA, ada Apupa,
1: ada Wins Erwin,
0: ada Aspal Bening.
1: Si Wins Erwin bilang gini, katanya bikin acara baru lagi berdua. Lah ini kita bikin acara berdua nih.
0: Iya, ada Adilady.
1: Adilady Jauh underscore Timur, WhatsApp Jauh underscore Timur.
0: Iya Naya, jadi kangen di komen. Eish. Masih ada di you.
1: Ada tim Forkindo Service Forklift.
0: Lu mau promo ya? Halo Kaf.
1: Ada sepupu Eminem. Buset cepet banget ini.
0: Ayuwao, Siregar.
1: Yes.
0: Ahoy deh.
1: Ahoy doi.
0: Pokoknya ini sudah banyak kaula muda yang bergabung. Dan kita ini lagi mencoba untuk
1: naik kapal laut.
0: Pandanwangi dari Jepara. Kita lagi berusaha untuk memperbaiki tampilan visual kita ndoros-ndoros.
1: Ya, kita ini punya kalau dilihat di live TikTok di belakang layar ini kita punya yang satu jebolan dari salah satu TV ternama.
0: Asoy deh.
1: Dia sudah melepaskan diri.
0: Sudah
1: dapat pesangon.
0: Pesangon.
1: Tapi masih dicicil pesangonnya.
0: Asoy deh.
1: Gue tahu tuh teman-temannya pada curhat deh. Yang satu belum berani keluar ya karena anaknya masih kecil-kecil.
0: Kamera Pak Darto ngeblur min, bukan itu efek.
1: Emang sengaja nih ya.
0: Iya, kita efeknya gimana Gaussian nih? Blur.
1: Kita punya tim produksi baru.
0: Kayak Jadi nanti kita akan bisa membuat kamu lebih engage lagi di asik social media.
1: Karena gitu. The currency of today is engagement.
0: Asoy. Kapelau. Tadi kita ngomongin apa sih, bontot, sampai lupa kita.
1: Kamu lagi berasa gini, kamu lagi berasa kurang apa? Kurang wawasan, kurang skill, kurang sosialisasi, kurang pengalaman. Gue kayak lagi kurang ekonomi, indeks ekonomi gue lagi kurang nih financially gitu.
0: Bisa.
1: Lo lagi kurang apa?
0: Gue kurang karing minyak rambut.
1: Kurang karing minyak rambut sih boleh. Gue lagi kurang asam manis.
0: Garang asam manis.
1: Kerang.
0: Woi, gue lagi kurang gino.
1: Apa tuh?
0: Kerenggoni.
1: Bagus.
0: Ini kata Adli di TikTok nih, ada yang Adli you ya, kurang bersyukur.
1: Ya, ke barber aja.
0: Oh bener, iya, kamu terlalu gondrong tuh berarti. Ada Ed Benedict, kurang ganteng. Nah gimana?

0: Apa tuh bentar, coba naik ke atas.
1: Kurang waktu, bisa gak waktu dibikin 30 jam sehari? Nah, problemnya kita selalu merasa kurang waktu.
0: Bener. Masalahnya apa sih sebenarnya Pak?
1: Prioritas.
0: Betul.
1: Bukan mas, lo merasa kurang waktu kalau lo merasa harus melakukan atau mengerjakan semuanya gitu. Ketika lo prioritizing, oh enggak sih, kayaknya gue gak harus ngerjain semuanya deh. Gue cuma harus fokus ke keluarga gue hari ini.
0: Betul.
1: Besok gue fokus ke kerjaan gue. Besok gue fokus ke jepit. Kejepit.
0: Ya, kejepit ya, elah kejepit lagi dia. Ini Pak, sebenarnya kalau misalnya mau, gue ada cara yang otaknya scattered. Kayak kan otak kan emang scattered.
1: Scattered all over the place.
0: Jadi?
1: Jadi.
0: Susun 3 prioritas lo hari itu dan selesaiin. Kalau bisa eat your frog gitu loh, yang gede-gede gitu loh Pak. Nah itu 3 hal yang major itu diselesaiin dulu, baru nanti sisanya tambahan-tambahan yang ke distract. Itu menolong sih.
1: Dan bicara distract, itu ketukan drum itu.
0: Betul.
1: Distract.
0: Mantap kan. Terus diserang.
1: Apa tuh?
0: Distrike.
1: Distrike.
0: Terus eight. District.
1: Wes.
0: Terus ini di atas lautan asin.
1: Apa tuh?
0: Kapal laut.

0: Dandis on Prambors Radio. Kita akan ngobrol dengan satu figur
1: paling ramah di Indonesia.
0: Percaya apa tidak, selancip-lancipnya mulut beliau,
1: iya,
0: itu kita tuh apa ya, para pembuat karya yang pada punya karya masing-masing, kayak misalnya gue punya film, atau beberapa teman punya lagu, atau kemudian ada yang punya podcast gitu. Itu karena bukan kadang-kadang suka nanya ke dia, leh menurut lu gimana leh gitu.
1: Karena dia yang paling jujur.
0: Paling jujur, kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus gitu, kalau kurang ini dibilang kurang ini. Dan percaya apa tidak, gue abis film kedua gue tayang dan tidak terlalu bagus in terms of number. Gue curhat ke dia, leh gimana leh film gue kok gak gini-gini. Udah lu gini-gini. Dia tuh kayak orang yang paling tidak punya hati sih.
1: Betul.
0: Tapi justru itu jadi
1: nalar terus ya Pak, nalar terus.
0: Nalar terus aja lu leh. Kita ada Soleh Solihun.
1: Soleh Solihun, Kang Soleh.
2: Ada Dandi.
1: Kang Soleh lagi di mana nih?
2: Lagi ini di jalan.
1: Oh?
2: Dua Bahlu lagi iklan, jadi gue dengerin lu.
1: Mantap.
0: Oh kita jadi backup doang ya, leh. Oke.
1: Okay. Ini betul. Jalannya jalan darat betul, apa betul. Jalan laut nih?
0: Kita naik kapal lah.
1: Kapal laut ya Kang Soleh.
2: Kapal laut.
0: Asik deh.
2: Mengganggu kalian mengganggu.
1: Ingang guli-guli ganggang mengganggu kan?
0: Lebih mengganggu podcast lo 4 jam sih leh. Gila, gue nggak sanggup sih.
1: Seru tapi seru, seru Kang Soleh. Kang Soleh yang kemarin Kang Soleh omongin ke kita, please diomongin di sini dong biar semua orang dengar.
0: Menurut lo gimana leh?
2: Gua selalu tidak sepakat dengan omongan MD-MD radio yang bilang kami ini hit maker bukan hit player. Radio sudah ditinggalkan sama pendengar dan lu mau cuma muter lagu-lagu yang udah jadi hit. Buat apa? Itu kan udah ada di algoritma orang. Harusnya radio sekarang menjadi hit maker. Jangan tunduk sama algoritma. Udah mah di media sosial tunduk sama algoritma orang. Di radio yang didengar itu lagi.
1: Ini dari dalam ulu hatinya ya.
0: Iya.
1: Dari ulu hati nih.
2: Iya dong, orang sekarang kan zaman sekarang tuh orang kalau mau apa-apa gampang, misalnya gue pengen denger lagu ini tinggal puter digital streaming platform.
0: Yeah.
2: Lu gak punya apa, asal ada kuota bisa muter lagu yang lu suka. Harusnya radio ngasih sesuatu yang berbeda, jangan sesuai dengan algoritma lagi.
1: Enggak, jangan ngomong sambil
2: sama
1: makan.
2: Kelebihannya radio kalau sama dengan medsos, lagunya itu lagi yang penting banyak yang denger. Buat apa? Kan kalian sudah lucu, penyiarnya sudah bagus, ada daya tarik. Begitu dengerin lagu, ya ini mah sama lagi kayak yang gua tahu.
0: Asoy deh.
2: Music director mengarahkan selera musik orang.
0: Iya. Berarti emang radio nih seharusnya di era sekarang ini justru harus menjadi pengenal lagu-lagu baru.
2: Iya, menurut gua kan zaman dulu orang tahu lagu baru dari radio.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau sekarang radio cuma muterin lagu yang sudah dikenal, terus apa kelebihannya?
1: Kang Soleh makan apa sih ngomong-ngomong?
2: Lebih berani, lu kan Imam Hendarto Soekarno sebagai creative director, mengarahkan dong.
0: Oke.
2: Jadilah Prambors yang berbeda.
0: Iya.
2: Semangat baru kan, ownernya baru nih Imam Darto nih.
0: Iya.
1: Imam Darto nih.
0: Iya. Gue kan termasuk owner ya, asik deh. Iya,
1: asoy deh. Tapi Kang Soleh makan apa sih ngomong-ngomong?
2: Owner nih.
1: Kang Soleh,
0: lu makan apa sih?
1: Kang Soleh makan apa sih?
2: Apa?
1: Kang Soleh lagi makan apa?
2: Lagi ngunyah permen karet biar gak ngantuk.
0: Makanya kalau podcast jangan kelamaan. Podcast 4 jam.
1: Keren banget Kang Soleh. Oke, kita nurutin Kang Soleh, Pak.
0: Lo ada rekomendasi gak lagu yang mungkin lo coba dengerin lagu ini bagus nih, mereka ini bagus, lagunya bagus.
2: Buat lo kan lagi berusaha relate dengan Gen Z nih.
0: Ya.
2: Lagu Biru Baru puterlah, kalah lagi. Itu lagi disukai di Gen Z.
0: Kenapa? Okay.
2: Kayaknya sepanjang gua dengerin Prambors, sepanjang ada kalian, belum pernah gua dengerin Biru Baru itu bagus. Ini masih agak-agak sesuai algoritma tapi belum pernah kan diputar di Prambors kan?
1: Belum. Mohon maaf Kang, belum.
0: Apa daya tariknya Biru Baru nih, apa menurut lo nih? Sebagai seorang bagus, pengamat musik.
2: Lagu Si Kalah Lagi ini salah satu lagu terkuat mereka, dan menurut gue ini bisa dilihat dengan tema banyak orang, bahwa dia, kita bangun tuh kan kadang ada optimisme, tapi ternyata menjalani hari, oh ternyata hari ini kita tidak menjadi pemenang, kita banyak kegagalan dalam hidup, tapi tidak apa-apa, kalau gagal sekarang besok coba lagi, itu menarik buat gua lagunya itu.
0: Buat Soleh Solihin, kita puterin lagunya full nih buat lo nih. Coba tar, kita tanya dulu di tiktokmania.com nih, pada mau gak nih? Mau gak nih? Ketik mau, kalau gitu leh, kalau misalnya live tiktok gitu leh.
2: Masih nanya
0: ketik
2: orang.
1: Bagus. Udah itu bagus.
0: Engagement leh, engagement.
1: Kita algoritma,
2: Director mengarahkan. diarahkan warga.
1: Aduh, benar nih, masuk akal nih.
0: Ya, oke.
1: Kita puterin Biru Baru nih, okay. Kang Soleh, sesuai arahan Kang Solehun.
0: Biru Baru Kalah Lagi, sikat.
2: Woy. Terima kasih Dedendi.
1: Terima kasih Kang Soleh, hati-hati.
2: Yo.
0: Mana nih lagu? Oh belum.
1: Ternyata.
0: Belum asik deh.
1: Kata.
0: Belum ternyata ya.
1: Kata Kang Soleh. Alah, dia marah-marah.
0: Sabar. Ada nggak nih? Oke deh. Sabar ya. Oke.
1: Setelah yang lagu satu ini aja kali
0: belum,
1: ya.
0: Belum. Ada nggak bisa. Kita udah janji. Kita tungguin nih, sampai asik.
1: Iya. Deh. Tapi sebenarnya yang dibilang Kang Soleh bener, Pak. Director.
0: Nah, ternyata gepeng salah colok.

0: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sekarang bayangin streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Prambors.live.

0: barusan buat kamu yang ketinggalan, kita sudah di revisi ya pemikirannya oleh Kang Soleh Solihun.
1: Iya.
0: Dan kita puterin satu lagu dari satu musisi yang kemarin kami ketemu dan senang banget bisa ketemu mereka, kenal mereka. Namanya Biru Baru,
1: Biru grup bandnya. Tapi menarik sih, kita kayaknya akan coba nanti kasih exposure lebih banyak untuk band-band baru. Karena kemarin kita diperdengarkan sama Soleh.
0: Iya.
1: Lagu-lagu baru.
0: Ada 15 band.
1: Dari
0: seluruh Indonesia.
1: Gak cuma dari Jakarta ya.
0: Betul.
1: Dari Sumatera, dari mana lagi?
0: Dari
1: Bali.
0: Bali.
1: Ada Bali, dari Sulawesi.
0: Ada dari mana biasanya manggung di mana Pak dia Pak? Kapelaut.
1: Ada juga yang suka manggung di Kapelaut.
0: Dan ternyata memang banyak yang setuju sama Kang Soleh ya Pak.
1: Iya betul.
0: Ya, karena make sense menurut kita, karena udah lama radio nggak jadi hits.
1: Betul.
0: Maker.
1: Hits maker. Kita nanti coba akan kasih ruang untuk band-band baru untuk glowing dan growing di Prambors.
0: Dengan harapan nanti band-band itu merasa utang budi dan akhirnya mendukung proyek-proyek Pras Darto gitu kan Pak?
1: Betul.
0: Yes.
1: Karena
0: yes.
1: Gue pengen terekspos dengan musik-musik baru seperti Gothic Reggae.
0: Gothic Reggae gue pengen denger banget tuh.
1: Atau Dreamy City Rock.
0: Dreamy City Rock. Atau Pompeii Colossal Music Rock.
1: Betul, sama Psychedelic 70s Acid Disco.
0: Oh, sama Rap Dude. Dangdut nge-rap, ribet gak tuh? Temponya ribet gak tuh?
1: Tapi kita dengerin Kocor Kecer dulu yuk.
0: Ayo deh,
1: Supermarket.

0: ke supermarket lagi. Trut, apa trut?
1: Gila.
0: Apa nih?
1: Warnamu fenomena, Trut. Gue udah gak percaya sama lo. Lo udah percaya sama gue?
0: Ya udah gue percaya deh. Fenomena apa nih?
1: Ini fenomena.
0: Fenomena Melinda gak?
1: Fenomena Melinda itu.
0: Yops.
1: Gila. Gue baru pertama kali lihat ikan ngelakuin ini. Kata orang di supermarket ada ikan melakukan sesuatu.
0: Ada ikan melakukan sesuatu apa nih?
1: Iya. Gue pikir kayak enggak mungkin.
0: Iya.
1: Cuma semut doang yang ngelakuin itu. Ternyata ikan juga.
0: Ikan juga.
1: Coba yuk kita ke supermarket.
0: Ayo.
1: Tuh, ikan dari Norwegia, ikan salaman. Mana kok enggak salaman?
0: Allah.
1: Mana itu orang siripnya kecil? Siripnya kecil gimana salaman? Tos-tosan mungkin.
0: Ini ikan salmon. Ikan salmon.
1: S-A-L-M-O-N salaman.
0: Kalau salaman mah masih der. Salaman der.
1: Salaman der.
0: Sama orang namanya ini reptil apa yang dia tuh menarik diri dari masyarakat. Setelah dia berbuat sesuatu yang salah.
1: Salah minder.
0: Bener. Jadi apa salah sih minder? Salah minder.
1: Reptil apa yang
0: pluk. Apa tuh?
1: Salah mundur.
0: Salah mundur. Dia mundur terus nyala salah. Sekarang tiap konser kesini kita tebak-tebakan.
1: Terus.
0: Aduh,
1: rumahnya kok miring?
0: Apa tuh?
1: Salah mandor.
0: Mandornya bego deh.
1: Bego mandor. Ah, gawat deh.

0: kalau udah jam 8 pagi, berarti ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News. Yang pertama, sempat berhenti, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi kemarin. Dan yang kedua, Mata Miu, juara hip-hop jod di Kanada, sisihkan dancer dari berbagai negara. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah, kabar tentang Gunung Anak Krakatau yang udah nggak erupsi, kembali loh erupsi kemarin pada hari Selasa 8 September pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Nah, erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 50 mm dan berlangsung 17 detik, sementara tinggi kolom erupsi nggak teramati. Saat ini status Anak Krakatau masih level 3 atau siaga ya kalau mudah, jadi masyarakat diimbau nggak mendekati kawah aktif dalam radius 3 km, serta tetap mengikuti informasi resmi PVMBG dan gak terpancing hoax soal potensi tsunami. Dancer muda asal Indonesia Mata Miu kalau muda berhasil jadi juara kategori hip hop di ajang JOT 2026 yang digelar di Montreal, Kanada. Nah, Mata Miu berhasil mengalahkan lebih dari 120 dancer dari berbagai negara nih kalau muda, termasuk Marley Hightower di babak final. JOT sendiri merupakan festival street dance internasional yang juga menghadirkan workshop, terus pertunjukan seni, dan ruang kolaborasi bagi para pelaku street culture di dunia. Nah, prestasi ini jadi bukti ya kalau muda, kalau talenta muda Indonesia juga punya daya saing di panggung street dance kelas dunia. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Bro lagi enggak nih? Dandis.
2: Dandis on Prambors Radio.
3: Yeah, yeah. The Dandis, Danang Darto di pagi hari.
2: Nah, ada yang nanya di TikTok. Guys, kalau perjalanan laut terus mual-mual namanya apa ya?
3: Mual.
2: Mabok laut. Ada yang nanya, kakek ini siaran Jumat gak besok?
3: Diusahakan.
2: Besok udah balik dia. Hari ini perjalanan dia Kenny dari Jepang ke Jakarta lewat Surabaya. Jadi ya beneran nih, dia dari Jepang ke KL terus ke Surabaya, baru naik ke apa namanya, kereta api ke Jakarta. Gara-gara tiketnya kan ditutup kemarin bandara. Tapi kan bandara udah dibuka. Ya paling dia beli tiket baru kali ya.
3: Dia beli tiket. Jadi ceritanya kan kemarin diceritain kayak gini pak kronologinya. Dia kayak aduh udah pengen pulang karena ada kerjaan juga kan.
2: Iya.
3: Dia ya udah deh beli tiket. Begitu udah dapat info bagaimana cara ke Indonesia, dia langsung beli tiket yang akhirnya ke Surabaya itu.
2: Ya.
3: Pas dia beli tiket,
2: bandara yang dibuka.
3: Bandara dibuka. Kata dia asoy deh. Makanya udah dibilang kan, kalau pesawat enggak bisa darat enggak mungkin. Jawabannya cuma satu kan, Pak?
2: Naik
3: kapal laut. Itulah. Ya enggak sih? Coba nih. Di TikTok juga ada yang bilang si jasa foto ini dulu advertising agensinya Prambors.
2: Oh iya.
3: Oke lah.
2: Bicara kita tadi berusaha mengenalkan lagu-lagu baru ke audience, ke crowd baru, ke pendengar baru. Tadi kan kita muterin Biru Baru kan. Kenapa enggak kita memperkenalkan Imam Darto Project?
3: Itulah maksud gua.
2: Helm Project Part 2.
3: Helm Part
2: 2. Ya, ntar gua bikin Helm Project Volume 2.
3: Oh, ini helm proyeknya yang biasanya kan kuning, ini yang putih ya, Pak?
2: Iya.
3: Habis ini yang biru.
2: Iya.
3: Jadi ada banyak.
2: Benar, kan, Pak? Biasanya orang ngeluarin album, satu album 12 lagu. Benar. Satu album satu lagu.
3: Oh enggak, lu satu album 12 helm.
2: Kok bisa sih?
3: Iya. Mantap enggak, Pak? Helm proyek, helm motor, terakhir lagunya lagu house, helm DJ Maru.
2: Oke.
3: Asoy deh.
2: Tunggu ya nanti kita, gua akan ngerilis album Imam Darto Project. Yeah.
3: Gua setuju banget, gua support.
2: The Helm.
3: The Helmet.
2: Yes. Helm proyeknya warna biru laut.
3: Asoy deh.

0: Versi kecil kalau ini Pak Darto. Dulu kan kita pernah kecil. Apa Pak Darto langsung lahir langsung gede?
1: Enggak lah, ya kecil dulu.
0: Jadi kalau bayangin Pak Darto ya, kecilnya atau Danang kecil itu ngelihat ada kita yang dewasa itu ngomong Tanjung Perak tepi laut. Gitu.
1: Siapa suka boleh ikut.
0: Itu gimana? Mereka bakal kaget nggak ya Pak kira-kira? Ya?
1: Kalau versi kecil ngelihat lo sekarang kaget nggak bilang, wah ternyata gue makin tua makin sengklek gitu. Makin tua makin asbun.
0: Tahu gitu aku nggak kepentok.
1: Tahu gitu aku nggak jatuh tuh kepalanya.
0: Fun fact Pak, gue tuh pernah nabrak truk. Ini gue gak bohong kalau muda.
1: Bentar, yang ada truk nabrak orang. Enggak. Ini lo nabrak truk.
0: Itu absurd kan?
1: Kenceng.
0: Kronologinya gini. Kenceng Pak. Jadi gue lagi main bola. Karena gue, jadi main bola, gue itu rumahnya nih bayangin nih kalau muda. Ada komplek. Di situ adalah komplek pabrik Polytron. Nah di situ ada truk-truk trontonnya.
1: Spesifik ya.
0: Truk-truk trontonnya tuh buat ngangkut TV, ngangkat truk lain gitu.
1: Nah, terus kok bisa sih ada truk ngangkat truk lain?
0: Nah, truk itu diparkir di tempat gue main bola. Main bolanya gue lagi gocek. Gue kan gak terlalu jago gocek, jadi pala gue ngeliatin bola. Pas gue lagi gocek, teman-teman gue udah teriak, wah, gue pikir kayak, oke, ini saatnya gue nendang. Pas gue ngeliat ke atas, pengen lihat gawang, palang truk padang gitu Pak, kenceng banget.
1: Oh itu,
0: iya.
1: Itu gara-garanya bisa sasbun itu.
0: Nah terus itu benjol gua mungkin sekitar 4 cm
1: itu
0: Pak.
1: Itu gede banget sih.
0: Gede Pak.
1: Sejak itu lo gak pernah sama lagi kan, Danang udah tiba-tiba kayak,
0: sama.
1: Kayak lobotomi itu.
0: Dibor otaknya Pak. Nah terus pas gua pulang, ibu gua itu makanya gue bilang ibu gue itu adalah sahabat terbaik gue. Ibu gue ketawa dulu.
1: Bagus. Dia ngetawain dulu kan.
0: Piatu lele. Kamu tuh ngapain punya tanduk, dia ngomong gitu.
1: Astagfirullah.
0: Dia lucu banget ibu gue. Itu deh. Jadi memang waktu kecil.
1: Tapi versi Danang kecil ngeliat Danang sekarang menjadi Danang aktor favorit Joko Anwar.
0: Wow.
1: Killian Murphy-nya Christopher Nolan.
0: Wow. Gila.
1: Dan belum udah apa-apa udah dapat series lagi nih.
0: Wow, asoy deh.
1: Akan bangga gak? Apa yang kira-kira Danang kecil ngeliat Danang besar sekarang akan ngomong apa?
0: Danang kecil akan ngomong, I know it.
1: Oh, keren. Mm-mm. Pasti lo akan someday akan,
0: pasti.
1: You made it.
0: Kalau minimal kamu percaya sama diri kamu. Dan itu hasilnya.
1: Karena Danang kecil waktu ditanyain, kalau gede mau jadi apa?
0: Kapal laut. Kopdes.
1: Sekdes.
0: Kapal laut. Kalau Darto kecil, melihat Pak Darto yang sekarang, bangun rumah.
1: Yongs.
0: Terus anaknya lucu-lucu dan pinter-pinter. Good attitude. Istrinya cantik. Bekicot.
1: Betul. Nah,
0: aku mau ngomong yang lain tuh, tapi on air. Terus bunda suportif,
1: jago
0: masak, karir melejit.
1: Amin.
0: Gimana Pak?
1: Pasti
0: Darto akan kecil akan ngomong apa?
1: Boleh juga lo tok gitu.
0: Boleh Darto, juga lo tok gitu. Iya, Darto, gitu tok.
1: Iya.
0: Oh, colongan ya.
1: Iya.
0: Maaf ya Pak.
1: Darto kecil akan bilang boleh juga lo tok gitu.
0: Keren.
1: Proud.
0: Kamu kecil melihat kamu yang sekarang akan ngomong apa?
1: Itu pertanyaannya kaula muda.
0: Iya.
1: Yang di TikTok juga bisa ikutan. Kalau lo ketemu diri lo kecil, diri lo yang kecil akan ngomong apa ke diri lo yang versi sekarang? Apa yang bikin dia paling gitu, kaget,
0: amazing, zaming,
1: of right,
0: lagu dong Peng,
1: lagu Broy.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kaula Sekolah Muda tanggal 27 September tandain ya. Buat elu yang mau bikin paspor, ini saatnya elu datang ke Festival Imigrasi 2026 atau IMIFES yang hadir dengan layanan 1081 paspor di hari libur. Sekali lagi, tanggalnya 27 September 2026 di hari Minggu, tempatnya di Direktorat Jenderal Imigrasi. Lo bisa urus paspor baru atau penggantian paspor yang udah habis masa berlakunya. Dan pilihan paspornya ada yang elektronik laminasi dan juga polikarbonat. Cara daftarnya gampang, kamu tinggal buka aplikasi M-Paspor, M-Strip Paspor. Terus pilih lokasi paspornya IMIFES 2026 Ditjen Imigrasi. Jadi kamu gak perlu nyari waktu di hari kerja untuk bikin paspor dan lain-lain ya. Kamu cari aja di hari itu kamu bikin dan juga kamu perbarui paspor kamu. Di sana kamu akan bikin paspor dengan gembira karena ada hi-fi, zumba dan cardio dance bareng Roka Space. Ada game seru, hiburan sampai bazar. Jadi kamu bisa ajak keluarga, teman-teman kamu untuk urus paspor kamu ya sambil seru-seruan. Dan info lengkapnya follow Instagram @imifest_ dan @ditjen_imigrasi. Festival Imigrasi 2026 Minggu 27 September sekali lagi di Direktorat Jenderal Imigrasi, jangan kelewat.
5: Sekarang bayangin streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
6: The Dandies.

0: WhatsApp. Tadi pertanyaannya adalah, kalau lo ketemu sama diri lo yang kecil, diri lo yang kecil akan ngomong apa ke lo? Komentar apa? Tadi kita ada beberapa yang di TikTok bilang, tuh kan gue bilang apa, kita gak jadi pemulung, suami kita kaya gitu.
1: Asik deh.
0: Asik deh.
1: Ada yang bilang, tuh kan bisa hidup di luar negeri walaupun gak jago bahasa Inggris.
0: Itu. Tuh. Terus, makanya ntar 2010 beli Bitcoin yang banyak ya gitu.
1: Lah masa ya yang kecil ngomong gitu?
0: Lah tapi ya bener sih.
1: Iya bener.
0: Salah dong harusnya.
1: Iya makanya Pak, gak yang kecil gitu. Kan belum ada Bitcoin.
0: Iya yang kecil kan gak tahu.
1: Adanya breakbeat. Back to the beat, back to the start.
0: Aku kecil bakal bilang, kamu British
1: ya sekarang.
0: Asik kamu British sekarang.
1: Oke.
0: Kita ada voice note dari Lambada.
1: Oh, telepon.
0: Caller dari
1: Reza Putra. Hai Putra.
2: Halo Pak.
1: Gimana Put?
0: Lagi ngapain Put?
2: Lagi prepare aja nih karena masuk shift pagi kebetulan hari ini.
1: Okay. Kerja di?
2: Di salah satu resto di mall di Jakarta.
1: Oke, okay, kita mampir ke sana gratis dong.
2: Wah, jangan dong.
0: Maya lu.
1: Di mana? Mallnya di mana?
2: Di Purinda.
1: Oh, Purinda. Oh,
0: di Pimen, Purinda Mall. Purinda asik Mall, deh.
1: Asoy deh.
0: Asoy banget deh.
2: Yo, hai bre.
1: Lu yang kecil akan ngomong apa ke lu, Putra?
2: Mungkin gue yang kecil akan bangga sama apa yang udah gue dapat sekarang. Tapi juga dia sedih karena beberapa impian gue gak bisa terlaksana mungkin.
1: Apa impian yang gak terlaksana?
2: Impian yang gak terlaksana adalah mungkin karena gue gak bisa lanjut untuk kuliah karena keadaan.
1: Yo.
2: Tapi dia juga bangga karena gue masih bertahan sejauh ini dan bisa di posisi sekarang.
0: Nice bro,
1: nah,
0: nice
1: itu,
0: bro,
1: keren.
0: Fight aja kita ya kan, apalagi yang bisa kita lakukan, just fight every day, fight.
1: Iya dong. Apalagi lu kan di dunia kuliner, ya kan dunia kuliner kan keras juga tuh, kayak film The Bear ya nggak, Bud?
2: Betul sih kak, tapi kebetulan gue di servis sih kak, bukan di kitchen ya.
1: Eh, oh. Pindah ke kitchen dong.
0: Loh, kok ngatur-ngatur?
1: Oh iya, sorry.
2: Basicnya ada sih,
1: okay.
2: Cuman belum mau aja.
0: Kira-kira lo ada rencana untuk ke cruise gitu gak? Karena di cruise itu kan lo berarti akan kerja di
1: kapal laut, Putra kapal laut.
2: Kebetulan kalau rencana kerja di kapal laut itu ada memang.
1: Bagus.
0: Aku suka.
1: Bagus Putra. Yes. Putra nih dapat salam dari Dea, katanya it's okay Kak Putra, hugs. Gak ada kata telat buat kuliah, nanti juga
0: all good. Fine bener. Putra.
1: Fight, kuliah itu penting Putra, ingat kuliah itu penting.
0: Kata orang yang kuliah berapa tahun?
1: 8 tahun masih status SMA sekarang.
0: Mantep.
1: Asoy deh.
0: Thank you Put.
1: Semangat Put. Salam dari Taiwan, Kanifakan.

0: Okay.
1: No.
2: Yo, The Dennis on Prambors Radio. Wow, wow, wow, wow, wow.
3: Nah, di sini ada lampu.
2: Di sini ada meja.
3: Di sini ada tangga.
2: Tangga. Wow, wow, wow.
3: Di sini ada Devina baru datang.
2: Mana aja sih kamu
3: parah
2: Devina
3: deh.
2: Parah banget.
3: Kacau
2: deh.
3: Gigi.
2: Kacau deh.
0: Aku tadi jalan ke sini pakai kapal laut.
2: Bagus.
3: Bagus.
2: I like it. Kaulah muda nih, ada Devina nih. Devina nih adalah balance
0: face.
2: Balance.
3: What do you mean with balance face?
2: Bener.
0: Balance dari mana?
2: Balance untuk kan kita nih om-om. Om-om yang berusaha muda, Devina muda beneran. She's like 21.
0: Yeah.
2: Lo kamu beneran 21 ya?
0: 21 my age.
3: Dia kayak bioskop. Benar.
2: 21.
3: Tapi Devina hari ini gimana? Udara udah bagus belum menurut Devina?
0: Udara udah lumayan mending sih.
2: Kamu naik ini ojek
0: kapal
2: online.
0: Laut.
3: Kapal laut. Pantesan seger.
0: Yes.
3: Menurut Devina emang zaman sekarang tuh kita harus bergulung-gulung gak sih?
2: Ngomong apa sih?
3: Kita harus bergulung-gulung-gulung gak sih? Soal teknologi.
2: Enggak. Lo bisa, kalau Danang tuh consider himself gaptek.
3: Gaptek gue.
2: Danang tuh gaptek.
3: Gue tapi baru, ini gue gak tahu boleh nyebut apa enggak, tapi pekan lalu gue ada kemajuan.
2: Apa?
3: Gue bisa isi GoPay sendiri.
2: Oh my God.
3: GoPay orang lain. Gue bisa sekarang.
2: Itu pakai. Lo bisa ngisi ini nggak? Iman nih.
3: Oh.
2: Pakai handphone?
3: Hah? Kan harus ke bandirinya kan?
2: Enggak lah.
3: Atau ke?
2: Lo bisa
3: Maret.
2: Lo bisa di tap di belakang handphone.
3: Kalau flash bisa. Gua.
2: NFC.
3: Oh iya, kalau flash bisa.
2: Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti? Dia nggak ngerti nih.
0: Aku ngerti dong.
2: Bisa.
0: Apa?
2: Ngisi imannya di handphone.
0: Bisa ditempel.
2: Tuh, bisa dia.
3: Ditempel bisa pakai flash. Enggak, maksudnya.
2: Nah, yang enggak bisa ditompel.
3: Wah. yang bisa ditangkis? Ditampol.
2: Nah. Bicara teknologi ya. Ini ada orang mainin angklung pakai keyboard. Ada orang mainin angklung pakai keyboard.
3: Cakep.
2: Habis ini ya, board.
3: Bagus tuh.
4: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
6: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @KotaraSignature dan @Kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna.
1: Yes. Yo, what's up?
2: This is song from
1: Robert.
2: Huh? Kid Leroy with I Saw Your Smile on MRT. Wow.
1: I Saw Your Smile on MRT sih bagus sih nah.
2: Yes.
1: By the way, kalau ngomongin technology, kita harus hand it out for the new generation.
2: Yes, correct.
1: Devina kasih tahu, Dev.
3: So today I heard hari ini aku baru lihat ada content creator gitu. Namanya Ferdi Putra Satria. Dia itu asal Bandung, dia punya inovasi angklung robotik. Jadi angklung ini tuh bisa gerak otomatis pakai alat kontrol mirip keyboard. Maaf, kaki aku dipegang Om Darto barusan.
1: Oh.
2: Bentar, lo jangan.
1: Orang yang denger di radio, ah, cabul amat. Enggak. Kaki lo goyang-goyang.
3: Iya, kaki aku goyang-goyang. Sorry. Soalnya kaki aku goyang-goyang, excited mau tahu nih si angklung keyboard ini kayak gimana maksudnya.
2: Gitu.
3: Ini bisa ditonton nggak sih si angklung, mau lihat?
1: Bisa.
3: Yes.
2: Oh. Jadi bentuknya, jadi angklungnya gerak sendiri.
1: Oh, otomatis pakai robot, angklungnya yang ngegerakin tuh robot.
2: Wow. Keren. Angklung robot. Angklung robotik.
1: Robot tuh ronya rogoh, botnya apa sih nang?
2: Bot. Botnya itu.
1: Botak. Botak.
2: Semua. Gue belum gila sih, gue dibungkam gue. Crazy kali ya orang-orang nih, gila. Kan robotik.
3: Yes.
2: Robotik tuh kan ronya rogoh. Bonya botak. Tiknya
1: apa?
2: Di dalam gultik. Lagi ngaduk-ngaduk, wah ada pala botak nih gitu. Aneh banget. Ayo boleh lanjutin Devina. Om kayak kita gak usah didengerin lah.
3: Oke, jadi si angklung otomatis ini katanya dia punya sistem microcontroller. Wow. Yang memungkinkan nada sama tempo musiknya tuh bisa lebih akurat. Bisa lebih akurat karena dia diatur itu pakai keyboard tadi. Jadi kalau kalian lihat, kalau om-om sekalian lihat nih, ya, segerak sendiri kalau dipencet pakai keyboard, gitu. Terus ketua DPRD-nya Om Buki Wibawa, iya, memberikan apresiasi dan katanya inovasi ini tuh efektif banget nih buat menjaga keberlanjutan seni tradisional.
2: Benar, tadi dia gerakinnya pakai controller kan ya.
3: Yes.
2: Nah, controller itu kan troller terlalu keker. Konnya apa, Pak?
1: Konsep.
2: Konsepnya terlalu keker nih. Oke.
3: Iya.
2: Oke, jadi kamu bisa lihat video angklungnya ini di internet ya. Angklung Matrix Robotic Mania. Itu kamu bisa lihat.
3: Dari mana tuh?
2: Atau ke Instagramnya aja nih biar gampang.
3: Info dari mana?
2: Instagramnya aja nih @
3: @seniman
1: man.
3: Seniman Angin 26.
1: Itu deh.
2: Berarti nanti tinggal bikin kalau ada Seniman Angin 26, 27-nya seniman apa, Pak?
1: Seniman

0: Dan di Sobra Force Radio
1: tulus, tulus.
0: Maca.
2: Tak bisa jatuh cinta.
0: Yo. Tak bisa jatuh cinta.
1: Yeah.
0: Itu judulnya.
1: Tak bisa jatuh cinta. Coba nge-rap lagi, Pak.
2: Tak bisa jatuh cinta.
1: Tuyul.
0: Kok ada tuyul? Kan kok tiba-tiba ada tuyul?
1: Lagu tuyul dan mbayul kan endingnya. Tuyul. Kaulah muda nih ada tuyul.
0: Setan-setan apa yang selalu ulang tahun?
1: Tuyul.

0: Indra Bekti.
1: Asik.
0: Indra Bekti. Hei. Akhirnya ada yang ulang tahun nih.
1: Siapa?
0: Kocok Kecret, makanya dia mau masak.
1: Nah, Devina yang present.
2: Guys.
1: Guys. Ada Kocok Kecret nih.
2: Ada Kocok Kecret nih.
1: Judulnya?
2: Judulnya?
1: Masak.
2: Masak.

0: kocrot masak. Cret,
1: yuk.
0: Gua mau pamer ke lu.
1: Apa nih?
0: Kan ada yang danain gua buat buka tempat makan nih.
1: Keren, investor.
0: Investor. Terus sekarang gua udah nemuin
1: si Tora mau invest. Investor. Gitu.
0: Males aku bilang. Aku males mikir gitu.
1: Aku males mikir.
0: Ternyata si Tor.
1: Si Tora.
0: Bukan Tor, Dewa Petir.
1: Oh,
0: dia mau invest juga. Investor.
1: Sama. Cuma ganti Tora sama Tor. Oh, sorry. Mana masih mending gua. Gua kenal sama Tora. Lu emang kenal sama Tor?
0: Kenal gua sama Odin juga.
1: Oh. Odin tuh singkatan apa sih? Cerut.
0: Oga. Mandi nih.
1: Aku suka deh asbun-asbun kayak gitu.
0: Ini jadi mau pamer kan nih.
1: Oke, pamer.
0: Gua,
1: apa gimana sih?
0: Gua bikin menu baru.
1: Lo bikin
0: tempat
1: menu
0: makan gua.
1: Oke, karena ada investor nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Jadi gua bikin bahan dasarnya ayam. Ya. Kan semua orang suka ayam kan?
1: Ya, ayam.
0: Terus gua potongin paprika, terus gua potongin bawang bombay, terus gua masak agak asin, ada sedikit hint manisnya. Tumis. Jadi nih, gua bikin makanan baru. Ayam yakin aku. Yakin gua nih kejual.
1: Ya elah.
0: Namanya ayam yakin aku.
1: Yakin aku.
0: Mm-mm.
1: Nih, terus juga nih gua bikin menunya nih.
0: Iya, iya.
1: Nih lihat nih.
0: Apa itu?
1: Wah!
0: Wah! Diteriyaki.
1: Iya, diteriyaki nih.
0: Gitu. Nah, terus nih ada juga nih.
1: Diteriyaki.
0: Nih di mangkok nih.
1: Hmm.
0: Nih, lihat kuahnya blubuk.
1: Apa tuh?
0: Busa.
1: Masa Allah kasih makan orang busa doang? Masa orang kagak makan daging, enggak makan tahu,
0: enggak
1: makan sayur?
0: Konsep.
1: Masa orang dikasih busa doang?
0: Mas Rogoni.
1: Busa.
0: Mas Rogoni.
1: Gastronomi.
0: Salam mulu gua.
1: Nih, ya, lihat nih.
0: Iya,
1: ini piring.
0: Iya.
1: Ini mangkok.
0: Uh-uh.
1: Nah, di dalam mangkok ini kan ada kuah.
0: Iya.
1: Terus ada huruf U doang.
0: Ush,
1: U dong.
0: Wah, U dong. Keren.
1: U dong nih. Marugame tuh, Marugame U dong. Gua mau bikin brand namanya Marangame.
0: Marangame gitu. Gua pengen bikin semangat spirit jualannya tuh Marugame.
1: Apa?
0: Malu dong kalau enggak rame.
1: Malu enggak rame.
0: Iya.
1: U dong. Ini mau apa sih kita begini-begini terus
0: sampai restorannya buka. Nah, terus
1: udah stop.
0: Oke.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.

0: lagi Kanya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Udah jam 9 kalau muda, berarti ini jam terakhir aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, larangan merokok hingga buang sampah, papan larangan bahasa Indonesia di luar negeri jadi sorotan. Dan yang kedua, petenis Indonesia Aldila Suciadi cetak sejarah tembus perempat final ganda putri di US Open 2026. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, papan imbauan berbahasa Indonesia di sejumlah negara lagi jadi sorotan warganet. Mulai dari larangan merokok di Simending, Taipei, hingga imbauan buang sampah di Thailand dan larangan masuk di Ginza, Tokyo. Nah, penggunaan bahasa Indonesia ini diduga untuk memudahkan wisatawan dan WNI memahami aturan lokal, terutama di area yang ramai didatangi warga Indonesia ya. Dan fenomena ini serupa juga terlihat di Simending, di mana papan informasi dibuat multibahasa untuk pengunjung dari berbagai negara. Aldila Suciati nih kalau muda bikin sejarah baru di US Open 2026 kalau muda, setelah bersama partnernya Erin Rotlife berhasil tembus perempat final ganda putri. Mereka menang dramatis atas Anna Bondar, Angelina Kalina dalam 3 set dengan skor 6-2, 4-6, 6-2 di hari Senin 7 September waktu setempat. Dan ini jadi pencapaian terbaik Aldila di ajang Grand Slam, dan selanjutnya mereka akan menghadapi Ashlyn Cougar, Robin Montgomery di perempat final. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, Devina masih bersama The Dandies.
1: Yo, Devina, Devina.
2: Ternyata Devina ini seorang vokaler. Dia itu punya band namanya After Afterglow.
3: Aduh, ngasal semua nih. Afterdrop.
2: Afterdrop. Suaranya kan dilembut-lembutin Mickey Mouse gini kan ya kalau lawan buset. Yeah, yeah. Dia pick squeaking.
4: Emang ada pick squealing.
3: Ada perambahan
2: yang ada. Bang, dia nih klasik funky rock. Wadaw, wadaw, wadaw.
1: Dia lagunya klasik funky rock with mau, After Effect.
2: Mau dengar enggak nih bandnya After Effect-nya si Devina?
1: Dikit dong, dikit Afterdrop.
2: Afterdrop boleh, boleh, boleh.
4: Wih, ini band lo, Dev.
3: Iya.
4: After

0: bagus suara Devina nih.
1: Ini alternatif funky rock ini.
2: Enggak ada funkinya, Pak. Alternatif rock aja.
1: Alternatif rock. Ini tapi sebenarnya emo-emo juga. Coba refnya kayak apa,
0: Pak? Coba ini kita rem.
1: Yang ada screamnya dia mana?
0: Ini kayak Emily, ada, Emily dia.
1: Evanescent,
0: Dark Epic Rock berarti, Pak.
1: Dark Epic Rock. Coba mana? Mana gini, gitu.

0: Asik nih Prambors kalau ada event banyak. Band-band ini gratis nih.
1: City, ini City Rockabilly-nya mantep banget.
0: City Rockabilly boleh tuh, Rockabilly Jawa. Keren banget Devina.
1: Gila Devina loh, gila, the face tapi of our social media, the face of Prambors.
0: Yes. Gila, agen sosmed kita, Polem, keren banget dia Polem. Keren banget.
1: Asal kalian tahu ya, kita semua ini punya band. Devina punya Afterdrop, Dana punya YVB, gue Imam Darto Project.
0: Yes, kami keren. Siap manggung di acara sendiri.
1: Yes, benar, yes, yes. Kamu udah pernah dengar Helm Project belum?
2: Belum.
0: Belum,
2: ya. Yeah.
1: Coba. Kita ada versi in Inggrisnya Project Helmet.
2: Yes. Yeah.
0: Yes, kalau muda mau dengar nggak nih masing-masing project?
1: Yes. Ah, mantap, gila.
0: Dalam proyek.
1: Jarang-jarang nih. Nanti kamu dengerin, cari tahu. Kamu.

0: catchy, yeah.
1: Do you think this will catch with the Gen Z listeners?
2: Of course. Kalau ini music videonya diperbarui, maybe.
0: Okay.
3: Maybe.
0: Bener ya?
2: Bener.
3: Kita bikin video klip.
0: Bener,
2: yes.
0: Pak.
2: Yes.
1: This is like payung teduh, but payung tedih.
0: Wow.
1: Set umbrella.
0: Ini sebenarnya bukan payung teduh, ini payung kolam renang kayaknya, Pak. Kaku tuh, Pak. Kalau gitu aku juga mau dong. Okay. Dinilai lagu aku dong. Why Poe B.
3: Nanti abis ini ya.
0: Judulnya Henona.
3: Abis ini ya.
0: Sekarang abis ini, Pak.
3: Abis ini ya.
0: Enggak jadi deh, malu.
3: Lah, abis ini kita dengerin lagunya Mas. Kita akan menilai lagunya Mas Danang YVB. Hey, yeah.

0: Hey, The Dandies on Prambors Radio. Wow, wow, wow, wow. Tadi kaulah muda pengen dengerin kan lagunya Danang YVB.
1: Ini yang Henona atau yang senyummu nang?
2: Senyummu aja deh.
1: Lagunya
2: biar nemenin Pak Darto.
0: Ini personal singlenya Danang.
2: Yes, ini single perdanaku yang dulu ku tulis bersama bandku. Terus bandnya udah gak ada, aku tetap mau keluarin. Aku kan egois.
0: Bagus.
2: Senyum. Nah tapi ini gak ada Gen Z yang nilai. Oh ada bontot, bontot, boleh bontot. Coba dengerin.
0: Mana nang suaranya gak ada?
2: Gak ada, ini kan video klipnya agak lama depannya. Langsung aja ke tengah. Langsung aja.

0: kata gini, Danang berpuisi aja udah paling bener.
1: Asoy deh. Senyummu menyadarkanku. Nah, untuk membuat makin dekat dengan helm proyek, Pak, aku mau bikin lagu judul barunya Semenmu. Semenmu. Aku tak bisa. Bontot, gimana lagunya Gen Z dong? Bisa enggak dijual gimana, di Gen Z?
0: Menurut
1: helm proyek dan senyummu nih. Iya.
0: Kalau helm proyek tadi kan kata kalau Devina udah kasih input. Sekarang dari Kinoy.
1: Dari Kinoy.
2: Aku suka lagi, enak lagunya mirip pas first impression aku mirip ini Delantis vibes-nya.
1: Oh, Delantis makes sense.
0: Delantis.
2: Itu I like.
1: Lantai disco.
2: Aduh.
0: Memang itu sih vibe-nya emang kayak
1: apa tuh?
0: Cowboy hip mania sih.
1: Cowboy hip mania bagus tuh, lebih banyak gerakan pinggul ya kayaknya tuh. Ah, oi deh. Ini berarti kalau ternyata Genji suka, berarti helm proyek akan bikin video klip baru.
0: Senyummu juga dong bikin.
1: Senyumku udah cukup, Pak, budgetnya. Okay. Saya manggung aja lagi berarti. Okay. Pak, kita manggung bareng. Yes.
0: Yes, yes, yes, yes. Asoy deh. Bayar satu lagi. Yes.
1: Asoy.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Besti, Guardian Goes to Campus balik lagi.
5: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
4: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
4: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
4: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
4: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Enina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Besti, kamera mana kamera?
4: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
6: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Sekarang bayangin streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
9: The Dandies.

0: in the fist.
1: Fist with the dentist.
0: Nina.
1: Nona.
0: Nina.
1: Nina.
0: Nina kan? Hah?
1: Ini Nina.
0: Nina.
1: Sungguh lebih baik jadikan bapakmu.
2: Emang gitu Pak Lirik? Gila keren banget Pak Darto tuh. Jadi gini kaulah muda, Pak Darto itu adalah kuping popku. Saat gue tidak bisa menerima sebuah lagu, gue akan ACC ke dia. Pak ini lagu enak atau enggak? Karena Mas Darto tuh kupingnya pop banget dan keren banget.
3: Kita tadi barusan terekspos, terpapar dengan single barunya Indahkus. BSL apa ya?
2: BSL Pak.
3: BSL tuh, oh bentar lagi sayang.
2: BLS, bentar lagi sayang.
3: Terus habis itu karena cuma cuplikan doang di sosial media, akhirnya kita ngeplay di lagu itu.
2: Asik. Lagu Indahkus yang baru nih.
3: Itu kayak didesain untuk TikTok banget ya?
2: TikTok banget.
1: Dang dang dang dang dang.
3: Tapi Indahkus gue seneng deh ngeliatnya karena kita udah tahu Indahkus sejak lama ya.
2: Benar. Bahkan gue tuh sempat kayak ngelihat dia di iklan KAI gitu. Dia nyanyi kan buat jinglenya KAI. Udah gitu dulu pernah main di The Comment. Terus sekarang image-nya berubah.
3: Berubah banget.
2: Jadi hip dude.
3: Si dokter Indahkus.
2: Indahkus. Terus ini juga kan dia juga ternyata terkenal banget di Cina Daratan Pak.
3: Emang ya?
2: Iya makanya di lagunya dia yang malu-malu. Dia ngomong Ier Sang Si kan. Itu
3: artinya?
2: Kan 1, 2, 3, 4.
1: Oh.
2: Well, ini dia kan ngomong bahasa Mandarin itu karena memang dia fasih di situ.
3: Tapi ini kita ada Ratu Mandarin bernama Kenny yang belum siaran-siaran juga nih. Ratu Mandarin Kenny kita kemana? Kita mau tahu update apakah dia di Kuala Lumpur atau di Thailand atau dia di Japan masih di Halo Kenny? Belum ya.
2: Karena kan bandara udah dibuka nih.
3: Ya,
2: berarti masih berarti di pesawat.
3: Di atas pesawat kalau kaulah muda.
2: Berarti Kenny hari ini mungkin menyentuh Malaysia, Malaysia ke Surabaya.
3: Enggak sih, kayaknya kalau udah dibuka langsung dari Malaysia dia beli tiket lagi ke Jakarta.
2: Oh gitu ya, rencananya dia. Ya udah kita lihat aja nanti Kenny pasti kan update di sosial medianya.
3: Yos.
2: Langsung ke @KennyJafar untuk lihat Kenny Journey.
3: Emang iya.
2: Keren kan, Pak?
3: Keren.
2: Kenny Journey with Journal Coffee.
3: Wah.
2: Keren banget, bosku. Asoy deh.

0: Yes, we are back.
1: We are back, we always back. Dan yang akan comeback lagi Kenny, karena Kenny sudah bisa pulang.
0: Yes, Kenny is back. Now we are go.
1: Yes,
0: Kenny is alone.
1: Yes,
0: we go
1: making movie. Yes,
0: yes.
1: Arrivederci, Kenny. Buat kamu yang mendengarkan ini, kaulah muda ingin menyelamatkan Kenny, silahkan DM dia. Cikeni gawat, kamu datang mereka pergi ya.
2: Tapi kabar baiknya bandara udah buka nih, Kenny yes. Udah bisa pulang. Jadi yes. so good. Tapi info kali sebagai lo koi koi.
1: Nah, tapi info lengkapnya setelah yang satu ini.
3: Stay tuned on Prambors.live with the Dandies.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: on Prambors Radio. Seperti yang udah kita kabarkan kemarin kan, Bandara Soekarno-Hatta udah beroperasi tuh dari kemarin per jam 1 atau jam 12 ya. Nah, 5 bandara di wilayah kerja kerja kantor otoritas bandara udara wilayah 1 tuh balik lagi nih. Yaitu Suta, Halim, Husein Sastranegara mulai aktif. Disusul Budiarto. Budiarto Siregar.
1: Budiarto.
0: Budiarto Curug dan Pondok Cabe pada pukul 22.25 WIB.
1: Nah,
0: masih ada yang belum dioperasikan siapa aja?
1: Betul, ini ada Bandara Radin Inten 2.
0: Lampung itu ya, Lampung ya?
1: Lampung ya?
0: Lampung ya.
1: Terus lalu Bandara M. Taufik Kemas dan Bandara Salakanegara. Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi meninjau langsung pembukaan kembali operasional penerbangan dari Terminal 1 Bandara Suta pada Selasa dini hari kemarin. Lalu ada yang meletus lagi tapi ini dari salah satu empat gunung ini ya, mengalami erupsi bersamaan pada hari Rabu, yaitu Gunung 3 Lewu Tolok,
0: Gunung Ili.
1: Ili, Lewu Tolok, Gunung Ibu, Gunung Anak Krakatau, dan Gunung Semeru. Ya semoga efeknya tidak seperti kemarin lagi ya Pak ya.
0: Ya amin amin.
1: Pokoknya walaupun 4 nih yang langsung meledak nih.
0: Saya dar banget ini, Indonesia lagi dar banget ini, ya Allah. Bertahan nih guys, brace.
1: Betul.
0: The worst is yet to come.
1: We can make it.
0: Warga jaga warga, everybody, we love you, I love you, you love me.
1: We are happy family.

0: primadona dari Diskoria Adikara. Primadona, keren banget lagunya. Tadi gue berusaha nyari kuncinya gak ketemu. Ternyata skill gitar gue jelek kalau mau dah. Tapi yang
1: dan lo masih berani ngeluarin lagu lo.
0: Yes.
1: Gua dong.
0: Gimana
1: udah ketahuan gue gak bisa nyanyi gue ngeluarin helm proyek.
0: Benar. Vokalnya gimana Pak Darto? Pakai director atau pakai efek?
1: Gue sih, gue waktu itu sih sama ini ya. Siapa tuh pelatih vokal? Indra Aziz.
0: Indra Aziz. Indra Aziz ngapain Pak?
1: Indra Aziz, gue minjem duitnya buat.
0: Oh ternyata investor. Rekaman ternyata investor. ngeliat Pak Darto nyanyi tuh kayak waktu itu asing tapi keren, kayak ngeliat UFO gitu Pak.
1: UFO, seperti Coach Catcher tuh ngeliat UFO.
0: Masa sih Pak?
1: Eh dengerin ya. Iya.
2: Lihat UFO. Trot, Dad, lo mau lihat UFO gak?
3: Wow, mau lah.
2: Wah, kita datang yuk.
3: Tunggu, gue siap-siap dulu. Gue siap-siap teropong, gue siap-siap bahasa alien, kamus. Terus gue siap-siap baju silver supaya mereka ngira gue juga bagian dari mereka biar mereka nyaman. We are friend, we are friend. Oke, siap.
2: Siap ya?
3: Siap.
2: Oke, ayo ikut gue.
3: Ayo.
2: Nah ini dia nih.
3: Hah, mana? Mana UFO-nya? Ini mah taman bermain nih, amusement park nih.
2: Iya, emang kan gue bikin, gue ada investor. Gue bikin amusement park kayak Disney gitu.
3: Iya.
2: Terus dia isinya UFO-UFO, namanya Euphoria. Keluarin tau gue. Ya gue, ya keluarin aja lah.
3: Idenya baru nulis bahan-bahan. Kalau masak tuh calon. Itu ide baru nulis bahan-bahan. Ah ini aja disajiin, orang suruh baca biar kenyang.
2: Gua enggak tahu mau dibawa mana ini. Asoy,
3: asoy deh. Asoy deh.
2: Asoy ya.
3: Asoy deh.
2: Ini nih tuh. Enggak tahu mau dibawa ke mana. Ya pokoknya gitulah. Yang lo paham kan maksud gua?
3: Tahu.
2: Euphoria.
3: Oke.
2: Okay. Taman bermain baru nih.
3: Oh, keren.
2: Seneng UFO.
3: Wow.
2: Seneng Ufi.
3: Wow.
2: Seneng Afu.
3: Wow. Naik bakso ya Afu.
2: Afung.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya
2: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
3: 196 kata gua masuknya, udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Apa?
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: di Radio Prambos.
1: Itu dia tadi solo
0: dari Rocking Rover.
1: Rocking Rover.
0: Rihanna. Kita harus. Jadi dulu kan kita siaran bener-bener di depan
1: layar
0: dan di depan mixer dan yeah. Kita operate sendiri, jadi kita tahu lagu-lagu kan.
1: Yeah.
0: Sekarang kita jauh banget dari gepeng, jadi ini dia tadi lagu dari Robert De Niro dengan
1: jadi bener Pak, dulu kan orang pikir kayak, kok lu tahu banyak lagu sih, sementara kita kalau kuis lagu kalah terus kan.
0: Iya.
1: Karena kenapa? Karena kita nyontek.
0: Kita baca.
1: Emang kita tuh nggak tahu lagu.
0: Zaman dulu kita tahu ini lagu, karena kita baca
1: bos.
0: Kau sekarang karena jauh nih, kita stasiun pemutaran radionya titik kita siaran tuh jauh, jadi kita dari Vanessa Jenkins.
1: Vanessa Jenkins with Sometimes It's Okay to Go to Sea World.
0: Kok ada sih lagu kayak gitu, nang? Gak apa-apa sesekali pergi ke Sea World. Kaulah muda, udah jam segini.
1: Oke, kaulah muda, kita sudah menemani kamu dan kamu sudah menemani kami.
0: Tapi hari ini suruh ala kita.
1: Terima kasih ya kaulah muda.
0: Yes,
1: Tenaga kami sudah habis sekarang.
0: Karena
1: untuk
0: kita
1: ke podcast selanjutnya kami tidak punya tenaga.
0: Kita habis ini ke podcastnya dua balul.
1: Yeah.
0: Untuk tapi karena jauh, jadi kita naik kapal laut.
1: Yes. Jadi, Pak, kita mendingan makan nasi padang apa Pak? Tipe nasi padang nasi kapau.
0: Baru. Enggak janjian tuh baru.
1: Oke. Sorry Pak Darto.
0: Oke, gue suruh nebak isi otak lu.
1: Oke, kalau udah I love you, see you tomorrow.
0: Bye.

0: music station.
1: Denus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi.
3: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
3: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman. Satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: This is my station.
7: Prambors.
8: Indonesia.
0: Number one hit music station.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

Prambors Radio Daytime Show with Alfie. Kalau udah semalam pada kemana nih? WhatsApp dong 0811-607-1022. Jam ini gue pengen ngomongin tentang social battery nih kalau udah. Tapi before that I wanna tell you about my Tuesday. Gue ke tempat favorit gue di dunia. Asik, di dunia lebay banget sih menurut gue. Gue ke Blow Jams kalau udah on a random Tuesday. Dan kalau lo ya misalkan nih lagi pengen hura-hura, habis itu gak tahu mau kemana, tapi lu pikir, lah ini kan baru hari Selasa, emang ada ya tempat ramai? Lah ini kan baru hari Rabu, emang ada ya orang hura-hura hari Rabu? Ada jawabannya. Buset tuh Blow Jams rame banget kalau muda. Kalau lu ngajak temen lu maybe from out of town or out of the country, terus pengen ngasih lihat sedikit nightlife Jakarta segitu kalau muda, ajaklah ke Blow Jams. Tidak dibayar dari Blow Jams ini ya kalau muda. This is not sponsored by the way. But yeah, I just love that place so much. I want to cry. So yeah, that was my Tuesday. Gue ke Blow Jams. Habis itu ya, yeah, lumayan seru kalau muda. Dan gak expect bakal seramai itu. Dan itu lumayan nge-charge social battery gue ternyata. By going out and just having fun, singing and dancing, itu yang ngecharge social battery gue. Dan gue yakin orang tuh beda-beda cara ngecharge social battery-nya. Kalau kadang lu suka ngerasa kayak, aduh, lu gak punya masalah atau gak ada beef sama siapa-siapa, tapi hari itu lu cuma pengen sendirian kalau muda. Have you ever felt that? Itu artinya social battery lu lagi very very low, lu gak pengen ketemu siapa-siapa. Dan ada satu aktivitas atau beberapa aktivitas yang lu bisa lakuin, yang lu suka untuk ngecharge itu. So the question is, ada gak aktivitas yang bikin social battery lu itu kecharge lagi? Yang tadinya lu males ketemu siapa-siapa, habis itu gak mau ngobrol sama siapa-siapa, balas WhatsApp udah kayak kerjaan padahal yang nyapa temen lu. What is that activity kalau muda? Apa sih yang ngecharge social battery lo? WhatsApp ke 0811-607-1022. Nanti gue baca-bacain. Tapi sekarang gue mau muterin satu lagu dari Adrian Halif, 2001 kali kalau muda, yang udah ada versi sama Catch Up Club. Ada Sivia, Ivy, sama Priscil nyanyi sama Adrian Halif. Bagus banget kalau muda. Tapi yang versi ini yang Adrian Halif doang ya. 2001 kali on Daytime Show with Ralph. Let's go. Sing it, Adrian.

Daytime show with Ralvi on Prambors Radio. Kalau muda masih nanyain apa sih kegiatan yang ngecharge social battery lo juga. Gue bisa baca-baca nih kalau muda. Kadang-kadang orang, ini orang ada dua tipe ya, introvert sama extrovert. Kalau orang extrovert tuh ternyata social battery-nya juga bisa habis kalau muda. Jadi jangan kaget kalau teman lo yang extrovert tuh misalkan juga lagi menyendiri, jadi menjadi introvert sedikit. Itu namanya lagi nge-recharge. Jadi masih gue tungguin di WhatsApp. After this we are going for a quick break. Apa sih yang nge-charge social battery lo? WhatsApp number 0811607-1022. Sekarang bara suara dulu yuk, terbuang dalam waktu.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
0: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: jokes garing.
0: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
0: Bimbingan.
5: Belnya?
0: Belnya.

0: Welcome back, kalau muda daytime show with Alfion Prambors. Soundtrack dari Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagi ngomongin apa sih yang recharge social battery lo? Kita lihat ke WhatsApp Alpha Woman. Ini yang namain Eda pas ini, nama aslinya Dea nih. Buat nge-recharge social batteryku, aku langsung ngumpul sama teman-teman, biasanya main ke rumah temanku, sama teman-teman lain, atau karaoke, atau sekedar nonton gigs or live music. Semakin rame, semakin bateriku full banget, soalnya aku extrovert dari lahir. Momen sendirian aku cuman pas lagi bengong, kontemplasi di mana yang salah dan kenapa harus begini. Wah, that's kind of deep, Dea. Tapi iya sih, sebagai gue juga sebagai extrovert, menurut gue kumpul rame-rame abis itu just dance like there's no tomorrow, menurut gue itu lumayan nge-recharge social battery gue sih. Dominic on WhatsApp, dia nge-voice note apa sih yang nge-recharge social battery-nya ya.
1: Halo, selamat pagi Karlvi. Aku
0: Dom,
1: ke topik kamu ya.
0: Let's go.
1: Hal yang membuat social battery-ku meningkat lagi itu misalnya baca buku, terus jalan kaki biar grounding juga, sama gym. Pokoknya hal-hal yang aku lakukan tuh benar-benar sendiri. Atau enggak, aku suka banget nonton ke bioskop tuh sendiri aja, enggak sama siapa-siapa. Karena kayak balikin mood aku juga dan kayak menjaga energi ya, mohon maaf, biar auranya tuh enggak aura-auran begitu.
0: Auranya aura-auran, mantep. Gua quotes itu, auranya biar enggak aura-auran. Jadi lo seorang introvert berarti ya, Dominic, sukanya nge-recharge social battery itu dengan jalan-jalan sendiri ya. Tapi kalau muda, kalau lo lagi ngalamin kayak fatigue, ya try to do something or find something that you love or like and start doing it. Karena itu menurut gue bisa nge-recharge social battery lo. Atau dengan makan-makan enak, eh nyambung juga nih sama topik jam berikutnya. Makan siang kalau muda. In half an hour, it's gonna

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
4: Daytime Show with Ralfie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Jangan lupa, cuanen, nendong, game. Nendong.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: You are back with the man himself, Raffi on Daytime Show di Prambors Radio. Kalau muda, kita masuk ke jam 12 siang. Thanks sekarang, yuk Maxi yuk. Pap foto makan siang lo ke WhatsApp Rambur sekarang kalau muda 0811-607-1022. Gue lagi kebingungan nih, belum tahu gue nih mau makan siang apa hari ini. Jadi kalau biasanya gue bingung, gue tuh milih yang pasti-pasti aja. Gue ngeliat aplikasi ojek online gue, terus itu gue lihat 5 previous food yang gue pesen. Abis itu ya gue pilih salah satu, gue pesan aja kalau muda. Daripada bingung milih lama-lama setengah jam gitu, udah scrolling-scrolling gak milih apa-apa kan. What a waste of time. Jadi itu trik yang biasanya gue lakukan kalau muda. Itu gue bisa bilang namanya comfort food lah ya. Jadi makanan yang udah sering gue makan udah pasti. Dan kalau gue makan it makes me feel better. It gets my mood up kalau muda. Dan gue rasa semua orang juga punya versi comfort foodnya masing-masing. Jadi this hour we are talking about comfort food and also lunch. Ikutan ya kalau muda. Nanti gue nanya-nanya juga. Jangan lupa WhatsApp 0811-607-1022. Yang mau kirimin foto makan siangnya silahkan. Next up Bruno Mars, I Just Might. Let's go.

0: Welcome back to the daytime show with Alfian Prambors Radio. Kalau udah, I'm talking about food this hour. Have you had this experience? Lagi makan daging, abis itu rasanya kayak karet ban kalau muda. That's the worst feeling ever. Itu bukan sad, itu bukan comfort food, tapi itu sad food. But this hour, we're talking about comfort food. Dari Psychology Today bilang ada hubungan antara comfort food sama mood dan perasaan itu connected kalau muda. Jadi ternyata comfort food bukan cuman soal rasa makanan yang enak, makanan yang punya emotional association juga buat kita. Misalnya makanan yang ngingetin kita sama rumah, keluarga, childhood atau momen tertentu itu bisa bikin kita ngerasa lebih nyaman dan bahkan ngurangin rasa lonely. Jadi hindarilah daging-daging yang rasanya seperti karet ban kalau muda. Karena itu sad food. So we're talking about comfort food. Kasih tauin comfort food lu ke gue di WhatsApp Rambur sekarang 0811-607-1022 and I will share you mine as well. Be right back kalau muda after a quick break.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue at @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain?
2: Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Guess who's back? Gue tuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: M-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret.
8: Yang jadi Spiderman.
9: Iya.
8: Punya.
9: Punya.
8: Usaha.
9: Di mall.
8: Di mall.
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Smart parking.
9: Iya.
8: Dia kan Peter Parker.
9: Nah itu. Peter Parker.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
3: Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.

Ralphie is back on the daytime show di Prambors Radio. Kalau muda, still talking about lunch and your comfort food. Satu makanan yang kalau lo lagi bad mood, itu lo makan makanan itu langsung jadi instant mood booster. For me, there's two items yang bisa gue bilang itu comfort food gue kalau muda. Yang pertama, spesifik ya, ini adalah fettuccine carbonaranya Pizza Hut. Menurut gue itu enak banget kalau muda. Mungkin banyak orang yang gak setuju karena itu bukan authentic Italian food. Tapi for me, that's my comfort food. One more thing is mac and cheese kalau muda. Beuh, itu enak banget. Apalagi dicampur beef bacon bits. Itu enak banget. Jadi itu dua comfort food versi gue kalau muda. Di WhatsApp Rambors banyak banget nih yang request lagu. Waduh, sampai meledak-meledak gini. I say Daddy Chill. Akan gue coba masukin satu-satu ke playlist Rambors kalau ada. But in the meantime, I have status palsu dari Lala Huta playing here on the daytime show with Ralph.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.
2: Comfort food, comfort food, comfort food. Daytime show with Raufi di Prambors Radio. Lagi ngomongin kalau lo harinya lagi kacau kalau muda, apa sih makanan pertama yang lo pesen? But this is the last talk set of this hour. Dan masih ada WhatsApp yang belum gue bacain juga. Ada Virgin WhatsApper nih, ada Desta Rama di WhatsApp, katanya baru pertama kali nge-WhatsApp Prambors. Hello Desta, comfort foodku kalau lagi di Bandung. Nah, jujur banget, sop burtok. Nah, ini enak nih kalau muda. Apalagi yang dry burtok. Duh, mau makan di siang atau malam itu mantep banget. Gue belum pernah nyobain nih, Desta. Katanya sih emang enak banget ya, sop burtok ini. Kalau nggak salah ada di daerah Pascal, if I'm not mistaken. Ini sebuah asbun aja sih kalau muda. Coba gue cari deh nanti ada di mana sih sop burtok ini. Tapi patut coba yang lagi di Bandung, yang lagi jalan-jalan atau lu orang Bandung belum pernah nyobain, harus dicoba sop burtok. Alright, we're closing this chapter of this hour. Next up we're gonna talk about movies and series kalau muda di daytime show sama Raufi. Siap-siap mau live TikTok juga nih. Ayo sawer dong, sawer sama Devina di jam 1an nanti. Jadi kita rame-ramein TikTok ya. Kalau mudah langsung ke TikToknya Prambors di @prambors. Now we have Harry Styles, Watermelon Sugar. It's like so-

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah. Begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
4: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricuh dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
2: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
4: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
5: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
4: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
6: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
3: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacukan jari tengah. Begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silakan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silakan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
6: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
4: Kepolisian Daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
7: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
8: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
7: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
9: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
10: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belah kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
9: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
4: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
11: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga, api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
12: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api, karena tadi kita terlambat, karena keterbatasan alat akhirnya api semakin meluas.
11: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
4: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
13: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager City Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
14: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
13: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Welcome back. Kalau muda lagi ngomongin spin-off nih. Pada suka gak sih kalau muda? Kayak lu misalkan nonton Game of Thrones, spin-offnya kan House of the Dragon tuh, yang satu universe tapi ngejelasin prequelnya. Terus juga ada The Paper, spin-off dari The Office. Nah, ini ada beberapa list spin-off yang menurut gue lumayan berhasil, dan gue nonton beberapa dari spin-off ini kalau muda. Better Call Saul, spin-offnya Breaking Bad. House of the Dragon tadi, spin-offnya Game of Thrones yang berhasil juga. The Penguin, spin-off dari Batman-nya Matt Reeves, yang mainin Robert Pattinson jadi Batman-nya, tapi yang jadi Penguin itu Colin Farrell. Lumayan berhasil juga. The Paper juga lumayan berhasil kalau muda. Ada gak a hidden gem spin-off gitu yang gue belum tahu dan yang lu tonton juga kalau muda? Drop di WhatsApp 0811-607-1022. Spin-off apa favorit lu? Nah, ini juga yang abis ini lagu favorit banyak orang nih, baru dirilis beberapa bulan lalu kalau muda, kayaknya 2 bulan lalu deh. Lagu dari Tulus, Teh Hijau. Gaulnya maca ya kalau muda.

0: gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime Show with me now.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Apa
1: 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.
3: Dala tukul paligira makarena, tukul paligira makarena, tukul paligira makarena.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Day

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun, siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, polisi tangkap ojol edarkan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
2: Ya, alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan, maka sekarang sudah selesai pemindahannya. Dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, sedangkan anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau stasiun kereta api Bandung Senin 7 September 2026 untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh, maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
3: Ini perjalanan kereta api sebenarnya baik yang menggunakan bus, feeder, maupun kereta api reguler seperti Parahyangan, Papandayan, dan lain-lain. Semua masih jalan ya. Baik yang ke arah barat maupun yang ke arah timur, Jogja, Solo, Malang, Surabaya. Oke.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi antusiasme serta kemeriahan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di SMAN 14 Bandung. Erwin mengatakan semangat mereka menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tumbuh subur di kalangan generasi muda. Erwin berharap melalui momen ini para siswa dapat semakin meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat.
4: Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kalian keris, percuma kalian kasep, percuma kalian obatin kalau tidak punya akhlakul karim, maka sia-sia. Kita rohayan dulu ilah suariku. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Wa'alaikum, Allah tidak melihat dari harta benda kalian. gua yakin, tetapi Allah yang dulu ilah kulitikum, Allah hanya melihat dari hati-hati kalian, wa amalikum, dan dari amal-amal kalian yang menjadi orang yang khair nas an bahum linas, menjadi orang yang bermanfaat.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
7: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu bank sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Ruhimat mengatakan, kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur terutama lahan. Menurutnya kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
8: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri. Maka dari itu, ya sekarang kita berupaya untuk memperluas jejaring itu, dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat berpotensi luar biasa untuk lebih menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirapayung, dan juga di Sumedang.
7: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedarnya bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 83,26 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
9: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu.
10: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue @iflar. Mwah.
1: Daytime Show with Ralphy.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
4: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain?
2: Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, daytime.

0: Untuk Widya Angela di Prambors Daytime Show with Ralphie Kalau Muda, keep the message coming ke Wawa. Kita lagi live di TikTok juga nih sekarang sama Devina. Lagi ngebahas, sebenarnya ngebahas makan siang kan udah lewat tadi, tapi gue belum makan siang sampai sekarang. Kalau muda aja lagi nanyain ke lo, makan siang apa ya hari ini. Sambil nanyain juga lagu yang everlasting sampai detik ini dari dulu masih lo dengerin kalau muda. Gue ada satu nih lagu yang dari dulu gue suka sampai sekarang. Itu menurut gue lagunya summer vibes banget. Terus pre-party anthem ya bisa dibilang. Nanti gue puterin juga lagunya, snippet-snippetnya aja ya. Tapi keep the message coming, ikutan topiknya di bio Prambors sekarang juga.
1: Ralphie orangnya baik.
2: Ralphie seperti abis.
3: Ralphie suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralphie.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
6: Gua
5: 196.
6: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
5: Si pansu.
6: Lumba-lumba kak.
5: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
5: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
6: Gua bisa sebutin tipe gue.
5: Abah.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
6: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
6: Setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam
6: cuma di Prambors.
5: Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau muda lagi ngomongin lagu yang udah dirilis lumayan lama ya. Lama tuh bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa yang 10 tahun, itu udah tergolong lama. Tapi kalau lo nanya gue, ini ada satu pre-party anthem, summer vibes banget dari Kesha. Judulnya TikTok. Even before TikTok was famous.

0: putar buat lo. Kalau lo belum tahu lagu ini judulnya TikTok dari Kesha, dirilis 2010-an. On my toes, toes. Close, close. Phones. Satu rekomendasi dari gue buat didengar siang ini kalau muda, ya misalkan lo lagi bad mood, nyanyi deh. I will always love this song kalau udah TikTok before it was even famous. Kesha knew it all along kalau udah.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: Content.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Cengya, cuanen, nendom, game, nendom.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Daytime show with Ralphie on Prime Wars Golden Muda. It's almost 3 in the PM. So actually, one more minute until 3 PM. It's my time to go, Golden Muda. Tadi ngomongin lagu yang udah umurnya tuh lumayan lama, tapi masih lu denger-dengerin terus. Yang menurut lu lagu ini bakal everlasting. Dan gue akan menutup talk set ini dan siaran ini dengan lagu dari Naifos di WhatsApp. Katanya lagu yang masih gue dengerin itu lagunya BMTH. Can you feel my heart? God, I love this song a little bit. Siapa nonton BMTH kemarin pas ke Jakarta? Kemarin juga sempat ada film konsernya BMTH di CGV kalau muda. I think it was earlier this year ya. With that being said, thank you very much for the past 4 hours nemenin gue di daytime show kalau muda, yang udah temenin di live TikTok juga. Devina, thank you. Kita ketemu lagi besok ya kalau muda, jam 11 sampai jam 3 sore di Prambors Radio Daytime Show with Ralphie. Officially signing out. Ralphie cabut dulu. Dah kalau muda.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
2: Mwah. Daytime show with Ralphie.
3: This is my station.
4: Prambors
5: Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: station. Indonesia, number one hit music station.
1: Denus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Apa
1: 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman. Satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: one hit music station.
1: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi.
3: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
2: 196 kata gua masuknya, udah genius.
3: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, lover nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya

0: music station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret?
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall.
5: Iya.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu, pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: This is my station. Prambors.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Basarnas cari jurnalis yang hilang kontak saat meliput anak Krakatau. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas melakukan operasi pencarian sebuah kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Berdasarkan laporan kantor SAR Banten, kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis itu bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pada hari Senin pukul 2 siang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir mencatat bahwa para jurnalis sempat mengirimkan lokasi terkini kepada rekan jurnalis di Lampung pada pukul 14.42. Sebelumnya akhir hilang kontak pada 15.04 waktu Indonesia Barat. Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas insiden tersebut dan memastikan tim SAR gabungan mengoptimalkan upaya penyisiran di lokasi kejadian. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. PBB setujui peta dunia baru yang tampilkan setiap wilayah lebih akurat, termasuk Indonesia yang bakal terlihat lebih luas dan proporsional. Peta dunia yang selama ini kita kenal bakal terlihat beda. Dilansir dari AP, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi Correct the Map yang mendorong penggunaan Equal Earth dan proyeksi sejenis untuk menampilkan luas setiap wilayah secara lebih akurat. Berbeda dari proyeksi Mercator yang digunakan sejak 1569, Equal Earth menampilkan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional. Dalam peta Mercator, Afrika terlihat hampir seukuran Greenland, padahal luasnya sekitar 14 kali lebih besar. Perubahan ini juga membuat Indonesia dan negara-negara lain di sekitar Katulistiwa terlihat lebih sesuai dengan luas aslinya. Meski begitu, Equal Earth tetap memiliki distorsi bentuk karena tidak ada peta dua dimensi yang bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi dengan sempurna. Sekian dulu kalau menurut Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on Prambors.live.
2: Tango on Prambors Radio.
3: Yes, kaula muda, sudah jam 4. Saatnya kamu ditemani sama Julio, sama Genus. Halo, halo, halo.
2: Kami mengudara dari radiomu, kami mengudara dari Prambors.live dan nah, dari semua platform digital yang ada Prambors-nya.
3: Gimana tadi di kantor? Gimana tadi di sekolah? Ayo sini-sini cerita sama kita di 0811-607-1022 ya.
2: Tadinya gue sedetik sempat mikir kayak apa? Lo tuh nanya sama gue, gimana tadi di kantor? Terus lo lanjut, gimana tadi di sekolah? Terus langsung kayak, oh ternyata bukan buat gue.
3: Enggak, jadi
2: gue
3: gimana?
2: Hampir jawab soalnya.
3: Gimana tadi di kantor buat lo? Gimana tadi di sekolah buat aku?
2: Oh kamu? Kamu kelas berapa sih adek? 9?
3: 12 kak, aku lagi belajar buat SNMPTN kebetulan.
2: Coy,
3: apa?
2: Angkatan sekarang, gue yakin banget namanya udah bukan SNMPTN.
3: Sama, gue juga yakin.
2: Mungkin namanya udah kayak AI exercise.
3: Atau
2: gak
3: mungkin
2: tahu gue.
3: Namanya misalkan kayak UI Maxing.
2: UI Maxing. Coba tanya anak UI itu kanan lu.
3: Negara dengan kurikulum terberubah-berubah. Bukan cuma kurikulumnya berubah-berubah Genus,
2: namun
3: tapi ada habit orang-orang yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.
2: Pertanyaan gue,
3: apa?
2: Hari ini lo masih pakai masker nggak?
3: Cuman siap sedia, namun tak kupakai.
2: Di tas gue juga ada, tapi udah nggak gue pakai. Kata gue, kemana gue yang sangat amat anxious dan khawatir 2 hari yang lalu itu?
3: Enggak, soalnya kan kemarin kan abu vulkanik lagi parah-parahnya. Tapi sekarang kan juga alhamdulillah sudah membaik.
2: Alhamdulillah banget.
3: Iya, nah jadi sekarang itu gue paling, gue tuh akan buka IQR dulu. Misalkan gue mau keluar nih, gue buka IQR daerah sini. Kalau misalkan dia oren gambarnya orang gak pakai masker. Gue juga gak pakai masker.
2: Sama kayak, oren, hari-hari kita dari dulu
3: iya,
2: gitu.
3: Iya, kayak oren tuh is my life.
2: Oren is the new blue ya. Buat Jakarta ya.
3: Orange is the new blue. Abis ini Genus gue bakal kasih tau lo adek lagi habitnya orang-orang Indonesia. Memang adek-adek aja ini masyarakat WNI.
2: Berhubungan dengan masker. Masker. Mungkin siapa yang masih pakai masker atau lo udah melupakan kayak gue dan Julio. WhatsApp kita sudah kita buka. Lo bisa chat kita ke 0811-607-1022.
3: Ditunggu ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

0: Tango on Prambors Radio. Kalau muda ada Julio, ada Genus. Nyam nyam nyam. Wow.
1: Gue mengalami mendengarkan beberapa cerita dari teman-teman gue kemarin.
0: Iya, yang
1: pas yang zaman-zaman kita tuh kemarin hari Senin ya, yang kayak semua orang udah pakai masker apa segala macam. Hari Minggu sih. Start dari Minggu, Minggu terus Senin semua orang masih pada bermaskeran.
0: Ya. Yeah.
1: Gue hari Senin tuh ngelihat beberapa postingan teman-teman gue yang bilang nyari di minimarket, Indomaret, Alfamart, terus kayak apotek-apotek Century, Watson apa segala macam, masker tuh susah ditemukan.
0: Jadi di hari Minggu itu gue minta tolong sama nyokap gue titip beli masker. Pertama gue beliin gue masker apa? Masker for hijab. Maksud gue, kalau masker for hijab itu antara kuping kanan ke kuping kiri ada jembatan sirotol mustaqimnya, ada belakang, tali penyambungnya.
1: Betul. Mendingan tali penyambung apa tali pusar?
0: Iya, mending tali penyambung. Mungkin apple to apple, tali penyambung atau tali BH.
1: Itu enggak. Dua-duanya tidak apple to apple ya.
0: Oh, benar-benar.
1: Sama
0: bener.
1: Sekali.
0: Benar-benar. Terus gue bingung gak, jadi nyokap gue tuh beliin gue dua tipe masker. Karena kalau gue tuh pengguna masker yang gue suka adalah masker bedah yang biasa aja kotak gitu.
1: Lo selalu pakai yang itu, entah yang covernya hijau atau biru gitu kan.
0: Iya, itu paling nyaman kan. Nah, ini nyokap gue beliin gue dua jenis masker. Yang pertama adalah masker yang kayak lu gitu, yang kayak ada tiga lapis. Jadi kalau dipakai tuh atasnya baunya bisa ditarik. Itu gue merasa gue tidak bernafas soalnya.
1: Masa?
0: Iya. Terus pilihan gue kalau gak pakai itu pakai yang hijab. Kalau pakai hijab takut.
1: Ya lu pakai juga hijabnya. Biar gue sih maskernya udah jadi sesuai.
0: Sebenarnya di lemari gue ada beberapa opsi, kalau gak button scarf si sesa.
1: Boleh juga. Sering lewat ya bang?
0: Iya.
1: Di depan Hanjawar.
0: Iya. Tapi kan bingung pilih hijab yang mana. Enggak gitu. Jadi kalau muda kita ngasih tahu lo, kalau muda. Jadi ternyata sekarang itu semenjak minggu kemarin ternyata lagi-lagi orang-orang pada
1: nimbun masker.
0: Parah. Udah gitu nimbunnya lagi-lagi bukan buat dipakai sendiri, yang buat dijual dengan harga yang mahal.
1: Di e-commerce tuh masker-masker harganya jauh lebih mahal daripada harga normal.
0: Nah, itu dia kalau muda. Akhirnya Kemenkes sudah mengeluarkan pernyataan ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu mengancam sanksi pidana dan juga administratif untuk produsen atau pedagang yang nekat menimbun masker saat erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Ya.
0: Nah, resiko sanksinya adalah pelaku usaha yang membatasi pasokan dan juga menaikkan harga secara nggak wajar terancam sanksi dari sanksi itu mulai dari peringatan sampai pencabutan izin usaha. Okay. Gitu. Nah, sementara ada bantuan gratis nih. Jadi pemerintah udah menyalurkan lebih dari 100 ribu masker N95 dan masker medis gratis ke area terdampak kalau muda ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat itu diminta untuk membeli masker secukupnya dan melaporkan dugaan penimbunan melalui kanal pengaduan Kemenkes gitu. Itu sih kalau muda. Gitu, masker, Kemenkes.
1: Enggak, gue punya pertanyaan deh. Kalau kayak hal-hal kayak gini tuh terjadinya tuh cuma di Indonesia doang gak sih yang nimbun-nimbun apa segala macam? Kira-kira tuh di luar negeri tuh kayak gitu gak ya?
0: Kayaknya di LN juga gitu ya. Atau at least gak cuma Indonesia doang, pasti ada beberapa negara-negara yang juga begitu tuh habitnya. Karena kan bagaimanapun itu kan juga peluang bisnis sebenarnya. Tapi ya salah aja gitu. Maksudnya bisnis kemanusiaan kita.
1: Iya loh, gak maksud gue. Ini kan kebutuhan kesehatan ya. Kalau cuma perkara peluang bisnis, jual maca atau jual frozen yogurt, bebas deh lo bisnisin mau kayak apa juga.
0: Bener.
1: Tapi ini tuh berhubungan sama kesehatan, dimana ya gak cuma orang have doang yang butuh gitu.
0: Betul.
1: Semua orang juga berhak mendapatkan kesehatan yang semestinya sama rata.
0: Bencana tuh yang jangan dijahat-jahatin kalau budan. Ntar kamu disamain sama koruptor mau gue sih.
1: Gumau.
0: Tapi kayaknya memang lately mungkin ya, hanya di Indonesia setiap orang panik dikit
1: Didagangin
0: tuh maskernya. Coba gini, sekarang gue ngajak lo, coba lo isi kalimat dari gue ya. Hanya di Indonesia ...
1: Hanya di aduh gue belum mikir lagi. Hanya di Indonesia.
0: Gue.
1: Boleh.
0: Gue ya. Hanya di Indonesia daerah gaul itu bisa pindah. Ini sering banget gue omongin ke teman-teman gue. Dulu waktu kita SMA, Kemang itu tempat gaul kan?
1: Jelas.
0: Sekarang pindah ke Gunawarman, terus pindah ke Senopati, pindah ke SCBD. Kemang sekarang mati, coy.
1: Kemang.
0: Masalahnya di negeri-negeri lain, Genus, enggak ada. Misalkan di Jepang nih, Shibuya. ya mau ada tempat baru pun sih gue tetap rame. Di New York deh misalkan, Times Square. Mau ada tempat baru pun Times Square tetap rame kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, ya, hanya di kita ada area yang dulunya hidup banget, sekarang benar-benar kayak muati gitu.
1: Hanya bisnis di Indonesia. Iya. Menarik nih.
0: Iya kan?
1: Nanti coba gue pikirin, mungkin kalau iya. muda juga kepikiran. Apa sih hal-hal yang menurut lo cuma Indonesia doang nih yang punya nih, cuma orang Indonesia doang yang bisa gitu.
0: Misalkan hanya di Indonesia orang naik motor bisa bonceng 4. Di negara lain mah tanya berlaku di banana boat sebenarnya. Ya.
1: Di anyer berarti.
0: Iya,
1: ya?
0: Benar, tapi ya, di ya, ya, tapi ya, di Indonesia ya, ya. Yang bonceng 4 banana boat bisa, motor juga bisa, benar. Ya. Langsung aja kalau muda isi titik-titik berikut ini. Hanya di Indonesia titik-titik-titik ya.
1: Kalau hanya di Indonesia orang bisa punya plat mobil 2 tuh berlaku
0: bisa, gak? Iya bisa, kan? Iya, iya.
1: Bener kan?
0: Hanya di Indonesia, iya bisa.
1: Gas Kaula Muda, chat kita.
0: Di WhatsApp-nya Prambors, ini dia.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: Prambors,

0: Kemarin 2 hari sempat outdoor tuh pakai masker kaula muda, benar-benar mengingatkan pada memori zaman pandemi enggak sih?
1: Gua lagi sama teman gua lagi nunggu mobil di SCBD, kita pakai masker tiba-tiba lihatan kita kayak, "Coy, kok kita udah dipakai era kita pakai masker lagi?"
0: Parah,
1: gitu.
0: Parah. Alhamdulillah, tetapi sekarang semuanya sudah perlahan membaik.
1: Betul.
0: Jadi menurut gua, buat lo yang coba-coba cari keuntungan menimbun-nimbun masker terus lo jual mahal di e-commerce, keterlaluan.
1: Dan juga sia-sia, karena udah gak begitu kepake insya Allah ke depannya.
0: Amin.
1: Nih dari Febriana, akhirnya tadi kita nanya sama kaula muda ya, kaula muda isi titik-titik ini hanya di Indonesia titik-titik ya. Dari Febriana, halo kak, hanya di Indonesia yang keracunan dibilang sakit perut biasa. Ah,
0: drop the mic.
1: Ini baru bab. Good job kamu Febriana.
0: Penggunaan kata bab yang benar insya Allah.
1: Nah, ya. Itu dia. Terus dari Caca katanya, hanya di Indonesia hal-hal yang seharusnya bisa dipermudah jadi dipersulit. Bab kata
0: ini
1: gua.
0: Ini juga bab.
1: Ya Allah.
0: Setuju.
1: Aduh, orang kehilangan disuruh bikin surat kehilangan. Pusing.
0: Udah hilang pak, apalagi yang bapak mau dari saya.
1: Nah, dari Saveria katanya, hai, aku dari Surabaya nih, halo Surabaya. Menurut aku yang cuma ada di Indonesia adalah kebiasaan belok kanan tapi sen ke kiri. Kagak ada di gue.
0: Itu ya banyak terjadi, tapi ya cuman sama orang plenger aja sih. Iya. Kalau orang sehat ya insya Allah benar.
1: Nah itu dia. Nih ada juga Utari Dwi, dia kirim VN ke kita ya.
2: Hai Genus, hai Julio.
0: Hai Utari.
2: Hanya di Indonesia orang dengan skandal yang luar biasa bisa jadi terkenal. Damn. Atau bisa jadi selebgram lah, TikTokers lah.
1: Iya tahu.
2: Gitu-gitu deh pokoknya.
1: Iya tahu.
2: Makin berskandal, makin viral, makin laris endorse-nya.
1: Oh, wow.
2: Satu lagi, makin diundang sama podcast-podcast atau acara-acara TV kayak reality show gitu enggak sih?
1: Pokoknya paling enggak dia ada ke brownies. Nah,
0: parah coy. Menurut gue cuma di Indonesia orang-orang hodop dikasih panggung.
1: Betul.
0: Parah.
1: Benar. Nih dari Arians.
3: Hanya di Indonesia tempat wisata viral banyak punglinya.
1: Ah, ini juga.
0: Dia seperti sedang kampanye tempat wisata viral banyak punglinya.
1: Oke, sekarang kita coba telepon Ade Putri Antika ya. Lucu banget ya kalau kita dengerin kaula muda ngomong tentang hanya di Indonesia titik-titik. WNI lah paling the best. Halo Ade Putri Antika.
4: Halo kak.
0: Coba diisi, hanya di Indonesia
1: titik-titik-titik.
4: Hanya di Indonesia public figure kena skandal makin viral. Kitanya harusnya di cancel culture ya.
1: Iya tahu. Iya banget loh.
0: Iya benar.
1: Coba menurut lo, misalkan ada artis nih kena skandal, biasanya pertama-tama dia akan diundang kemana? Podcast Denso.
4: Kayaknya tadi udah disebut sama Kak Julio ya, diundang ke brownies.
0: Gue bingung banget.
4: Ya atau juga ya. Apa sih yang ini pagi-pagi apa gitu?
1: Pagi-pagi ambiar. Caranya. Pagi-pagi ambiar.
4: Ya, gitu.
1: Iya kan?
0: Lu nonton, masih nonton TV sih Julio?
1: Semenjak gue siaran, gue tuh mencari tahu lewat TikTok.
0: Oh, I see.
1: Gitu, karena gue tahu gue selama gak siaran, gue kosong banget. Jadi gue kayak, you cari tahu gitu.
0: Benar.
1: Tapi lu nonton pagi-pagi ambiar?
4: Enggak dong.
1: Good job.
0: Good job Ade Putri. Kata Ade Putri, gue tuh sibuk ya, gue punya hidup pagi-pagi.
1: Iya sih.
0: Pagi aku gak harus ambiar, aku harus kerja.
1: Ya udah deh, Ade. Benar. Ade, terima kasih ya.
0: Thanks, Dek.
4: Oke.
0: Okay. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: coba.
1: Ingat gak sih kemarin kita kemarin ngomongin apa ya yang naik gitu?
0: Naik.
1: Kayak apa-apa naik, apa-apa naik. Ingat gak sih kita ngomongin?
0: Apa
1: bang?
0: Parkiran kita bahas naik, parkiran. Apa naik?
1: Terus sekarang nih ada yang turun.
0: Apa?
1: Nah, tapi yang turun juga gak bagus.
0: Apa emang?
1: Anggaran BNPB.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Badan Nasional Penanggulangan.
0: Coba benerin sendiri, coba.
1: Penanggulangan. Coba Julia ngomong penanggulangan 10 kali.
0: Penanggulangan. Ah, udah, penanggulangan. Perangkat lunak.
1: Enggak ada jawaban. Coba ya. Penanggulangan.
0: Setahu gue bahasa kita
1: sampai deg-degan gue.
0: Bener.
1: Heart rate gue naik. Nah, harusnya kemarin pas gue ngantuk gue ngomongin aja 10 kali heart rate gue naik langsung.
0: Ngapain kita pleng?
1: Itu siapa juga nyuruh kita pleng 3
0: bener.
1: Menit.
0: Bener. Tapi lo tau gak bahasa Indonesia itu memang salah satu bahasa yang susah gitu. Orang bahasa Indonesia aja yang bahasa Inggris lebih gampang bahasa Inggris, makanya gue kalau nonton gue pakai subtitle bahasa Inggris.
1: Hebat.
0: Keren.
1: Bahasa Indonesia sama bahasa Cina susah mana?
0: Indonesia.
1: Masa?
0: Gue tuh tiap hari Rabu
1: bahasa Cina susah banget.
0: Tiap hari Rabu di rumah gue tuh bahasa Cina tau.
1: Wah. Pantesan jago minta maaf sama TikTok headquarter.
0: Ah, itu dah. Iya.
1: Nanti abis ini kalau mudah kita akan kembali menceritakan anggaran yang terus turun padahal bencana terus.
0: Nah, jangan kemana-mana.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Tenggo.

0: tanya itu, aku juga gak makan terong tadi.
1: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda.
0: Itu sudah masuk.
1: Udah masuk. Jadi tadi Adrian habis makan bukris, terus gue bilang, iya benar-benar kalau orang kalau habis makan bukris tangan kita bawa terong. Ternyata saya salah.
0: Maksud Julio adalah terasi. Meanwhile, Adrian juga mukanya bingung, gue juga mukanya bingung. Belum tentu Adrian makan terong padahal di bukris, kenapa tangan bisa bawa terong?
1: Bener.
0: Kecuali itu adalah terong yang lain.
1: Terong yang lain.
0: Terus terong.
1: Terong, enggak boleh bicara kotor ya.
0: Gue lo enggak mau benerin gue terus terong.
1: Terus terang.
0: Makasih lah.
1: Terus terong, terus terong, terus.
0: Masih kayak gitu enggak ya jinglenya Philips?
1: Udah dong, Philipsnya aja udah jadi hair dryer sekarang.
0: Emang Philips semuanya juga bisa ya.
1: Betul.
0: Bukan sekedar bohlam.
1: Jadi kalau mudah, hey, kenapa layar komputer gue jadi begini? Balikin Bang Doyok.
0: Ya tinggal minimize, mouse-nya juga di elu.
1: Nah, tuh liat tuh, gue minimize dia beda.
0: Ada nah. Kan yang lo mau, lo bawa... komputernya dirusak.
1: Oke, kaula muda. Ini yang tadi Genus bilang ya, turun lagi. Ada lagi yang turun, kaula muda.
0: Nggak, sekalinya yang kita harapin turun malah naik, sekalinya yang kita harapin naik malah turun.
1: Pasti kamu mengharapkan BBM turun kan? Dinaikin sama pemerintah. Emang pemerintah tuh kayak gini? Nek, gitu.
0: Enggak. Emang kayak mereka kau mau apa? Nggak dulu, iya, gitu. Kayak
1: Indonesia, ye, gitu.
0: Jadi okay, ceritanya.
1: Silakan Pak Kuita.
0: Seperti ini kaula muda. Top 5 bencana anggaran malah menjelok. Maksudnya top 5 bencana tuh gimana ya Damar? Maksudnya Indonesia itu? Menurut World Risk Report, Indonesia itu masuk 5 besar negara paling rawan bencana di dunia.
1: Betul.
0: Namun ironis nak, anggaran BNPB di APBN 2026 justru dipangkas drastis. 75% tadinya 2 triliun jadi 491 miliar.
1: Coy, itu dipangkasnya gila-gilaan. Ibarat kata cukur. Buset. Ya, itu dari rambut seleher dibotakin kalau mudah.
0: Enggak, ini dari rambut seleher sampai akar lo aja minus.
1: Nah, itu dia. Soalnya permasalahannya Genus, lo pernah enggak sih lihat di sosial media ada peta di dunia yang jalur Ring of Fire?
0: Tahu.
1: Nah, paling banyak di Indonesia, coy.
0: Itu betul.
1: Kita itu negara dengan kemungkinan terjadi bencana alam paling tinggi.
0: Ya.
1: Dan itu bukan hal yang kayak gak ada yang tahu, semua tahu itu.
0: Itu
1: kayak
0: pengetahuan umum.
1: Iya, pengetahuan umum. Jadi ketika itu dipangkas benar-benar bikin bingung kalau muda. Penurunan ini itu bukan yang pertama ya. Karena kalau kita tarik dari 2021 ya, yang sempat menyentuh 7,14 triliun, ternyata tiap tahun itu dana BNPB terus tergerus hingga sekarang.
0: Keren.
1: Bahkan lo kalau perhatikan ya, bencana tuh yang terjadi gempa NTT sampai sekarang juga belum selesai.
0: Belum.
1: Terus benar. Banjir Aceh banjir ya. Iya kan, yang kemarin Aceh juga cepat banjir kan. Ya. Itu juga belum selesai.
0: Lombok
1: benar-benar belum selesai ya, karena dipangkas itu.
0: Nah, dari 7 triliun jadi 400 juta sih kata gue.
1: Gak punya hati.
0: Aku cuma punya hati. Atau mereka cuma punya hati, gak punya.
1: Menurut gue yang sih atas,
0: atau gak punya semua.
1: Hanya punya cangkang. Isinya kagak ada. Jadi DPR sampai ikut nyentil karena dana seramping ini dianggap bakal bikin BNPB keteteran. Which is benar. Apalagi pasca rentetan bencana dari akhir tahun lalu seperti Karhutla sampai erupsi Gunung Krakatau, terus yang banjir juga di Lombok juga. Iya. Benar-benar. Ya ampun. Kalau budak ini ya, gue bacain lu skemanya ya.
0: Bener, secara jelasnya seperti ini per tahun.
1: Jadi di 2021 anggaran buat penanggulangan bencana kita terus ada di sekitar 7 triliunan.
0: Bener.
1: Terus setahun kemudian di 2022 turun jadi 5 triliunan.
0: Bener.
1: 5 triliun. Terus udah gitu di 2023 naik lagi 5 triliun, 5,44 triliun. Ini bener ya? Sempat naik ya di 2023 ya. Oke. Terus di 2024 turun lagi 4,92 triliun.
0: Terus 2025-nya 2 triliun.
1: Tadi ada 2 triliun. Nah, 2026-nya 400 miliar. Gue dengar-dengar 2027 itu mereka menggantungkan diri ke zakat. Jadi kayak udah deh kita buka aja lah, udah link QR gitu. Good luck WNI.
0: Good luck WNI.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Margo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
5: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
4: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
5: Hah, emang iya?
4: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
5: Emosian, marah terus hidup lo.
6: Tango with Julio Genus.
5: Udah. Semua gak boleh berantem gitu ya teman-teman.
4: Gak ada yang berantem.
5: Aduh acting kaulah muda. By the way, kita mau ngingetin buat kaulah muda yang lagi dengerin Prambor, standby karena sebentar lagi jam 5 kita bakal live TikTok. Setelah kemarin kita bikin taruhan Genus ya, kalau misalkan penonton 300 kita plank.
4: Julio, gak mau lagi, gue lagi kenyang, nanti gue muntah.
5: Mama, tenang dulu mama. Mama, tenangin diri lu. Nih, hari ini kalau viewersnya 2000, keren. Kita cari enggak mungkin. Kalau viewersnya gini. Kalau viewersnya 2000, gue bakal ngajak berantem Damian the supervisor.
4: Siapa di
5: Damian the supervisor? Damian the magicianer.
4: Ngapain lu ngajak berantem tukang sulap?
5: Enggak. Kalau misalkan DM penonton kita 2000 ya, gue bakal pull up 5
4: 4
5: Enggak countdown, tahun baru lo.
4: Gini,
5: apa?
4: Kalau viewersnya di atas 2000, lo bakal ngajak ngadu lari dokter Tirta.
5: Enggak kenal lo. Kalau enggak dibales malu lo.
4: Ya enggak apa-apa, di situ challenge ya, lo harus DM
5: aja dulu ya.
4: Heeh, Dok, yuk lari gitu balapan.
5: Gini, halo Dok, nama saya Julio. Koma, dengerin nonton tante Sonya.
4: Kok tiba-tiba promo.
5: Nah, abis itu kita lomba lari ya gitu.
4: Benar.
5: Oke, tadi lo mau tanya gue, apa?
4: Jadi, ini ada biasa si question card yang suka kita baca di Instagram gitu, Julio.
5: Easy.
4: What would your best friend do katanya? Are you my best friend?
5: Yes, of course.
4: Apa tuh kok lanjutannya? Bibir lo gerak tapi enggak ada suaranya.
5: Karena gue mau ngomong tapi itu kayaknya bicara kotor deh.
4: Ya udah, oke, jangan. Tapi sebenarnya masih enggak apa-apa karena kita belum live anyway di TikTok.
5: Terus lo pikir KPI ngapain tidur? Ngawasin anak Krakatau.
4: Benar. Itu bukan tugasnya
5: radio,
4: ya.
5: Iya.
4: Oke. The question is,
5: apa?
4: If you heard someone talk badly about me behind my back, lagi di translate.
5: Okay.
4: You would A. Confront them.
5: Uh-huh.
4: B. Tell you all the details.
5: Okay.
4: Tell me maksudnya.
5: Okay.
4: Atau C. Keep to myself if it harmless.
5: Okay. Gue, gue bakal A dan C.
4: Lo konfrontasi. Abis itu lo simpen, lo gak ngasih tau gue.
5: Betul.
4: Oke.
5: Udah.
4: Tunggu dong.
5: Oh sabar dong.
4: Next siapa question.
5: Buru-buru banget. Oke.
4: When I'm tempted to reach out to my toxic ex.
5: Aduh.
4: You would.
5: Bahasa Inggris sekali lo. Oke,
4: gue translate. Kalau misalnya gue kayak tergoda lo untuk reach out to my toxic ex.
5: Woo!
4: Lo.
5: Ya.
4: You would. A. Remind me of the red flags.
5: Mm-hmm.
4: B. Tell me I deserve better.
5: Uh-huh.
4: C. Take my phone.
5: Support, gue support. Gue balik ke dia, gue support. Karena gue suka keributan, satu.
4: Aku suka menonton drama
5: ama
4: ini.
5: Gue kangen masa-masa rusak lo gitu. Enggak lah. Tapi gue bakal nyetopin. Yaelah, udah terjadi, gue setopin kan lo. Gue kayak, hey perempuan eling gitu.
4: Terakhir. If someone was being rude to me in public, you would A. Raise your eyebrow and say, excuse me.
5: Waduh.
4: Dua.
5: Ma.
4: Pull me away. Atau C. Give them that look and walk away.
5: Give them that look and walk
4: jadi
5: away.
4: Jadi cuma lo kayak, hmm.
5: Gue bakal walk away karena lo bakal ngebunuh dia anyway. Jadi gue bakal kayak, eat that shit, Maufa'el. Maufa'el bakal bicara kotor ya.
4: Tapi menurut lo shitnya enggak. Gue ulang lagi.
5: Gue gak bilang shit. Gue bilangnya shit tuh duduk. Iya. Eat that shit. Makan bangku itu bapak ibu. Eat that shit. Latihan jadi pramugari.
4: Oh iya.
5: Lah jadi pramugari juga kasar sih.
4: Gak ada pramugari yang disuruh makan kursi masalahnya.
5: Gimana gue sebagai teman?
4: Baik. Woy, tapi buruk.
5: Gak ada skornya.
4: Oke, gue kasih skor 8,5.
5: Karena 100 hanya punya Allah, ya kan?
4: Iya benar.
7: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Pay for more on Prambors.
1: Prambors. Prambors.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Michael Moore kembali buka suara setelah pernyataan soal Palestina di konser Ed Sheeran menuai kontroversi. Saat tampil sebagai opening act di MetLife Stadium New Jersey pada 4 dan 5 September 2026, rapper asal Amerika tersebut menyampaikan seruan Free Palestine dan membawakan lagu Heinz Hall yang dikenal membawa pesan pro-Palestine. Penampilannya juga disertai visual terkait Gaza dan demonstrasi pro-Palestina dilaporkan oleh CBS News. Pernyataan tersebut kemudian mendapatkan kritik dari sejumlah penonton dan kelompok pro-Israel. Israeli American Council bahkan membuat petisi meminta Michael Moore dikeluarkan dari sisa rangkaian tour Ed Sheeran. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Seniman asal Bandung buat angklung robotik yang bisa dimainkan secara otomatis maupun dengan alat seperti keyboard. Angklung gak cuma dimainkan secara manual, tetapi di Bandung, inovasi angklung robotik memperlihatkan bagaimana alat musik tradisional bisa beradaptasi dengan teknologi modern. Kreator asal Bandung, Ferdi Putra Satria alias Seniman Angin 26, memperlihatkan angklung yang dapat digerakkan dengan menggunakan alat kontrol seperti keyboard. Sistem yang dirancangnya memungkinkan angklung memainkan nada secara otomatis, termasuk memainkan komposisi musik yang sudah diprogram. Konsep seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam pengembangan teknologi musik. Peneliti dan institusi pendidikan di Indonesia juga telah mengembangkan sistem angklung otomatis berbasis microcontroller. Salah satu penelitian bahkan menunjukkan robot angklung dapat memainkan lagu secara otomatis dengan pengaturan tempo dan nada yang terprogram. Menariknya, angklung sendiri telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Jadi teknologi bukan cuma soal membuat angklung bisa main sendiri, tapi juga bisa menjadi medium baru untuk mengenalkan dan mengembangkan musik tradisional ke generasi berikutnya. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.
3: Halo, selamat sore kaula muda yang menonton live TikTok Prambors.
4: WhatsApp, mamen. Jadi ini kan udah jam 5 kaula muda.
3: Betul.
4: Jadi Tenggo itu kita akan live setiap jam 5 dan digadang-gadang di live setiap live kita akan selalu melakukan challenge.
3: No.
4: Gue janji
3: kapok.
4: Sama
3: challenge gua pertama aku udah kapok. Lu juga enggak usah sok kuat ya. Kemarin lu paling berisik, mana sebelum plank lu kentutin ratu.
4: Enggak.
3: Kalau banget satu lagi di belakangnya
4: gini,
3: Bal.
4: Masalahnya gini. Iya.
3: Si anak dari CEO.
4: Anak tananananat. Kalau desah bisa gue stopin. Tapi kalau yang keluar dari belakang maaf aja. Itu memang kadang-kadang tak terkira dan tak dinyana.
3: Tak terbendung.
4: Betul. By the way, kan di jam 5 ini kita udah live TikTok Prambors. Halo kaula muda. Buat yang baru saja bergabung di live TikTok Prambors, live TikToknya Tenggo. Komen dulu ya, komen.
3: Absen.
4: Manrob buka. Gue mau ngomong apa sih? Gue lupa.
3: Aku udah di mana?
4: Iya.
3: Kok aku udah ditanya pertanyaan itu?
4: Enggak, nama lu dan lagi di mana gitu maksudnya.
3: Oh,
4: ya.
3: Oh iya, oke. Okay.
4: Jadi di jam 5 ini Genus, ada satu hal yang unik banget gue dengernya. Lu tahu?
3: Iya,
4: gak?
3: Ini lucu.
4: Peta dunia itu mau dirubah. Karena katanya selama ini tidak terlalu tepat. Nani,
3: lo tau nggak? Ternyata sebenarnya kita sebelahan sama Italia sebenarnya.
4: Makanya di viral banget pasta di negara ini. Dan ternyata bumi beneran datar. Wah, enggak. Pasti kata teori flat earth. Pasti kata orang-orang yang percaya teori flat earth kayak, kan? Bilang juga apa?
3: Sudah ku bilang. Enggak sefatal itu dan enggak sesignifikan itu kaula muda, tetapi sesimpel. Ini dari segi ukuran, ternyata size matters.
4: Size matters?
3: Iya. Maksudnya? Karena ya maksudnya ternyata ukuran pulau-pulau itu tidak seperti yang kita lihat di atlas atau di peta selama ini.
4: Menurut lo, kalau misalkan mau dibikin baru peta, kita bisa request nih, kecilin lah dikit, apa yang mau lo suruh kecilin? Kalau gue ya, Rusia kecilin dikit, Rusia kegedean banget menurut gue.
3: Ya bukan masalah kayak gitunya. Kenapa?
4: Oh, enggak, gitu ya?
3: Ya maksudnya kan ini tuh mau dibikin real. Kenapa jadi tiba-tiba lu seenak jidat, negara mana yang mau aku kecilkan? Enggak gitu dong.
4: Biar muat di peta.
3: Mau dipersisin aja. Heh,
4: Enggak. Kenapa ya? Gue tuh makan kenyang banget loh dari tadi.
3: Nanti itu nanti kita bahasnya. Ya Allah, sekarang kita akan membahas soal peta-petaan.
4: Nah, habis ini kaulah muda ya, don't go anywhere. Mantep, don't go anywhere.
3: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors right. Iya. Yeah.
1: Oh. Ralfi diajak main basket bareng sama Ketut Swastana katanya.
2: Let's go.
1: Okay. Let's go kata Ralfi.
0: Oke, okay, Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Gerus di Tenggo ya Kaula Muda ya. Kita betul. Mau sapa juga buat yang di live TikTok. Sapa Gerus. 1 2 3.
1: Annyeonghaseyo. Semuanya teman-teman live TikTok ke tadi tiba-tiba yang nonton kita 458 pas Julio lagi menggembar-gemborkan kalau penonton kita segini kita mau suka kayak Julio stop it.
0: Apa kita makan ini kali ya? Apa yang pedes-pedes gitu ya enggak ya? Bahaya aku lagi diet enggak mau. Halo Kadion. Halo laki-laki. Udah capek. Oke, okay, kita ombawin.
1: Kita kembali membicarakan topik kita Kaula Muda soal perubahan peta dunia.
0: Okay.
1: Karena PBB itu mendorong adanya penggunaan peta dunia baru di mana Indonesia nanti terlihatnya akan lebih besar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Apa ya gunanya Indonesia terlihat lebih besar? Oke, okay, nanti aja kita diskusinya.
0: Kita enggak dianggap remeh.
1: Betul. Majelis Umum PBB itu mengadopsi Crack the Map Kaula Muda di 4 September kemarin.
0: Tadi gue lihat, oke okay, terus.
1: Nah jadi ini tuh menunjang Equal Earth, proyeksi peta yang dinilai lebih akurat dalam menunjukkan ukuran sebenarnya dari berbagai benua.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu, jadi selama voting ini 164 mendukung, 6 negara abstain. Dan okay. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak. Kenapa lagi sih lu Amrik selalu deh pick me banget deh, pengen beda sendiri terus.
0: Lo tahu kalau enggak apa-apa itu lo kan.
1: Makanya lo. Peta yang selama ini digunakan adalah Mercator, dibuat oleh Gerardus Mercator di tahun 1569.
0: Nah, Gerardus Mercator disingkat
1: Germer
0: ya.
1: Bener.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kebutuhan navigasi laut awalnya.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya proyeksi Mercator ini ngebuat wilayah dekat kutub terlihat jauh lebih besar. Sementara wilayah dekat Katulistiwa kayak Afrika, Indonesia itu kelihatan lebih kecil dari proporsi sebenarnya.
0: Gua setuju Indonesia kecil banget.
1: Contoh paling gampang, Greenland sebesar Afrika, padahal luas Afrika itu 14 kalinya Greenland in real life.
0: Lah aneh banget ya sebenarnya ya. Iya benar.
1: Iya. Mungkin karena kan bumi kan bulat katanya, terus diratain. Ngerti gak lo? Jadi sebenarnya karena bulat, jadi mungkin yang di bawah-bawah kelihatannya ngecil. Akhirnya pas digambar di bidang yang datar, yang bawahnya tetap ngecil. Kayak teori bawah, kaca cembung gitu loh.
0: Tapi yang di bawah itu by the way Greenland bukan Afrika. Afrika malah dari atas.
1: Lo yakin?
0: Pokoknya.
1: Gue sih enggak.
0: Enggak. Let's say Greenland kutub utara gitu. Okay. Intinya adalah Afrika tuh juga gak di bawah. Yang di bawah itu kan kita bilangnya garis katulistiwa aja ya. Yang di bawah itu kan adalah Australia, Indonesia gitu.
1: Oke, okay, kita lanjutin dulu ya. Jadi si peta Equal Earth yang lagi dicanangkan.
0: Oke.
1: Okay. Ini dibuat supaya luas benua itu bisa terlihat lebih proporsional.
0: Oke.
1: Okay. Afrika terlihat jauh lebih besar. Indonesia juga bisa lebih besar dalam proporsional di peta ini karena sebagian besar wilayahnya itu ada dekat sama garis Katulistiwa.
0: Tadi kok lihat di sosmed ya. Jadi ada yang intinya adalah Indonesia kalau udah pakai correct the map gitu. Kita tuh gede banget.
1: Yeah.
0: Kita tuh even kayak disandingin sama benua Amerika gitu, kita tetap masih gede, hampir sama gedenya.
1: Gue paham banget, soalnya kan kalau kita nyari Indonesia nih di peta dunia yang dijembrengin, Indonesia kayak cimit banget kan.
0: Iya, gue juga bingung deh kenapa kita tuh kecil
1: jadi
0: banget.
1: Jadi selama ini kita ditipu-tipu oleh antek-antek.
0: Antek-antek asik.
1: Wah, jujur. Kenapa? Nada dan intonasinya mirip baling-baling bambu.
0: Betul.
1: Benar.
0: Jadi kira-kira siapa yang mirip siapa?
1: Jangan-jangan kita panjangin.
0: Oke. Gerus, tapi kalau kita ngomongin masalah peta gitu, maps ya, kan berarti nanti tuh kedepannya ini bukan maps yang dunia. Berarti kan Google Maps itu juga akan berubah, G Maps.
1: Iya.
0: Itu juga akan berubah berarti nanti kan.
1: Oke.
0: Okay. Harusnya. Karena kan ya udah ketika ukuran berubah sampai ke jalan-jalan juga nanti akan berubah tuh proyeksinya gitu.
1: Masa sih ngaruhnya bisa kecil itu?
0: Loh, ya itu iya itu iya benar.
1: Lo lagi meragukan statement lo kan di akhir-akhir.
0: Benar juga.
1: Iya. Karena kan cuma peta dunianya. Maksudnya kalau udah masuk peta daerah, ngecil lagi peta Jakarta, kecil lagi Jakarta Selatan, ya harusnya enggak ke efek dong.
0: Tapi gini, kalau kita ngomongin peta,
1: Boleh.
0: Lo pernah gak disasarin sama peta? Karena gue itu orangnya paling tidak pernah buka G-Maps. Gue selalu pakai Waze. Gue pernah waktu itu gue mau kerja, gue ingat banget ya, di gedung di Kuningan. Nama gedungnya apa ya? Kalau gak salah di Setia Budiwan apa dekat Setia Budiwan gitu, Gen. Oh enggak, yang sekarang jadi Sang Regis. Intinya itu enggak bukan. Pokoknya gue syuting di sebuah gedung di Kuningan.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue waktu itu gue buka Gmaps. Gue sampai sih gedung itu, tapi di tembok belakangnya.
1: Oh, gue ngerti.
0: Fun fact, sebelum gue nyampe ke tembok belakang itu, gue abis ngebubarin rombongan pengajian. Jadi gue masuk gang
1: gitu ya, gue paham iya, banget lagi.
0: Gue abis ngebelah gang, gue lewat nih tembok, gue puter balik kan, gue lewat, mereka udah ngebentuk formasi semula, mereka ngebongkar lagi, terus gue denger banget ada yang kayak, yeah, gitu. Gue pengen banget kayak, maaf banget ya kak, ini saya pakai Gmaps gitu. Nah,
1: tapi somehow, ya Maps tuh memang tidak ada yang sempurna, cuma gue juga pernah disasarin sama Waze.
0: Oh ya? Yeah.
1: Kayak gue naik mobil, tapi gue dilewatin ke gang yang kecil banget, yang bener-bener badan aja mungkin papasan udah mepet gitu loh, not even jalan motor.
0: Iya sih.
1: Tapi cuma ada celah kecil banget buat orang jalan gitu.
0: Waze gue ya pernah tiba-tiba berubah jadi settingan motor. Terus okay. Jadi pas gue naik Waze gambarnya motor gede moge gitu. Gue pikir lo cuma gambar doang. Gue mau ke Depok dari Bintaro harusnya cuma 27 menit. Tau gak jadi berapa ya? 2,5 jam.
1: Gara-gara disuruh lewat jalan kecil-kecil.
0: Gara-gara gue gak lewat tol. Sumpah.
1: Kita mau ngomongin soal disasarin oleh Maps kaula muda. Kalau nah, kamu punya pengalaman, kamu bisa chat ke yang satu ini.
0: Atau TikTok live juga kecil-kecil ya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
3: Tenggo, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, cuma di Prambors.live.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung. Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: M-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret?
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya
8: usaha
7: di mall.
8: Di mall.
7: Gila.
8: Apa tuh?
7: Smart parking.
8: Smart parking.
7: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
12: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio, ada Genus Kaula Muda dan Julio. Kita lagi ngomongin masalah disasarin sama maps. Jadi gue pernah make Waze kalau gak salah, ketika gue lagi macet-macetnya. Terus kalau gak salah mobil gue ganjil genap. Gue seneng sih, akhirnya gue ditunjukin jalan-jalan baru. Tapi jalan-jalan baru tersebut mobil pun gak masuk. Jadi gue gimana cara lewatnya?
1: Mungkin emang itu adalah jalan-jalan yang dikhususkan untuk pesepeda, hanya untuk anak-anak skena.
0: Hanya
1: bukan untuk anak-anak polusi.
0: Untuk anak-anak Brompton dan anak-anak fixed gear.
1: Nah, itu dia.
0: Gue punya pertanyaan agak random sebenarnya.
1: Apa?
0: Lo pasti kan kalau lo pakai Waze, lo tuh pasti merhatiin kan ETA lo tuh berapa lama, lo sampai jam berapa.
1: Betul.
0: Durasi lo pergi berapa lama.
1: Betul.
0: Terus gue ya punya rasa puas yang luar biasa kalau gue bisa nyampe lebih cepat dari ETA yang ditulis.
1: Walaupun rata-rata gue lebih cepatnya cuma 2 menit.
0: Iya, tapi gue merasa aja kayak so much win.
1: Gue benar-benar kalau nyampe gue kayak I wanna if you know Ponari Pinocchio. Gue rasa itu kayak pembalap, my friend.
0: Parah. Kita lagi baca-baca chat nih, Kaula Muda.
1: Halo.
0: Julio kecil nah, banget, panjang banget.
1: Gue aja yang baca karena gue pernah memenangkan lomba baca cepat. Gue tuh bantu, weh. Halo, bantu Zoom ya dong, enggak, teman-teman.
0: Oh, bantu Zoom. Gue pikir lo tuh kayak gue tuh. Control plus.
1: Oke, okay. Gue ya nih. Dari Novia katanya, Kak Genus, Kak Julio, aku pernah disasarin maps waktu pulang dari daerah Puncak 2 ke daerah Tangerang. Biasa aku lewat jalur Jonggol, tapi karena posisi lagi Uber waktu. Oh, karena posisi lagi Uber waktu, jadi waktu itu aku ikutin maps lewat jalur Citerep karena lebih cepat sekitar 30-40 menitan. Walhasil, masuklah ke tengah hutan sepi. Jalanan aspal atau beton juga udah gak ada.
0: Takut banget.
1: Bener-bener kayak membelah ilalang. Jalan bebatuan turunin gunung sepi, gak ada warga juga. Terus gak ada warga juga. Terus bawa mobilku ke jedak-jeduk batu sampai pecah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Terus endingnya aku nyangkut, rodanya nyangkut di tanah. Aku panik dong. Udah malah HP gak ada sinyal semua. Untungnya ada 2 warga yang lagi mau bersawah lewat. Dia bilang di bawah buntu neng, gak ada jalan. Akhirnya betul, akhirnya mereka bantu aku lolos dari jeblosan ban mobil itu. Sekitar 1-2 jam ada kali. Begitu puter balik jalan sedikit, gak jeblos lagi.
0: Kasian.
1: Untungnya 2 bapak baik itu bantuin lagi. Dari yang tadinya mau menghemat 40 menit, alhasil perjalanan malah jadi lebih dari 4 jam. Kalau lo naik pesawat udah nyampe Filipina.
0: Jujur.
1: Mabuhay Filipina. Mau nangis banget karena panik, enggak tahu daerah, sepi, enggak ada siapa-siapa, enggak ada sinyal. Untung itu di siang hari, Genus. Coba kalau malam, nyaris menangis. Tapi berusaha tenangin diri karena cuma berdua aja sama nyokap, yang di mana posisi nyokap juga lagi sakit, tangannya patah karena habis jatuh. Setelah itu kapok, enggak pernah mau coba-coba lagi jalan-jalan alternatif yang disaranin sama G-Maps. Mending lewat jalan yang udah tahu aja deh. Kalau mau coba-coba jalur baru, tunggu posisi santai, enggak sendiri dan siang-siang kalau
0: Novia,
1: bisa.
0: Kalau kamu kirim cerita kamu ke ini ya, A24, mungkin bisa jadi film.
1: Betul.
0: Terus mungkin kamu juga harus inget-inget lagi itu 2 bapak yang nolongin kamu itu napak apa enggak kakinya. Karena bisa jadi tuh jelmaan malaikat, coy. Baik banget loh.
1: Betul. Oh, lo bawanya ke malaikat ya. Kalau bawanya ke hantu bisa buat tayang di SCTV itu.
0: Benar.
1: Bisa buat tayang
0: bener,
1: di
0: benar.
1: Sinetron-sinetron terdekat Kaula Muda.
0: Ada Vicky.
1: Ada, kita mau telepon kah? Enggak ada?
0: Belum.
1: Oke,
0: okay,
1: Vicky coba Genus bacain.
0: Vicky.
1: Silakan.
0: Alhamdulillah, gue enggak pernah gawat. Alhamdulillah gue gak pernah disasarin sama Waze. Cuma gue banyak pengalaman kesasar pakai maps. Kalau temen gue yang bacain tuh maps. Memang ada orang-orang yang tidak bisa walaupun sudah ada aplikasinya ya. Kalau udah kayak gitu, sumpah kita tuh bisa rame KTA se-RW. Maksudnya KTA itu apa ya? Rame apa?
1: Kredit tanpa ajungan.
0: Se-RW perkara nyasar karena dia gak bisa baca maps. Maklum aja, gue Sagittarius terus temen gue Aries. Kebayangkan bacet-bacetannya bercanda sama teman perkara maps itu kayak mana ramenya di mobil.
1: Gue paling benci kalau gue nyetir Omar baca maps. Dia tuh bisa kayak gini, belok kiri, mana, sekarang. Atau kayak belok kiri, tadi.
0: Tadi marah.
1: Gue tadi marah. Gak terima. Terus kalau gue kelewatan, dia marah. Gue pengen buat kayak gue ngerem, gue kayak ayo.
0: Tukeran. Ayo. Angkat sikut, angkat lengan baju mau
1: tubir,
0: berantem.
1: Tubir.
0: Menarik sih. Kayak gue tuh juga lumayan bingung sih sama orang yang gak bisa baca maps, karena kan udah bener-bener precise, mobil lu ikut jalan, jaraknya berkurang, lu lihat di depan lu perempatan, kalau katanya belok kiri ya belok kiri. Maksud gue, emang sesusah itu ya? Apa memang
1: gak semua orang ada bisa penyakitnya? Baca.
0: Itu apa, itu penyakit ya?
1: Bang, tolong dikasih double 2. Itu bukan penyakit, tapi memang tidak semua orang bisa baca maps, Genus.
0: Oke.
1: Okay. Driver gue kan gak bisa baca maps. Akhirnya kalau gue ke tempat-tempat baru, sulit total.
0: Sulit, sutot.
1: Nyetrum ya, Kak?
0: Sutet.
1: Iya, betul.
0: Sulit nyantet.
1: Nah, jadi kadang-kadang kalau ke tempat yang baru itu, gue baca maps nih sama supir gue. Nah, gue tuh kalau baca maps, daripada gue kayak, bentar lagi, Pak, belok kiri. Gue tuh suka kayak, Pak, 400 meter lagi belok kiri. Ada matanya supir gue bilang, maaf Pak, saya gak bisa naker Pak kalau 400 meter lagi. Terus gue pikir, iya juga ya, gimana 400 cara
0: 400 meter jujur jauh.
1: Iya, tapi gue tuh akan update kayak 400 meter lagi belok kiri, 200 meter lagi belok kiri gitu. Oke, okay. Ini kita gak ada yang kita request call ya?
0: Tadi lu tadi request call orang sih, tapi gak tahu deh.
1: Tapi udah on air, dia balasnya masih nanti. Ini Piki, bersedia.
0: Ini si Piki yang temennya gak bisa baca map.
1: Kayaknya ya, kita coba telepon Vicky ya.
0: Iseng
1: Vicky, if you listening, hang up your phone.
0: Hang up your phone, dimatiin dong.
1: Oh apa, pick up your phone.
0: Pick up
1: okay. Your phone. Halo Vicky.
2: Halo
1: Vicky, ceritain ke kita dong.
0: Spill nama teman.

0: aku ntar di depan, dia ngotot.
1: Pertanyaan kok, kalian masih berteman gak sampai sekarang?
0: Alhamdulillah masih.
1: Ya udah, mending kemana-mana naik ojek online aja.
2: Mereka tuh sedekat itu sampai kesalahan-kesalahan. Menurut gue ini kesalahan yang mungkin kecil tapi ngeselinnya, Paul.
1: Iya, betul.
2: Tapi kalau masih bisa ditoleransi, berarti mereka memang adalah orang yang betul-betul tulus saling menyayangi.
1: Vicky, tadi siapa nama teman lu?
0: Indri Mudianti. Kita udah temenan sekitar 20 tahun.
1: Tapi Indri Mudianti sebenarnya masih mending. Daripada lo tau gak ada kolom udah di TikTok. Dia bilang gini, aku baca mes malah ketiduran. Lu kebayang, Piki.
2: Very very dangerous.
1: Lu kebayang, Piki, kalau teman lu dia kayak depan belok kiri ya, berapa lama lagi?
0: Jalan itu.
2: Tinggal tidur.
1: Nah, itu dia. Ya udah, Piki, terima kasih ya, Piki.
0: Iya, sama-sama, Genus, Julio.
1: Dadah, tapi di jalan.
3: Ya. Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggon Prambors Radio. Kita tadi lagi live di TikTok kan, Kaula Muda.
1: Betul.
0: Nah, terus tadi ada sebuah kalimat yang tidak aku mengerti.
1: Apa?
0: Ada Kaula Muda yang bilang Dion Green Forest. Apa artinya, Julio?
1: Dion Green Forest itu adalah sebuah inside joke di film gue yang baru, series gue, Tante Sonya. Gitu. Udah nonton belum Tante Sonya?
0: Belum loh.
1: Bahayanya loh.
0: Punya aplikasi nah.
1: Download dulu. Enggak harus bayar kok kayaknya.
0: Enggak harus sekarang kok tapi.
1: Iya, bener kan lagi
0: iya,
1: siaran.
0: Kok, kan nanti kita enggak bakal pergi dari aplikasimu kok TikTok aman aja.
1: Betul. Gen, ngomong-ngomong Dion Green Forest dan film Indonesia,
0: ya.
1: Gue mau nanya sama lo deh dan juga gue mau nanya sama kalau yang di TikTok dan dimanapun kamu berada, di on air juga.
0: Mm-hmm.
1: Kapan terakhir menurut lo ya? Apa film Indo terakhir bagus yang lu tonton?
0: Gue gak bisa nge-recall gimana-gimana. Tapi entah kenapa. Kemarin tuh nonton film Indonesia apa sih gue?
1: Kalau gue ya, film Indo terakhir bagus yang gue tonton, itu gue inget banget kayaknya terakhir gue tonton Tunggu Aku Sukses Nanti berarti.
0: Tunggu Aku Sukses Nanti bagus.
1: Itu gue ketawa banget tuh.
0: Tunggu Aku Sukses Nanti. Tadi di kepala gue juga ada Tinggal Meninggal.
1: Kalau dari segi penayangan, Tingling Dulu baru Tunggu Aku Sukses Nanti.
0: Ini tuh film
1: Indo terakhir yang bagus gitu.
0: Tunggu Aku Sukses Nanti bagus sih.
1: Iya.
0: Ini gue nangisnya lebay banget.
1: Di mana?
0: Di Tunggu Aku Sukses Nanti.
1: Di mananya terakhirnya ya?
0: Enggak terakhirnya, yang pas si tantenya.
1: Oh, ya Allah, lu chat gue.
0: Iya, terus dari situ sampai belakang gue nangis terus.
1: Gue nangis gede banget. Gue juga nangis tapi agak gak nyambung. Gue nangis pas ada adegan si almarhum Vidi muncul.
0: Iyalah.
1: Gue soalnya gue bener-bener tidak mengira gitu. Terus bener-bener pas itu muncul, Angie teriak, gue teriak, Reval teriak, semua teriak karena gak ada di kepala gue Vidi bakal itu main di situ gitu. Udah gitu itu. Ya, tapi lucu banget. Shout out buat Kanaya dan semua yang terlibat di dalamnya.
0: Betul.
1: Ada Candika, ada banyak, ada Vika, banyak ya. Vita
0: Anggraini. Terus setelah ini Kaula Muda kita akan ngasih tahu kamu 4 film Indonesia yang terpilih dalam jajaran program Busan International Film Festival.
1: Banyak banget Kaula Muda dan gue ada sebuah fakta abis ini. Oke, jangan kemana-mana, kita kasih lagu dulu. Ini adalah nanti gue baca-baca semua cepatnya.
0: Wow.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, dem banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: Masalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Jadi kita lagi ngomongin di TikTok Live ya soal kehidupan Julio sebagai seorang sinefil.
1: Enggak gitu.
0: Kehidupan Julio sebagai betapa showbiznya hari-harinya.
1: Enggak ada ya. Betapa showbiz hari-hari gue tuh kak. Cuman bangun, nonton, hustle, siaran.
0: Iya.
1: Paling apa MC. Ada nyempil-nyempil no.
0: Terus ada Ade Putri bilang Kak Ginus bikin Culinary Wars versi Indonesia. Bikin
1: iya,
0: ya.
1: Bikin.
0: Gue bukan jadi peserta ya. Gue disuruh membuat sebuah produksi reality show lomba memasak.
1: Dia masak, dia masak saja dan siaran. Dia sudah tertidur, udah ngantuk. Lu suruh dia bikin ajar masak. Dia bisa ngorok di on air ini ya. Tapi menurut gue, mending lo bilang Boy William suruh bikin Genus ikut.
0: Bisa jadi.
1: Iya.
0: Eh ngomongin soal itu ya.
1: Apa?
0: Dulu ada sebuah kompetisi memasak, gue gak mau sebut namanya. Intinya mereka bertahun-tahun menghubungi gue, disuruh menyuruh gue menjadi seorang kontestan. Okay. Katanya udah lo gak usah audisi, lo gak usah apa, tapi lo
1: MC
0: ikut
1: ya?
0: Aja. Gue gak mau jawab. Ya okay. Pokoknya adalah acara. Gitu. Terus gue bilang kayak gue gak mau, maksudnya gue gak bisa. Terus gue disuruh, ya maksudnya kalau kayak disuruh syuting-syuting dengan gimmick itu, aku gak sanggup lah aku lah.
1: Tapi ternyata kalau kayak
0: emang siapa tuh gue di telepon?
1: Bukan Julio yang jelas.
0: Julio,
1: oh my god,
0: lagi.
1: Julio bener-bener, sorry. Oke. Kita langsung skip aja ya.
0: Iya, karena kita Saved by the Bell,
1: iya,
0: dan kita
1: betul.
0: Akan membicarakan 4 film Indonesia resmi terpilih di Busan International Film Festival.
1: Nah, ini Mbak, tepuk tangan buat film-film Indonesia.
0: Geng.
1: Jadi kalau mudah ada 4 film Indonesia terpilih dalam jajaran program Busan International Film Festival. Ini akhirnya mereka keterima. Jadi katanya kalau mau masukin film ke BIFF itu, BIFF itu, lu gak langsung masuk, lu daftar dulu, nanti mereka nilai
0: diseleksi.
1: Iya, pantas atau tidak tayang di situ. Jadi hebat
0: keren
1: banget kalau mudah ya. Jadi BIFF akan digelar dari tanggal 6 sampai 15 Oktober 2026. Gue agak geter karena kan ada Hana Malasan temen gue juga. Berarti kan dia tanggal itu lagi di Korea. Gue besoknya nyampe loh kak. Oke.
0: Wah bisa janjian dong.
1: Jadi 6 sampai 15 Oktober 2026 dan menghadirkan 315 film dari 59 negara.
0: Oke.
1: Ada 4 film yang terpilih Genus. Yang pertama adalah Ibuku. Ibuku ini adalah film karya Edi Cahyono. Ini masuk competition dan merupakan kolaborasi Indonesia-Jepang. Wow.
0: Wow.
1: Terus ada juga film Laut Bercerita. Ini yang gue tunggu-tunggu
0: nih,
1: banget.
0: Ada Kakak Dian Sastro, Reza Rahadian.
1: Pemainnya bagus banget. Ada ini Eva Celia.
0: Iya
1: bener. Gitu. Jadi film ini karya Yosef Angginun. Ini masuk competition dan akan menjalani world premiere di BIFF. Hebat banget, ya Allah.
0: Hebat banget, keren.
1: Terus ini yang gue penasaran. Ini juga film 4 Musim Pertiwi Kaula Muda. Ini karya, wow, karya Mbak Kamila Andini.
0: Wow.
1: Shout out buat Mbak Kamila Andini, keren banget.
0: Jengyah.
1: Film-filmnya loh. Ini masuk program A Window on Asian Cinema.
0: Oke, sama yang terakhir. Ada Alpa. Film pendek. Karyanya di Wang Karaseta, ini masuk Wide Angle Asian Short Film Competition.
1: Nah, terus kemarin ya, Kaula Muda dan Genus, gue tuh sempat baca ada kayak postan Instagram gitu yang menceritakan adalah, lu tuh kalau pengen nonton film Indonesia, please jangan ditunda-tunda.
0: Benar.
1: Karena apa? Film kita itu tuh se-struggle itu untuk bisa
0: rebutan ini kan jam-jam tayangnya,
1: iya,
0: di bioskop.
1: Untuk bisa mendapatkan layar Kaula Muda. Jadi kayak misalkan gini. Tayang nih si film A misalkan ya, tayang misalkan dia hari Rabu atau hari Jumat gitu biasanya, gue gak tahu ya, Jumat gitu jebret. Nah terus lu bilang, ah ayo kita nonton yuk, tapi hari Minggu aja deh, atau Minggu depan aja deh. Nah coba lu kebayang kalau misalkan ada 100 ribu orang yang kayak begitu, berarti kan film itu kehilangan 100 ribu penonton di beberapa hari pertama penayangannya. Ya. Nah itu tuh bisa langsung dikurangin layarnya.
0: Langsung kegeser, iya benar. Jadi waktu itu gue juga sempat ada, aduh gue lupa banget lagi
1: apa?
0: Film apa ya, intinya kesalahan gue nunda-nunda nonton. Terus bener-bener baru jeda 3 hari itu filmnya udah gak ada. Gue sedih banget.
1: Iya kasihan banget.
0: Iya jadi support
1: Film Indonesia
0: walaupun, dan langsung tonton.
1: Betul, ini support tuh bukan berarti kita nyuruh lo kayak support buta, bagus gak bagus lo harus nonton gitu. Maksudnya
0: ketika ya, lo tertarik.
1: Iya ketika kalau tertarik langsung nonton
0: langsung.
1: Aja kalau mudah biar agar apa, agar si apa namanya si apa sih
0: filmnya.
1: Lingkungan kerjanya, maksudnya si dunia, biar dunia perfilman kita itu terus berkembang dan nanti karyanya jadi makin bagus-bagus.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Siap sinefilku.
1: Keren. Siap Kamila Andiniku. Kamila Andiniku juga parah.

0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: GAS ya, atau Gebiar Auto Show Destinator Anniversary. Ini sekaligus merayakan 1 tahun Mitsubishi Destinator kaula muda. Jadi selama setahun ini Mitsubishi Destinator udah menemani puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Nah, sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, bakal ada berbagai promo menarik yang sayang banget kalau lu lewatin. Jadi pameran ini lu bisa lihat langsung dan juga mencoba line up mobil andalan Mitsubishi Motors kalau muda. Dan pastinya ada juga promo spesial menantimu. Ada spesial lucky dip hingga 10 juta rupiah. Ada juga cashback 5 juta plus free dashcam. Atau ada cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun. Jadi buat lo yang lagi incer mobil Mitsubishi Motors, langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park Mall Jakarta ya, dari tanggal 10 sampai 13 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Mitsubishi Motors, drive your ambition. Rambors.

0: Hai, kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Festival Tong Tong Semadura meriahkan jalanan malam Sumenep, libatkan 27 kelompok seni. Kalau biasanya karnaval identik dengan iring-iringan kendaraan dan dentuman sound system, Madura punya cara sendiri untuk bikin jalanan malam jadi panggung pertunjukan. Festival musik Tong Tong Semadura 2026 digelar di Sumenep dengan melibatkan 27 kelompok musik dari 4 kabupaten di Pulau Madura yang meliputi kelompok Baladewa, Barong Ireng, Satsetsot, Bagaspati, dan juga Subur Makmur. Festival ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sekaligus ruang bagi para seniman untuk mengembangkan musik tong-tong tanpa meninggalkan karakter tradisionalnya. Bukan cuma hiburan, festival ini jadi salah satu cara bagaimana tradisi Madura terus hidup, berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Respect nih kalau mudah, remaja di India membersihkan sungai yang kotor seorang diri dengan tangan kosong. Surendra Singh Chaudhary atau Bitu Tabahi turun ke sungai Ajnar, India untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Mahasiswa asal Madhya Pradesh itu setiap hari mengangkat sekitar 10 kg sampah dengan tangan kosong meski tidak bisa berenang. Dalam 1,5 bulan, lebih dari 2 truk limbah berhasil dikeluarkan dengan biaya sekitar Rp30.000 yang ia tanggung sendiri dan donasi dari teman-temannya. Aksinya kemudian viral dan kawasan sungai mulai kembali didatangi warga. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: 1 orang aja saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
1: Yes, we are back.
5: Halo.
1: Tango on Prambors Radio. Sudah jam 6 sore, kawula muda, dan masih live di TikTok sampai jam 7 malam.
5: Nah, itu dia, kawula muda. Mana tadi mouse-nya? Di gua ya?
1: Apa di gua ya? Enggak ada di siapa-siapa lo.
5: Kawula muda, bentar ya, lagi nyari
1: mana
5: mouse.
1: Mouse-nya ya? Oh, kamu sini, nyari sini. Mouse apa nyari cat?
5: Nyari cat. Cat and mouse.
1: Cat and mouse.
5: Ngomong-ngomong cat, gue mau ngasih tau lo info tentang cat Genus nanti.
1: Boleh. Nanti ya? Tapi.
5: Iya, gue ada info tentang cat nanti. Lu jangan kemana-mana. Ini soalnya penting banget infonya.
1: Oke.
5: Ya. Yakin. Lo kan pelihara kucing kan?
1: Pelihara.
5: Lo katanya lo mau jadi warga negara Singapura kan?
1: Belum.
5: Oh,
1: belum ada rencana. Kok lo ngusir-ngusir gue? Kerjaan gue di sini semua lo.
5: Dengar dari siapa ya gue info itu ya?
1: Enggak. Terus di otak gue kayak kerjaan gue di sini semua lo. Padahal gue punya keluarga. Gue punya teman-teman, gue punya suami. Kerja aja otaknya.
5: Info kucing nanti. Ternyata gue bawain lo info tentang cita-cita gen alpha yang mulai bergeser.
1: Oh, oke.
5: Okay. Info kucing tahan sampai jam 7 ya.
1: Kenapa begitu?
5: Biasa udah kita meetingin tadi, kita udah sepakat.
1: Tapi ini jam 7 tulisannya.
5: Oh, salah. Oh ya benar, berarti benar info kucing kalau mudah. Maafkan aku.
1: Loh, iya.
5: Plus aku minta maaf. Kembali ke info kucing ya.
1: Oh, wow.
5: Ini perkara salah scroll.
1: Oke. Kita akan jadi untuk every cat lover. Aha. Yang merasa punya kucing.
5: Meow.
1: Kamu harus mendengarkan karena ini adalah sebuah berita yang sangat fun to hear.
5: Oke deh, kalau mudah.
1: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. 1, 2,

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Tango.
1: Kucing.
0: Mana nih? Meong. Mana teman-temanku yang punya ucing-ucing nakal? Mari-mari sini.
1: Genus meong.
0: Miau.
1: Ongnya ompong. Me-nya apa?
0: Mejikuhibiniu
1: ompong ya. Yeah. Sini.
0: Gila loh.
1: Gue.
0: Lo punya nyawa berapa sih? Nyawa lo 9 ya kayak kucing. Lo tuh sanggup enggak aja bercanda pinggir jurang gitu.
1: Yaudah silakan diurus. Nah, gue bawain infonya ya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah teman-teman, kucing sekarang wajib dipakein chip tracker dan juga harus ada lisensi atau enggak bisa kena denda sampai 69 juta.
0: Di Singapura, lo enggak sebut Singapurnya.
1: Biar kan pengen juga dong di WNI kita kasih berharap dikit.
0: Iya benar. Mentang-mentang lo habis wudu. Opening artikel lu kasih alhamdulillah ya. Alhamdulillah kucing di Singapura.
1: Ibarat kata nih kalau penyiaran non muslim kalau lagi hari Natal, puji Tuhan teman-teman. Gitu. Jadi mulai 1 September 2026 kalau mudah seluruh pet ya atau kucing peliharaan di Singapura itu wajib punya license dan dipasangin microchip. Microchip ini berisi nomor identifikasi unik yang terhubung dengan data pemilik dan juga alamat tempat tinggal.
0: Okay.
1: Jadi kalau kucingnya itu hilang, jadi kalau misalkan lo ketemu kucing hilang di jalan di Singapura itu lebih mudah diidentifikasi dan juga dikembalikan kepada pemiliknya. Aturan ini sebenarnya itu udah diperkenalkan sejak 2024 dan baru berlaku itu adalah di akhir Agustus 2026. Nah, hingga akhir masa transisi itu lebih dari 111 ribu kucing udah punya lisensi.
0: Yeah.
1: Pemilik yang memelihara kucing tanpa lisensi mulai 1 September dapat dikenakan denda hingga $5,000 Singapura atau 69 juta.
0: Gak mau loh, cuma perkara... Maksud gue kan ngurus, menghurus hewan peliharaan itu kan juga sudah tidak pernah murah ya.
1: Betul.
0: Dikasih lagi denda 69 juta. Tapi sih kalau...
1: Mendingan pasang, kayaknya iya, di ini nama negara, terus, di orang Singapura pasti dibayarin lah.
0: Iya, pasti ya semuanya udah diberesin aman lah kalau di Singapura mah.
1: Iya benar, gitu. Terus hebatnya lagi ya, Singapura itu ternyata dia juga membatasi loh petnya genus.
0: Iya.
1: Jadi untuk penghuni HDB itu apa, hunian dalam bangunan gitu kali ya? Intinya kalau lo kayak apart-apart ya, gitu, apart atau kayak rumah susun gitu, lo maksimal 2 kucing dalam 1 unit. Kalau lo punya rumah pribadi, lo maksimal 3 kucing atau anjing secara keseluruhan. Ini bagus banget dibatasin.
0: Ada fase di hidup gue, di rumah gue yang Bekasi, garasi rumah gue sampai ditutup, dijadiin tempat kucing karena kucingnya berapa? Ingat? 18.
1: Bukan 20 ya?
0: 18.
1: Gue itu kita udah temenan tuh di kucing lo sebanyak itu.
0: Ya udah dong Julio, kita kan temenan udah 1 juta tahun.
1: Bener-bener the day gue abis sunat day plus one langsung kenal genus.
0: Nah sekarang alhamdulillah kucing gue cuma 4. Nah tapi gue tuh inget terakhir ada kucing gue yang hilang. Karena dia kan kucing gue itu tinggal
1: berkali-kali deh kucing lo hilang 2-3 kali gitu.
0: Nah
1: gue dengernya
0: 2 kali. Tapi yang satu balik.
1: Caranya gimana?
0: Nah gue gak tahu.
1: Coba yang balik itu hilangnya gimana, baliknya gimana?
0: Nah, kan sempet ada yang gue pernah denger tuh cerita. Katanya kalau kucing lo hilang, lo disuruh keluar rumah lo. Terus kalau lo ngeliat kucing liar, kucing jalanan, lo kasih lihat foto kucing lo atau gimana, lo kasih tahu namanya.
1: Sebutin namanya,
0: hey,
1: benar.
0: Kucing, tolong bilangin sama kucing gue yang hilang waktu itu namanya Leon. Tolong bilangin sama Leon kalau Leon nyasar, bilangin suruh pulang, gini-gini-gini dicariin. Katanya lo tuh harus ngasih tahu kucing-kucing liar di sekitar nama kucing lo, terus suruh dia pulang. Nanti katanya dia bisa pulang coy.
1: Wah magic banget, beneran
0: katanya,
1: gak sih?
0: Katanya ada yang berhasil lo, sumpah-sumpah. Tapi ini maksudnya adalah cerita populer gitu.
1: Oh, dan katanya di Aulia juga works. Aulia juga pernah
0: punya pengalaman. Nanti Aulia cerita ya. Nah itu gue lupa gara-gara itu apa enggak kucing gue yang satu balik. Tapi yang satu beneran gak balik.
1: Yang
0: Leon,
1: satu siapa? Leon.
0: Si Leon
1: yang
0: gak balik.
1: Siapa sih?
0: Yang balik Toby.
1: Oh, Toby.
0: Toby.
1: Ta, tompel bi di bibir.
0: Tompel di bibir. Tompel di bibir.
1: jangan terlalu musikal.
0: Iya. Nah, si Toby balik, tapi si Leon enggak. Gue sangat amat sangat berharap ada orang baik yang sayang kucing yang ngambil deh.
1: Amin.
0: Jangan sampai kayak dia wandering, hilang, nyasar, terus dia kelaparan gitu-gitu. Gue jadi sedih mikirin ya. Karena kucing gue itu memang tinggalnya di area rooftop. Gini, bukan di rooftop outdoor ya, tapi memang di lantai paling atas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalkan mereka pengen kayak main-main dan jalan-jalan, memang mereka mainnya di rooftop gue. Jadi waktu itu Leon kayaknya lompat, terus naik ke pagar, terus kayak jalan-jalan pagar, terus mungkin atap, sorry. di rooftop, naik ke atap, terus dia jalan-jalan di genteng gitu, terus mungkin jatuh kepleset, terus dia nyasar.
1: Oh, sampai jauh gitu ya?
0: Iya, nggak ngerti ya, itu asumsi gue aja sih.
1: Harusnya gitu sih, tapi mostly kalau gue dengar cerita ya, kalau kucing hilang tuh bisa balik, anjing hilang biasanya kayak ada kagak balik. Unless benar-benar kayak, karena gue nggak pernah tahu anjing itu punya insting buat kayak unum ke rumah sendiri gitu, Gen.
0: Sedih
1: dan
0: banget deh.
1: Gue juga bingung ketika ada orang suka cerita kayak, iya anjing gue kabur dari rumah. Gue bingung banget karena bukannya anjing itu akan selalu nempel sama ownernya. Lo ngerti gak maksud gue? Kayak anjing lo bukain pagar juga dia akan, dia kan di sebelah lo terus gitu.
0: Iya, kalau misalkan anjing lo bukain pagar, ya dia bakal kayak wow. Terus dia bakal balik lagi ke pagar itu, bakal kayak nunggu gitu gak sih biasanya.
1: Iya.
0: Kalau kucing kan kayak I don't give a peep.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kucing juga punya insting buat balik. Nah, gue tidak pernah mendengar anjing punya insting buat balik.
0: Tolong ceritakan pengalaman kucing hilangmu kaula muda. Karena Singapura itu sudah mewajibkan para pet owner memasang chip di kucingnya. Jadi kalau hilang, ya bisa di track gitu. Sementara kan kita belum.
1: Betul. Jadi silakan ceritakan pengalamanmu kalau kamu pernah, petmu pernah hilang gitu ya, kayak kabur dari rumah atau mungkin diambil sama orang apa segala macam. Cerita ke kita, kalau bisa nanti kita telepon. Kirim VN juga boleh ya, kita tungguin sekarang.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango on Prambors.live.
3: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
4: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
3: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
4: Caranya?
3: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
4: Kalau kepilih, kita dapat apa?
3: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
4: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
3: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
4: Besti, kamera mana kamera?
3: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
5: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
8: Ngobrolnya lumayan nyambung.
9: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
7: Jokes garing.
9: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
10: Oh gitu.
9: M-nya bimbingan.
10: B-nya?
9: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
10: Oh.
7: Atau lo nungguin kocret kecret.
11: Yang jadi Spider-Man.
12: Iya.
11: Punya.
12: Punya.
11: Usaha.
12: Di mall.
11: Di mall.
12: Gila.
11: Apa tuh?
12: Smart parking.
11: Smart parking.
12: Iya.
11: Dia kan Peter Parker.
12: Nah itu. Peter Parker.
13: Wow. Dari waktu lo bangun
14: macet-macetan
13: sampai pusing di tempat berkegiatan,
14: kami siap menemani asal kami dibayar.
7: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Kita lagi ngomongin soal kucing hilang kaula muda.
0: Nah,
1: terus dari tadi di live TikTok kaula muda pada sharing nama-nama peliharaannya.
0: Nih, tolak angin royal jelly. Jadi dia bilang gini, pet gue ada 12 kucing, namanya Kampong, Bubu, Boba, Abu, Angi, Dodo, Fafa, Bule, Po, Babi dan Yaya. Terus udah gitu ada kaula muda bilang, "Eh, baru 11 itu namanya, satunya siapa, Bang?"
1: Gila, Blackjack.
0: Nah, terus sama si tolak angin royal jelly bilang, "Baru ingat, Bang, kemarin ada yang hilang satu."
1: Ya, yang hilang masa lu enggak lu kasih nama sebelumnya? Masa langsung lupa tolak angin royal jelly?
0: Itu dia. Di telepon kita punya Zuto. Halo Zuto.
2: Halo, Kak.
1: Hai.
0: Halo Zuto. Lo punya pet enggak, Zut?
2: Punya. Dulu punya kucing.
0: Siapa jadi namanya?
2: Dan dia masih kecil banget. Itu lucu banget dia. Pokoknya itu salah satu kucing yang paling aku sayang. Pokoknya aku tuh udah punya beberapa kucing by the way. Dan beberapa ada yang udah mati. Punya kucing emang gak pernah awet sih sebenarnya.
0: Emang kan kucing kagak ada yang abadi, Kakak. Pasti ada matinya ya.
1: Emang udah mau 11 tahun.
2: Masalahnya dong, matinya pas masih kecil mulu.
1: Ya,
0: oh, kasihan.
1: Emang itu emang lo kayak kucing-kucing
2: antara
1: liar.
2: Antara mati kalau enggak hilang, udah gitu-gitu aja terus.
0: Oh.
2: Aku mau cerita nih.
1: Boleh.
2: Aku tuh punya kucing kecil. Itu namanya namanya Mochi. Itu dia kucing oranye kecil banget. Pokoknya dia masih megar-megar gitu. Perutnya masih gendut. Nah, terus juga masih minum susu lah kalau nggak salah ya. Tapi dia kayak tiba-tiba ngilang aja gitu, nggak tahu kemana.
0: Oh, kakak balik-balik?
2: Padahal dia, iya, nggak balik-balik. By the way, dia emang suka keluyuran gitu ya. Jadi kayak emang kalau misalnya hilang pun emang biasanya balik lagi gitu.
0: Kucing garong emang.
1: Jadi, di ghosting lo sama kucing?
2: Nah iya. Aku juga sempet mikirnya itu bukan gara-gara hilang, tapi gara-gara diambil sama orang gitu. Soalnya dia kan nggak dikalungin, jadi siapa tahu ada orang ngambil gitu maksudnya.
1: Terus lagi jalan-jalan sendirian.
0: Iya, bis jat, bis jat. Kata orang
2: lucu nih. Iya. Nah,
0: lu kasih nama siapa? Mochi tadi ya?
2: Tapi
0: nggak
2: apa-apa. Mochi.
0: Oh, Mochi.
1: Tapi gue setuju banget sih. Iya,
2: dipanggilnya Momoy.
1: Gue setuju, the only way cara kita tenang pas petnya lagi hilang, kayak lo berharap banget supaya dia ditemuin dan akhirnya diambil sama orang yang juga sayang gitu lo, ya kan?
0: Hilang.
2: Iya.
1: Oh, si Zuto.
0: Gue kira lo hilang balik sama Mochi.
1: Iya.
0: Udah deh Zuto. Makasih ya Zut.
2: Kagak.
0: Dah.
2: Oke, terima kasih, Kak.
1: Eh, dia mirip banget sama Rafa dah suaranya.
0: Iya, benar.
1: Parah.
0: Nih,
1: cara ketawanya.
0: Betul. Nih, ada juga yang kirim. Tadi ada yang kirim PN Genus.
1: Oh, ya?
0: Ah, ini dia.
1: Coba kita putar.
0: Oke.
3: Malam, Kak, dengan aku Diana di Semarang.
0: Halo Diana.
3: Kebetulan aku lagi OTW pulang dari kantor nih, dengerin Radio Prambos lagi bahas soal masalah kucing. Ini udah hampir 4 hari lebih aku kehilangan kucing, Kak. Sedihnya. Dari Sabtu dini hari. Di mana itu kandang habis dibersihin sama anak-anak aku, kunci kait yang pintu bawahnya tuh lupa sampai nyantol. Kebetulan si kucingku si Mochi ini dia tuh lagi birahi kan, Kak.
0: Oh, benar.
3: Terus mungkin dia sundul-sundulin kepalanya ke si
1: pengait.
3: Pintu kait yang enggak ketutup ini. Sudah kabur sudah dia akhirnya, Kak.
1: Sedih.
3: Sampai sekarang enggak ketemu. Aku udah keliling komplek tiap hari sampai jam 11 malam. Udah pakai jasa ankom juga, cuman sampai hari ini belum ketemu. Ada ini enggak atau ide atau saran apa lagi gitu? Sampai semua kucing yang aku temuin meskipun enggak di dekat komplek rumahku, di dekat kantorku apa kantor suamiku tuh udah sampai aku kasih pesan. Kalau ketemu Mochi suruh pulang. Ya,
1: Cing,
3: bilangin dicariin sama mamanya.
1: Sedih banget
3: Kak, dia kucing Persia yang lucu banget, bulu oyen, kriwu. Terus dia imut banget pokoknya.
1: Percaya aku.
3: Si Mochi ini adalah kucing yang kucing rumahan banget. Dia kalau keluar tuh cuman kandangnya kebuka aja itu kabur. Beberapa kali pernah gitu tapi dia pulang, Kak. Nah, aku tunggu sampai hari Sabtu siang dia nggak pulang. Dia kabur dengan masih pakai kaos hijau botol ada hoodie-nya dong di kepala itu, hoodie-nya lucu. Aku sedih kak kalau ceritain soal Mochi.
1: Diana, aku ikut sedih loh.
2: Iya.
1: Suaranya sedih banget, mana sama-sama Mochi sama kucingnya Zuto. Pesan moral, jangan kasih nama peliharaanmu Mochi kawula muda.
0: Jangan
1: kabur
0: ya.
1: Nanti dia.
0: Coba kasih nama Jalangkote.
1: Sangat nasionalis ya. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kaula Muda masih di Tenggo barengan sama Julio sama Genus Kaula Muda. Gue pengen update dikit Genus masalah karhutla di Indonesia. Mungkin ini juga udah bukan hal yang baru ya. Gue yakin lo semua juga udah pada baca gitu bahwa sudah banyak negara-negara yang memadamkan gitu.
1: Membantu ya?
0: Iya, membantu Malaysia.
1: Yes.
0: Maksudnya salah satunya ada Jepang, ada Malaysia, ada banyak lah gitu.
1: Yang membantu kita.
0: Betul, betul, betul. Ya oke lah. Udah.
1: Nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu dong.
0: Nanti tapi gue kasih ini ya, nanti gue kasih.

0: tahu.
1: Iya, harus.
0: Harus tentang info selengkapnya.
1: Kenapa sih kok muka lo sedih gitu? Lo mau ganti info ya?
0: Gak suka. Karena
1: yaudah,
0: satu udah pada tahu, terus seluruh biaya tanggung Malaysia. Ya emang negara yang membantu, biaya mereka yang tanggung.
1: Ya udah.
0: Tapi
1: yaudah, abis ini kita ya ganti.
0: Jadi gue bacain sekarang aja kali ya. Ini soal info pendek banget.
1: Oke.
0: Jadi kan kalau Jepang itu kan dia mengirim tentara. Nah kalau Malaysia itu Malaysia melakukan operasi penyemaian awan atau namanya cloud seeding. Jadi operasi ini tuh diperuntukkan di wilayah perbatasan Kalimantan Sarawak gitu. Sebagian dari upaya menangani kabut asap lintas batas akibat karhutla gitulah pokoknya kaula muda ya. Ya itu dia tadi sudah banyak, terus gue tadi lihat di sosial media ya, ada satu teknologinya
1: yang dinas, pesawat ya yang bawa 60 ton air.
0: Bukan, kalau pesawat itu udah sering gue lihat. Ini gue baru gue lihat tadi. Jadi ada kayak dia tuh bentuk ini dari tim pemadam. Jadi kayak ada pipa gitu, pipa kayak besi deh, pipa itu warna merah. Dia tuh panjang dari atas ke bawah. Nah terus kayaknya tuh pipa
1: sejauh
0: itu
1: sejauh apa?
0: Kayak mungkin cuman tripod gini nih. Berarti berapa nih? 1 meter kali ya.
1: Oke.
0: Nah jadi dari atas ke bawahnya itu tuh dibolong-bolongin. Nanti dikasih air bertekanan tinggi. Jadi itu tuh kayak ditusuk ke dalam tanah. Jadi iya, jadi kan nanti airnya keluar. Jadi dipademin tuh dari bawah. Kan lo sempat bilang kan kalau kebakaran di Kalimantan itu tuh bukan cuman di atasnya, tapi di bawah tanahnya itu juga membara kan.
1: Yes.
0: Nah si pipa itu tuh gitu gunanya genus. Jadi
1: keren banget ya teknologi
0: dan,
1: luar.
0: Dan itu kayaknya Indonesia deh. Jadi kalau itu tuh tim Indonesia gitu. Mungkin dapat barangnya dari luar. Jadi kayak pipa panjang gitu terus disuntik ke tanah, jebret terus ini dinyalain, keren.
1: Oke.
0: Okay. Itu hebat sih. Jadi memang
1: berarti pesawatnya harus turun deket banget dong sama permukaan tanah.
0: Kagak pakai pesawat, itu pakai manusia.
1: Heh.
0: Ape?
1: Gak panas.
0: Eh, iya juga kok gak panas. Kiki, halo Kiki. Gue mau nyapa Kiki dulu, Genus. Halo.
1: Itu Tukuriski.
0: Kiki, iya Kiki.
1: Yang kemarin siaran sama Dendis.
0: Kiki Kocak. Namanya Kiki. Tuh Kiki Kocak.
1: Kiki Kocak.
0: Namanya Kiki Kocak, dipanggil Kicak.
1: Lara Jenkovi, Julio informatif banget, makasih.
0: Hey, anjay. Akulah si performatif Mel itu. Gue tuh kemana-mana bawa buku.
1: Informatif bukan performatif.
0: Whatever.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Ngobrolnya lumayan nyambung.
7: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak?
5: Jokes garing.
7: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
8: Oh,
7: game-nya bimbingan.
8: B-nya?
7: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
8: Oh.
5: Atau lo nungguin kocret-kecret.
9: Yang jadi Spider-Man.
10: Iya.
9: Punya usaha
10: di mall.
9: Di mall.
10: Gila.
9: Apa tuh?
10: Smart parking.
9: Smart parking.
10: Iya.
9: Dia kan pinter parker.
10: Nah itu. Pinter parkir.
11: Wow. Dari waktu lo bangun macet-macetan sampai pusing di tempat berkegiatan, kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
2: Kaulah
8: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
12: Tenggo on prambors.live.

0: Genus.
1: Yes.
0: Menurut lo diet gue berhasil gak? Lo dengerin gue. Jadi lo ngerasa gak gue gak nyemil sore ini?
1: Ngerasa.
0: Iya kan? Karena gue kenyang banget. Gue belum merasa lapar. Ini nih baru nih gue kayak ada rasa lapar 2%. Karena tadi gue ke sebuah restoran namanya Le Quartier di
1: Gunawarman.
0: Terus gue pesan menu chicken schnitzel. Emang kata temen gue ini gede banget. Terus gue kayak
1: spill harganya. 400.
0: Enggak. Kayaknya 289 apa 29 tapi before tax ya.
1: Oke. Okay. Nah, ya, dengan ngomong tapi before tax itu sama sekali enggak bikin makanannya lebih murah loh.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus udah gitu ya karena harga 289 jadi gue pikir tuh di satu piring gue tuh bakal ada kayak chicken schnitzel, terus sayur mayur sama saus. Ternyata enggak, heboh banget. Jadi ada chicken schnitzel kosong gitu dibawain ini satu piring full sepiring.
1: Full sepiring ayam.
0: Iya, terus ada lagi kayak satu di tempat di kayak besi tempat nasi Korea gitu, inget tau gak lo? Bukan kayak gitu tapi begitu size-nya isinya mashed potato. Terus chicken, terus ada lagi satu mas-masnya bawa kayak keju apa tuh disausin di atas chicken schnitzel gitu. Kayaknya tuh ada campuran kayak sebuah saus gitu, gini saus berwarna orange. Terus ada keju mereka parut di atasnya, sudah dicampur-campur gitu.
1: Fancy
0: banget chicken schnitzel itu. Terus gue makan sampai enggak habis, Genus.
1: Kok bisa?
0: Gue makan enggak habis karena banyak banget. Itu pun gue enggak habis kekenyangan sampai sekarang.
1: Tapi itu emang lo enggak sharing. Itu bukan makanan sharing.
0: Nah, itu bukan makanan sharing.
1: Kenapa kalau enggak habis lo enggak bawa pulang aja chicken schnitzel? Kan harusnya dia kering dan ya lo bisa jadiin makan malam atau apa.
0: Gue assume teman-teman gue di situ mau.
1: Oh, ternyata mereka juga kekenyangan.
0: Iya, gitu. Terus chicken schnitzelnya ya, gue tuh tadinya kan kayak gue enggak mau chicken schnitzel karena goreng kan, goreng yeah. banget kan yeah, ngerti enggak yeah, yeah, terus yeah. goreng tipis gitu. Ini chicken schnitzelnya kok bisa ya dia tuh goreng ya kalau muda. Tepungnya crispy-nya ngepas banget, tidak oily. Terus daging ayamnya juicy banget, pusing gue.
1: Biasanya kan schnitzel enggak terlalu tebel.
0: Ini tebal kayak daging steak gitu.
1: Oh wow.
0: Iya, ya emang Le Quartier emang rasanya legit sih ya. Gue sih jadi semakin yakin kayak wow emang Le Quartier sih emang.
1: Terus kayak Le Quartier udah lama banget ya dengan silih bergantinya semua restoran di Gunawarman, Senopati, SCBD yang silih bener-bener kayak enggak laku, tutup, ganti, enggak laku, tutup, ganti. Le Quartier sih berdiri kokoh sih di situ.
0: Dan pun ya, untuk tadi makan siang dia rame banget.
1: Iya.
0: Untuk restoran lama dia rame banget, Genus, dan itu restoran harganya mahal banget.
1: Itu restoran harganya mahal banget.
0: Tapi ternyata kayaknya Le Quartier adalah restoran pertama yang bikin gue tuh kayak oh emang kalau rasanya udah enak banget, lo mau harganya kayak bagaimana, yeah. lo mau selama apa, ya lo tetap berdiri di situ.
1: Le Quartier tuh basically French nggak sih sebenarnya?
0: Harusnya ya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Gue pernah cuman sekali makan di sana, tapi gue mengakui bahwa pas kedatangan sekali gue ke sana itu sangat amat enak sekali.
0: Iya loh.
1: Ulang tahun temen lo.
0: Ada lu ya?
1: Ada
0: iya, pastilah.
1: Gue dong.
0: Kan gue ngundang teman-teman gue semua. Gue iya benar.
1: Kok bisa lu ngundang teman-teman lu semua padahal bukan ulang tahun lu?
0: Karena teman-teman dia juga kan. Coba lo deh, lo inget deh. Lo nengok meja kanan kiri itu.
1: Ya,
0: semua
1: ya,
0: teman
1: ya,
0: gue.
1: Ya.
0: Ya begitulah kalau udah.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Memanggil kawula muda yang hobinya suka main ke Mall Central Park nih. Jangan lupa mampir ke pameran Mitsubishi Motors mulai 10 sampai 13 September 2026. Soalnya lagi ada gas gebyar auto show Destinator Anniversary. Itu sekaligus ngerayain 1 tahun Mitsubishi Destinator. Selama 1 tahun ini Mitsubishi Destinator itu udah nemenin puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Aku salah satunya. Sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, itu akan ada berbagai promo menarik yang sayang banget deh kalau kawula muda lewatin. Nah, jadi di pameran ini kawula muda tuh bisa ngelihat langsung dan nyobain line up mobil andalannya Mitsubishi Motors. Dan pastinya banyak sekali promo spesial menanti. Kayak ada special lucky dip hingga 10 juta rupiah. Terus juga ada cashback 5 juta plus free dashcam atau cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer dan juga free warranty ekstra 1 tahun. Jadi untuk kawula muda yang lagi ngincer mobil-mobil Mitsubishi Motors, langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park Mall Jakarta 10 sampai 13 September 2026. Syarat dan ketentuannya berlaku ya. Mitsubishi Motors, drive your ambition. Halo.
4: Iya, sore.
3: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
3: Untuk berapa orang, Kak?
4: 1 orang aja, saya.
3: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
3: Loh, ini Julio.
5: Ini Julinya.
3: Deh, kerja lo sini.
6: Tango with Julio Genus.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Macklemore kembali buka suara setelah pernyataan soal Palestina di konser Ed Sheeran menuai kontroversi. Saat tampil sebagai opening act di MetLife Stadium New Jersey pada 4 dan 5 September 2026, rapper asal Amerika tersebut menyampaikan seruan Free Palestine dan membawakan lagu Haynes Hall yang dikenal membawa pesan pro-Palestine. Penampilannya juga disertai visual terkait Gaza dan demonstrasi pro-Palestina dilaporkan oleh CBS News. Pernyataan tersebut kemudian mendapatkan kritik dari sejumlah penonton dan kelompok pro-Israel. Israeli American Council bahkan membuat petisi meminta Macklemore dikeluarkan dari sisa rangkaian tour Ed Sheeran. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Seniman asal Bandung buat angklung robotik yang bisa dimainkan secara otomatis maupun dengan alat seperti keyboard. Angklung gak cuma dimainkan secara manual, tetapi di Bandung, inovasi angklung robotik memperlihatkan bagaimana alat musik tradisional bisa beradaptasi dengan teknologi modern. Kreator asal Bandung, Ferdi Putra Satria alias Seniman Angin 26, memperlihatkan angklung yang dapat digerakkan dengan menggunakan alat kontrol seperti keyboard. Sistem yang dirancangnya memungkinkan angklung memainkan nada secara otomatis, termasuk memainkan komposisi musik yang sudah diprogram. Konsep seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam pengembangan teknologi musik. Peneliti dan institusi pendidikan di Indonesia juga telah mengembangkan sistem angklung otomatis berbasis microcontroller. Salah satu penelitian bahkan menunjukkan robot angklung dapat memainkan lagu secara otomatis dengan pengaturan tempo dan nada yang terprogram. Menariknya, angklung sendiri telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Jadi teknologi bukan cuma soal membuat angklung bisa main sendiri, tapi juga bisa menjadi medium baru untuk mengenalkan dan mengembangkan musik tradisional ke generasi berikutnya. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.

0: on Tenggo Kaula Muda. Julio lagi merapihkan kotak bekalnya, di mana sekitar 10 menit yang lalu dia sedang menceritakan tentang makan siang terbesarnya. Dia pesan chicken schnitzel dan dia bilang dia kenyangnya sampai sekarang. Lalu dia mendengarkan lagu yang sedang diputar di radio. Ah, gue udah mulai lapar. Wow, wow, wow. Tidak pernah kaget dengan inkonsistensi itu.
1: Waduh.
0: Ah, minum dulu. Lu kebiasaan abis makan jarang minum.
1: Iya benar.
0: Gak apa-apa.
1: Udah nyala mic-nya. Gimana?
0: Terima kasih untuk tadi Kaula Muda yang sudah ramai menonton TikTok live kita. Sekarang kita akan melanjutkan Tenggo sampai jam 8 malam di radio kesayanganmu. Ada di
1: Tambos.live.
0: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya, di 0811 607 1022.

0: Radio.
1: Yes, kaulah muda. Lo tau gak gen? Jadi ternyata cita-cita anak gen alpha itu mulai mengalami perubahan seiring berkembangnya teknologi dan dunia digital. Salah satu profesi yang makin banyak diminati adalah YouTuber sama content creator. Sebenarnya udah dari Gen Z sih.
0: Benar, karena sampai iya, maksudnya kalau kita gitu kan, millennials, itu dulu tuh ya cita-cita masih benar-benar textbook. Aku mau jadi arsitek, aku mau jadi dokter, aku masih mau jadi insinyur.
1: Tapi sebenarnya kalau yang gua sadarin ya, lo mau tau gak apa perbedaannya? Kalau generasi bapak ibu kita itu tuh cita-citanya mereka tuh pengen menjadi kayak ya udah kayak pegawai negeri, bener, atau kayak kerjanya aman gitu yang stabil.
0: Bener.
1: Nah, millennials itu tuh udah mulai pengen kayak bikin bisnis sendiri, makanya banyak entrepreneur.
0: Ya.
1: Di millennials. Nah, bergeser lagi Gen Z itu lebih ke content creator gitu-gitu.
0: Benar, karena ya minatnya juga, maksudnya sekarang orang-orang apa-apa digital. Benar.
1: Tapi kalau kita sadar juga ya, dari generasi atas kita sampai milenial sampai Gen Z Gen Alpha itu tuh makin turun generasinya, makin cepat loh mereka mencari duit, ngerti nggak?
0: Ya.
1: Kayak milenial tuh misalkan cari duit tuh dari kayak kuliah gitu misalkan, atau baru lulus ya kuliah gitu kan udah pada bisa cari duit. Gen Z tuh dari SMA coy.
0: Ya.
1: Udah ada yang bisa ini. Nah, gue takutnya Gen Alpha dari SD udah bisa nyari duit.
0: Gue tuh ada ya ada seorang konten creator cewek. Gue tuh, kita gak usah sebut namanya lah. Intinya nih cewek masih sangat muda, cantik. Dia menjadi selebgram. Jadi dia fashion influencer lah. Terus gue ngeliatin nih orang, kok barangnya tuh mahal-mahal banget coy. Barangnya semua luxury brand. Tas-tasnya, sepatunya, jaketnya, apa segala macam. Terus dia udah bisa beli rumah sendiri.
1: Masya Allah.
0: Gue kayak subhanallah gitu. Berarti kan lo nyari duit ya dari, ya dari dia kuliah gak sih? Kalau sekarang dia masih kayak let's say 23-24 gitu.
1: Wah, 23-24 mah berarti dia, iya benar dari kuliah, benar 18. Iya benar dari kuliah.
0: Iya. Makanya atau
1: bisa
0: banget,
1: atau bisa gitu. Jadi sebenarnya dari di SMA tuh dia udah jadi selebgram.
0: Bisa jadi banget.
1: Iya benar. Kebeli banget sih emang. Tapi dari konten, dari creating konten tuh, orang pas kemarin zamannya covid aja tuh kan acara off air mati, yang kenceng digital.
0: Bener, di era dijilat ingat gak video
1: iya,
0: itu?
1: Bener. Di era dijilat digital. Diputar dicelupin ini
0: era Oreo ya berarti ya.
1: Iya bener, tapi Genus gue pengen tanya deh, kan lo sekarang adalah seorang chef dan penyiar radio.
0: Iya.
1: Pas kecil emang cita-cita lo udah chef?
0: Enggak, jadi waktu gue kecil itu gue sebenarnya pengen jadi dokter anak awalnya. Gara-gara waktu gue SD gue ikutan dokter cilik yang suka jaga-jaga di UKS, ngobatin temennya kalau lecet, kalau temennya pusing dikasih panadol, yang gitu-gitu loh. Kayak dokter kecil tuh menurut gue fun. Nah, cuma bergeser pas kelas 6 SD gara-gara nonton AADC. Gua ngelihat Cinta menjadi ketua mading waktu SMP, gimana caranya gue juga jadi ketua mading. Sehingga gue itu kayak pengen, menurut gue di era gue cewek kerja di majalah jadi editor majalah tuh keren banget, apalagi zaman-zaman kita SMP SMA kan majalah-majalah kayak Cosmo Girl.
1: Itu pekerjaan milenial juga tuh.
0: Editor, iya kan? Iya, benar. Kayak gila keren banget cewek-cewek ini yang bisa kerja di majalah gitu. Lo bisa mengetahui tren-tren terbaru, mungkin lo bisa bertemu artis, lo bisa interview artis. Nah, gue tuh pengen banget akhirnya kerja di majalah. Makanya dari gue SMA, gue udah mengukuhkan diri gue mau kuliah DKV.
1: Oh gitu.
0: Dari, makanya supaya dari DKV gue bisa ada hubungan dengan desain, ada bisa hubungannya sama majalah gitu.
1: Kapan tuh bergeser jadi chef?
0: Belum, itu masih panjang banget.
1: Oke.
0: Nah, akhirnya gue udah kuliah DKV. Di tengah semester gue ngerasa desain gue gak jelek, nilai gue juga sama sekali tidak jelek. Tapi gue ngerasa kalau gue jadi desainer, gue akan menjadi desainer yang mediocre. Yang kayak, ya desain lo bagus, tapi desain lo gak spesial.
1: Okay.
0: Gue gak mau jadi orang yang standar.
1: Mediocre.
0: Akhirnya seiring berjalannya waktu, gue masuk Prambors. Di Prambors, gue jadi produser, kan belum jadi penyiar. Lalu di tahun keempat gue mau menjadi produser, gue mikir kayaknya kalau gue masak, orang tuh bener-bener suka. Kayaknya gue mau, kayaknya gue jadi tukang masak, gue jadi bisa jadi orang yang gak mediocre deh. Karena gue tahu kalau gue makan, masak makanan tuh okay.
1: Enak.
0: Akhirnya gue memutuskan untuk ikut short course memasak sekitar 3-4 bulan.
1: Okay.
0: Nah, dari situlah akhirnya gue seriusin gue mau masak. Tapi jadinya penyiar itu adalah ya udah pekerjaan sampingan gue. Gitu ceritanya. ya udah ya terjadi juga sampai sekarang gitu. Kayak fokus utama gue adalah memasak.
1: Nah karena gue dikelilingin orang-orang seperti lu yang kayak mengejar cita-citanya, kayaknya orang Indonesia ya, seingat gue itu jarang yang dari kecil cita-cita pengen jadi artis gitu. Even millennials itu biasa pas udah gede tuh udah kayak, ya udah kayak gak sengaja dia kena casting apa akhirnya pengen gitu. Nah sekarang gue pengen nanya deh sama kaula muda. Kaula muda, kalau lu, cita-cita lu pas kecil apa? Sekarang, lu jadi apa?
0: Nah
1: gitu.
0: Kita bedakan antara cita-citamu dan karirmu right now. Chat nah. Kita kesini kaula muda.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
7: Ngobrolnya lumayan nyambung.
8: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
6: jokes garing.
8: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
9: Oh gitu.
8: M-nya bimbingan.
9: B-nya?
8: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
9: Oh.
6: Atau lo nungguin kocret kecret.
10: Yang jadi Spiderman.
11: Iya.
10: Punya.
11: Punya.
10: Usaha.
11: Di mall.
10: Di mall.
11: Gila.
10: Apa tuh?
11: Smart parking.
10: Smart parking.
11: Iya.
10: Dia kan Peter Parker.
11: Nah itu. Peter Parker.
12: Wow. Dari waktu lo bangun
13: macet-macetan
12: sampai pusing di tempat berkegiatan,
13: kami siap menemani asal kami dibayar.
6: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors.
14: Even though we both know we're liars and we

0: Mus Radio lagi ngomongin cita-citaku.
1: Merdu
0: banget.
1: Tadi kita habis tanya ke Aula Muda sama elu ya. Dulu cita-cita lo apa, sekarang lo pengen jadi apa?
0: Salah, dulu cita-cita lo apa, sekarang lo jadi apa, bukan pengen. Kalau pengen masih cita-cita.
1: Betul, coba Diki, kita putar ya Bang VN-nya ya.
2: Dulu cita-citaku jadi artis, tapi sekarang realitanya jadi banker.
1: Punya penghasilan tetap, enak banget dong jadi banker.
0: Benar, gak kayak Julio, deg-degan terus.
1: Iya.
0: Untuk memenuhi tagihannya tiap bulan.
1: Kadang-kadang jobnya sepi, kalau jobnya lagi ramai jadinya bentrok semua. Numpuknya di 3 hari kebelakangan. Binun aku, ini ada lagi dari Edward.
3: Malam, Genus dan Julio. Cita-cita awal, pas kecil sih pengennya jadi arsitek dan insinyur lah minimal. Pas udah gede kerjanya jadi software konsultan.
0: Keren banget.
1: Wow, coy.
0: Dua, semua cita-cita dan akhirnya lu kerja apa? Semuanya sangat terdengar penting.
1: Iya bener. Coba dari Syafinas.
4: Hai kakak-kakak.
0: Halo.
4: Aku voice note, aku sambil nyetir.
0: Gak apa-apa.
4: Aku dulu cita-citanya jadi penyanyi. Terus aku sekarang jadi penyiar berita di TV.
0: Keren.
4: Masih ada apa ya, kayak kemiripan ya, tapi sebenarnya aduh jauh banget lagi, gimana ya? Ya masih sama-sama di depan panggung, cuman beda aja. Dan kayak pengen banget tuh mewujudkan jadi penyanyi, tapi udah nggak tahu lagi gimana caranya karena udah terlalu lama kecimpung jadi jurnalis.
0: Keren.
4: Btw aku Syafina, salam kenal.
1: Hai Syafina, salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Syafina di TV apa? Nanti kalau udah menonton bisa loh.
0: Syafina ngomong aja tapi suaranya tuh merdu ya.
1: Ya no wonder lo mau jadi penyanyi.
0: Bener,
1: sih.
0: Bener, maksud gue kayak orang yang emang bisa nyanyi tuh somehow dari suara ngomongnya aja udah kedengeran.
1: Betul. Dari Februana, halo kak, dulu cita-cita gue pramugari, sekarang gedenya apoteker.
0: Waduh.
1: Kepala instalasi farmasi. Damn.
0: Keren banget.
1: Kepala instalasi
0: bagi
1: farmasi,
0: obat
1: bro.
0: Dong Februana.
1: Nah ini lagi nih perempuan boti nih.
0: Loh, astagfirullahaladzim.
1: Perempuan demen ngeboti, demen ngobat.
0: Ya obat, obat ya kalau misalkan emang gue sakit.
1: Iya.
0: Kayak kemarin gue tiba-tiba lemas, kan berarti gue butuh vitamin.
1: Iya maksud gue obat-obatan vitamin.
0: Iya, bisa-bisanya lo menciptakan persepsi.
1: Suka kayak rinos-rinos gitu.
0: Rinos?
1: Rinos mantep banget.
0: Rinos
1: mantep banget.
0: Gila.
1: Oke, dari Ina Azalea.
5: Cita-cita aku Ina.
0: Halo
5: Kak Julio, Kak Genus. Waktu kecil tuh cita-citaku pengen banget jadi dokter. Itu masih berlanjut sampai dengan SMA. Makanya SMA ngambil IPA. Masih fokus pengen jadi dokter atau bekerja di kesehatan, karena ibaratnya meneruskan apa ya, kayak cita-citanya nenekku dulu, karena belum punya anak ataupun cicit cucu yang kerja di dunia kesehatan.
0: Baik
5: gitu ya, kayak
0: dia
5: dokter nolong orang gitu sampai SMA. Tapi ternyata kemampuan sampai mencoba beberapa universitas untuk bisa masuk kedokteran umum, gigi, gizi dan lain sebagainya,
1: semua disikat,
5: nggak ada yang keterima. Sampai akhirnya terjerumus ke ilmu komunikasi. Pas udah kuliah ternyata nyaman, dan cita-citanya sesimpel pengen jadi wanita karir. Tapi ini karirnya gak spesifik ya, mau jadi apa. Sampai sekarang jadi director of sales di salah satu hotel bintang 5.
0: Keren banget. Ina Azalea, mau dong kamar.
1: Wah tuh
0: semua
1: kan.
0: Semua yang farmasi minta obat, sales hotel minta kamar,
1: apoteker juga dia mau obat, sales hotel dia mau kamar. Nih ada Erika Anggi, dia pas kecil itu pengen jadi ibu rumah tangga.
0: Ah lu lucu banget.
1: Kita coba gedenya ya, apakah dia benar jadi ibu rumah tangga atau bahkan dia jadi perempuan karir. Halo Erika Anggi.
6: Halo ya. Hai
1: kita...
6: Julio.
0: Halo.
1: Kamu pas kecil kan cita-citanya pengen jadi ibu rumah tangga.
0: Terwujud gak?
6: Ya jadi alhamdulillah sudah terwujud.
0: Alhamdulillah.
6: Tapi itu pekerjaan utama, tapi faktanya jadi sampingan karena kerja utamanya sekarang jadi dokter.
0: Wow. Keren banget.
1: Budok.
0: Dokter apa, Erika?
6: Dokter Ogin.
1: Dok, teman saya mau obat, Dok.
6: Bener.
0: Tapi kalau Objin kan berarti kandungan ya? Belum ya, ada betul. Yang dikandung ini.
1: Enggak.
0: Jadi obatnya gimana?
1: Anaknya adanya Anabul.
6: Kalau Julia mau boleh.
0: Yang ini aja dok, yang ini subur banget nih kayaknya.
1: Gini, aku emang gembul tapi bukan lagi pregnant Bu Dokter. Erika, kamu dokter di rumah sakit mana?
6: Allah ya Allah, kok dukun ya? Ini di Surabaya, aku di Surabaya.
1: Warga oh Surabaya. Ya. Wow, hebat sih kamu Bu Dokter juga, ibu rumah tangga juga.
0: Gila.
1: Itu dua pekerjaan yang sangat full banyak time. Banget workload-nya. Iya.
0: Parah, itu benar-benar dua-duanya kerjaan full time karena ya orang tua gue juga seorang dokter. Jadi gue tahu betapa non-stop diteleponin pasien tuh real.
1: Nah, itu dia. Erika Anggi, semangat terus ya untuk kamu dan pekerjaanmu.
6: Terima kasih.
0: Pekerjaanmu dua-duanya mulia sekali, mantap.
1: Thank you
0: Erika. Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggon Prambors Radio, Genus dan Julio.
1: Cie, ada yang besok mau buka restoran.
0: Mual banget.
1: Aku sedang tak bisa jatuh cinta.
0: Aku deg-degannya tuh sampai mual banget.
1: Coba ceritakan. Lo deg-degan karena besok lo buka restoran.
0: Iya.
1: Apa yang bikin lo deg-degan?
0: Banyak. Jadi
1: salah satunya dong.
0: Salah satunya, okay. Gue sangat amat percaya sama tim kitchen gue.
1: Okay.
0: Tetapi intinya kan berarti gue kurang lebih dry run itu adalah sebuah istilah. Lo simulasi membuka restoran, lo mengundang friends and family lo untuk coba.
1: Oke.
0: Memang belum ada transaksi pembayaran, tapi kayak ya udah at least lo ngerti nih kalau orang mesen flow-nya gimana, dimasukin ke sistem kasirnya gimana, nanti checkernya keluar di dapur, dapurnya bikin, nanti dikeluarin satu-satu, ya intinya bener-bener simulasi diner dash lah.
1: Gladiresik
0: bener. Okay. Selama 9 hari ini. Nah, yang bikin gue deg-degan satu, jadi kan ini adalah karyawan gue yang dulu kerja di Bansan.
1: Oke.
0: Dan juga ada satu yang dari Supper lah. Tapi intinya Bansan dan Supper itu kan makanannya tuh very simple. Dan menunya tidak banyak. Ya gue juga gak bilang Golden Days menunya banyak banget, tapi lebih banyak daripada Bansan dan Supper.
1: Oke.
0: Dan untuk preparation si Golden Days ini yang bikin gue tuh agak deg-degan ya kaula muda, karena gue tuh hampir membuat everything from scratch, every sauce dan segala macam, dan kayak untuk kari, saus hamburgernya, demi glasnya, apa segala macam itu tuh bener-bener di dalam saus ada saus lagi gitu. Jadi jadi ini enggak gue cuma sekedar gue buka botol, gue tuang ini, gue campur, gue tambahin ini, enggak. Jadi kayak prosesnya tuh cukup.
1: Harus bikin sebuah saus dulu yang nanti ini menjadi campuran buat saus berikutnya.
0: Iya, dan untuk membuat saus-saus ini juga gue menggunakan bener-bener dari sayur dan dari buah-buahan segar, di mana tidak mungkin semua sayur dan buah-buahan di dunia ini rasanya bisa selalu sama.
1: Oke.
0: Okay. Pasti kan ada yang hari ini lebih asam, besok lebih manis, apa segala macam. Jadi menu, jadi saus-saus ini semua benar-benar harus gue adjust dengan lidah gue, dan gue berdoa mungkin setiap hari rasanya bisa sama, bisa semirip mungkin lah. Itu satu, dari mulai keribetan masaknya. Dua, alhamdulillah aku didukung oleh teman-teman yang baik, yang mereka datang terus mereka membuat konten, dan kontennya cukup membuatku deg-degan karena views-nya banyak, yang nge-save-nya banyak, yang nge-share-nya banyak. Jadi gue deg-degan. Ya takut aja, takut orang berekspektasi.
1: Iya, benar.
0: Terus maksud gue kan kalau friends and family ya udahlah, mungkin mereka memang sudah kenal gue dan mereka juga sudah menikmati beberapa
1: masakan lo.
0: Masakan-masakan gue, pahamlah. Oh, Genus emang gini rasa makanannya.
1: Benar, emang mereka, gini tangannya nih.
0: Tangannya begini. Nah, ketika nanti ada semakin banyak orang random yang coba, ya enggak, ya deg-degan aja. Julio gimana sih?
1: Ya, kayak bener.
0: Sebelum Tante Sonya rilis gitu. Lo kan deg-degan kan? Aduh, besok mau rilis nih.
1: Benar.
0: Kayak gimana ya, bukan masalah diterima atau enggaknya, ya gue sih sebagai seorang entrepreneur gue hanya bisa berdoa bahwa ya produk gue bisa diterima orang, walaupun gue sangat amat percaya diri. Cuman kan ya selera orang beda-beda.
1: Iya.
0: Nah, terus udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan.
1: Coba pertanyaannya nanti kita bakal kasih tahu ya kalau mudah. Setelah ini kan ini Golden Age ini sebelum buka udah viral nih. Pasti dilirik publik dari yang
0: tempatnya kecil loh, kursinya cuma 25.
1: Justru bagus karena itu tidak memberikan kesempatan untuk semua orang tuh makan. Jadi emang ya begitulah. Kan di depan lo tuh juga ada warung Pak Chandra. Gue ingat banget dari dulu tuh dia tuh juga viral kan, Genus.
0: Iya, warung Pak Chandra.
1: Tapi dia lebih dikit banget lagi bangkunya.
0: Dia lebih banyak dari gue, guess.
1: Hah?
0: Dia udah ngelebar sekarang.
1: Oh.
0: Yang ngelebar gak lebar-lebar banget ya, tapi kayaknya di memori gue dia lebih dari 25 bisa.
1: Tapi dulu tuh dia kecil banget.
0: Iya, dulu kecil banget.
1: Iya kan,
0: dulu. Dan sekarang banget. Dia udah bekerja sama kafe yang di sebelahnya. Jadi lo bisa makan di sana. Asal lo beli minumnya di sebelah.
1: Oh, salah satu yang gue akhirnya jarang ke pacaran adalah kayak aduh kecil banget itu dan sering abis banget gitu.
0: Iya, tapi sekarang
1: enak-enak. Besar. Oke, abis ini kita bakal mendig. Kita menggali bagaimana reaksi netizen terhadap Golden Days ini, kaula muda.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, dream banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Tenggo.

0: Prambors Radio.
1: Kita masih
0: wah, serak banget penyiar senior.
1: Ampun Kapten. Kita masih ngebahas besok Genus Grand Opening Golden Days.
0: Jangan dikasih ambil-ambil grand opening gitu dong. Kesannya depannya ditaruh barongsai. Terus orang yang suka sirkus di PIM 2.
1: Bukannya iya, gue denger-denger lo sampai mengundang Sabrina Carpenter dan Taylor Swift. Genus, pasang dong foto Sabrina Carpenter juga makan di sini gitu.
0: Gak mau. Enggak, ada foto editan gue salaman sama Sabrina Carpenter. Terus kayak tangannya ngasih jempol gitu, terus ada tanda tangan Sabrina, sukses terus Golden Days.
1: Nah itu lucu banget. Oke, kan tadi lo bilang, ini kan gara-gara ada salah satu temen lo juga yang content creator mengupload di akunnya terus viral kan, a dude named Stephen.
0: Aduh, a dude, aku tuh seneng banget kamu mampir. Kayak gue tuh selalu punya cita-cita karena gue follow dia dan gue sangat percaya dengan selera makanan dia. Karena banyak selera makanan food blogger yang somehow gak cocok sama gue, tapi dia adalah salah satu yang cocok.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue tuh suka wondering kayak kapan ya punya restoran disamperin, terus dia akhirnya beneran main. Aha. Terus kontennya rame kali, aku jadi tegang banget. Masa yang nge-view 123.000? Yang nge-share 2.700. Yang nge-save 1.400. Kursiku cuma 25.
1: Coba untuk kasih makan 1.400 orang itu lo butuh berapa hari berarti?
0: Coba ya, kita anggaplah sehari gue bisa 4 kali cycle makan.
1: Enggak siaran dia. 4 kali serve.
0: Loh,
1: gue bakal siaran sendiri nih kalau mudah. Jadi bukan jadi tengkonya bukan Julio Magnus tapi Julio A dan Julio B. Halo kalau mudah. Ya halo gitu.
0: Anggaplah jangan 4 deh, 4 kedikitan, 5 kali berarti 125. Berapa tadi? 1.400?
1: Iya.
0: Kalkulator.
1: 14 hari.
0: 1.400 dibagi 25. Cuma 56 hari.
1: Tadi kok berapa ya?
0: Benar kok?
1: Iya benar-benar. Oke. Okay. Tadi kan lo bilang
0: ini 56 hari muter-muter non-stop tuh ya.
1: Tadi kan lo bilang Genus bahwa banyak banget yang sudah bertanya.
0: Iya.
1: Nah netizen unik-unik nih pertanyaannya nih.
0: Betul.
1: Coba misalkan pilihlah 3 aja ya karena ini udah jam 8.
0: Benar.
1: 3 pertanyaan netizen terbaik.
0: 3 pertanyaan terbaik ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama di reels yang di collab sama a dude named Steven dan juga aku dan juga JKT Foodbank.
1: Mampus nangis.
0: Menangis tipis ya. Oke. Okay, pertanyaannya itu yang pertama dari VHVEHAFH Vevah. Yes pork, yes lard enggak kak? Jawabannya no. No pork, no lard my friend.
1: Nah, oke. Okay.
0: Lalu ada yang bales, ada yang nanya juga M. Fafidin. Kak Genus apakah pakai mirin juga? Gue membalas, betul. Kami menggunakan mirin dan sake yang dibakar untuk ingredients makanan kami.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sebelum gue masak, jadi mirin dan sakenya gue pisahin, terus gue mendidihin, terus gue bakar gitu. Jadi alkoholnya nguap.
1: Oke. Okay.
0: Habis gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah berikutnya ada komentar dari Sari underscore Yanti. Kak, jangan lupa pakai sarung tangan ya pada saat proses dan penyajian.
1: Oke, ini pertanyaan ketiga ya.
0: Pertanyaan ketiga, karena memang di video itu semua staff tidak menggunakan sarung tangan.
1: Oke.
0: Lalu aku jawab, hai kak, kebijakan kami di Golden Days adalah selalu mencuci tangan daripada menggunakan sarung tangan. Karena scientifically proven, sarung tangan karet atau plastik itu yang diproduksi di pabrik dan sudah mengandung, maksudnya kan sarung tangan karet dan plastik itu mereka punya kandungan-kandungan ya, partikel anyway kan.
1: Betul, chemical particle
0: tersebut scientifically proven lebih berbahaya daripada lo memasak tanpa sarung tangan pun. Jadi di sebelah meja plating dan di sebelah meja prepnya Golden Days itu ada wastafel gede banget yang sabun cuci tangannya selalu terisi full. Jadi memang gue mendisiplinkan kami untuk selalu cuci tangan dan selalu memotong kuku sampai botak, bukan pendek ya, sampai botak. Jadi ya seperti itu. Pun lo makan di restoran di Jepang, lo pernah nggak lihat mereka pakai sarung tangan?
1: Kagak.
0: Enggak kan?
1: Iya.
0: Lo makan sushi mahal banget, pakai sarung tangan nggak abangnya ngemek-ngemek nasi di tangan sama ikan?
1: pakai tangan.
0: Enggak pakai sarung tangan kan?
1: Iya.
0: Nah, iya karena mereka selalu mencuci tangan.
1: Iya sih, kalau sarung tangan juga gue juga enggak tahu ya, kayaknya mereka enggak cuci sarung tangan ya. Maksudnya
0: enggak gimana sih? Iya kayak sarung tangan dicuci udah nih. Terus lo kan enggak mungkin lo pakai tuh sarung tangan terus. Ada one time lo akan pegang handphone, ada one time lo harus ngambil apa? Itu sarung tangan, lo bener let's say juga. Lo enggak mungkin lo lepas tuh sarung tangan terus lo buang, lo ganti yang baru, lo buang, lo ganti yang baru setiap 10 menit. Enggak kan? Iya, lo bener. Simpen di apron lo, di celemek lo. Kena lah dia, terus nanti lo pakai lagi karena lo mikir sayang buang-buang sarung tangan setiap saat.
1: Betul, betul.
0: Cuci
1: betul.
0: Tangan udah paling bener. Lo nonton The Bear?
1: Nonton.
0: Ada gak tuh orang-orang di fine dining nge-plating, megang makanan, nyentuh makanan pakai sarung tangan?
1: Gak ada, Mbak.
0: Cuci tangan. Nah, jawabannya teman-teman.
1: Cuci tangan sebelum masak.
0: Cakep.

0: kita pamit undur diri.
1: Tetapi sebelumnya aku juga ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih dari tadi kita live TikTok pun.
0: True.
1: Udah banyak yang mendoakan Golden Days.
0: Amin, semoga sukses besok Golden Days-nya Pak Kuita.
1: Terima kasih Julio, akan aku update ketika aku datang sebelum siaran.
0: Oke. Okay.
1: Bisa jadi dengan air mata bahagia. Aha. Bisa jadi dengan air mata sukacita. Pokoknya
0: atau ngantuk.
1: 80% ngantuk.
0: Ya udah, kalau mau jangan lupa dengerin Tenggo Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam ya.
1: Betul, dan sekarang mungkin masih di jalan, masih beraktivitas, dengerin terus Prambors karena kamu pun akan tetap ditemani sama penyiar-penyiar. Hah? Penyiar-penyiar punya cuma satu, Kapten Eda.
0: Iya.
1: Sampai jam 12 malam ya.
0: Oke, okay, bye. Thank you.
1: See you tomorrow. Love you.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Flight with Captain Anna.

0: I'll wait for it, crew. I'll wait for you to join back to Night Flight, yes?
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How is your Wednesday? How's your day, crew? I wanna hear it. Aku tuh dua hari ini lagi sad banget karena Bluetooth mixer aku nih error, crew. Jadi yang biasanya gue bisa pakai background dari Bluetooth gue, ini dia kayaknya lagi plenger nih. Tadi dapat laporan dari operator Gepeng juga pagi, ternyata nggak bisa. Yeah, well, some things just left. Nggak terima. Pokoknya besok gue cari cara lagi. Hah, si Pisces posesif. Kalau udah harus bisa, bisa ya, crew. Pisces, Moon, Libra. Anyway, tim nulis aku di Lapor Cap, ada Duik sih. Cap, happy Hogwarts Week, Cap. 1 September adalah Back to Hogwarts Day. Dan merayakan era Hogwarts baru. Nanti Desember ada series Hogwarts baru ya. Harry Potter dengan geng yang baru, dengan cast yang baru, crew. Yes, Duik sih. Hi Kevin Cindo dan juga hi Dimas di Medan. Let's see the hotline. Ulala, rame juga di hotline. Nindi, Geboy, Jana, Helen, Dimas, Bolu. Nindi dulu, dari bawah ke atas kita malam hari ini. SMA 8 Bandung.
2: Hi Cap, happy Wednesday. Yeah. Aku habis pulang padel. How's your Wednesday? Mine is so-so, tapi padel menyenangkan. That's all.
0: I mean, after padel it's always channeling and releasing our new dopamines, yeah, Nindi. Glad you have working out and do best on your body, Nindi. Kiu-kiu. Aku dua hari ini lagi rungsing karena ya itu, mixer Bluetoothku kemana kamu? Gila gue deh. Minggu lalu happy banget, crew, karena asli background gue bisa keluar dari Bluetooth. Well, anyways, let's hope for the best, okay? Mixer Oxygen 2000-ku, ya. Kamu tuh baru. Kamu tuh bisa. Kamu tuh baik. Harus digituin dia, crew. Harus dikasih afirmasi baik memang. Next though. Golf Girl Suvarna Scorpio Swifties Kuge Boy.
3: What's up, Captain Eda?
0: What's up? Office good?
3: Gue hari ini gak kemana-mana sih, karena gue lagi sakit perut on my zero day of period. Okay. Karena gue belum dapet sama sekali, tapi gue sakit banget perutnya. Terus, jadi gue tidak kerja.
0: What?
3: Dan memutuskan untuk beli makan siang ayam. Gue menahan diri untuk tidak beli barbecue chicken untuk ketiga kalinya minggu ini. Sorry Spidey, but like I think I need some food other than barbecue chicken. Tapi itu ayam enak banget, tolong dong ya Allah. Bisa gak sih kayak gak usah mahal-mahal gitu?
0: Yes, barbecue chicken is just debak. Shout out to Spidey. Ada kru Pisces aku yang suka, pokoknya kalau di postingan IG Cap Eda, kalau main-main ke postingan yang slide TVRI World, tuh ada satu cowok yang suka ngekawal gue ke TVRI. Nah itu kru Pisces gue tuh. Dia yang punya barbecue chicken sama Halal Guys crew, yang juga suka main ke kokpit. Jadi si Geboy ini lagi makan restonya Spidey terus nih. Barbecue chicken, bbqchicken.id, check it out. Gue jadi pengen satu. But you know what, Geboy? Same-same. Gue gak tahu kenapa Water Element crew, Pisces, Scorpio, Cancer, kita tuh suka makan yang itu-itu aja kalau udah suka. Ngerti gak sih, crew? Can you relate to that? Kayak si Spidey beberapa kali ngirimin gue, kan dia punya Halal Guys sama barbecue chicken ya, dua-duanya ya. BTW, Halal Guys mau buka di Surabaya. Oh lala, let's go Surabaya, crew. Yes, anyways, yeah, Spidey suka ngasih gue Halal Guys. Terus aku dikasih berkali-kali. Gak bosen-bosen asli. As a matter of fact, nanti di jam 9 kita bakal ngomongin kelas F&B, F&B Club, okay? So, dari sekarang kamu siapkan, nanti jam 9 ya. Sekarang siapkan dulu PR-PR. What is the best thing that you have eaten so far satu minggu ini? Okay, spill me all of them. I wanna get ravenous, I wanna get starving dengerin cerita kamu makan apa, okay? Jam 9, tahan dulu crew, okay? Hold your horses, setengah jam lagi, okay? In the meantime, let's play some, how about, ooh la la. The Irish Boy from 1D yang hari Minggu ini bakal ultah, si Virgo Boy, Niall Horan. Let's take it slow hands, baby. It's

0: Slow Hands by Niall Horan. Yes crew, how about that? Jam 20.32. Rame. Rame loh malam ini. Janah, aku lama gak dengar suara kamu. Nyamuknya udah aman nih Janah ya. Di kamarnya ada batalion nyamuk crew. Janah.
1: Malam Kep.
0: Malam.
1: Udah lama gak dengerin Kep Neda.
0: Iya. Yeah.
1: Rabuku, aku seharian bed rest.
0: Iya.
1: Demam mulai radang. Tapi ini sekarang udah mulai agak mendingan, demamnya udah agak turun.
0: Yes.
1: Radangnya juga ya so-so lah.
0: Yes.
1: Batuknya ini yang ganggu parah. Semangat siarannya, Cap.
0: Get well soon, Jana. What you need is a rest, okay? Please rest well, girl. Donna. Gimana cewek Jepangku? Otsukarisama desu. Aku lagi rajin One Piece nih. Salam buat Pras.
2: Konbanwa, Cap.
0: Konbanwa.
2: Happy banget. Aku mau, Cap harus tahu kalau finally after 11 years,
0: yes,
2: my boss send me to Japan. So, aku akan ke Jepang lagi November, end of November, exactly the

0: the after fall, is it? On the way to winter, is it? Please do your best. Ganbarimashyo. Hai di Jepang, Donna. I wish you nothing but the best. Travel and have fun all the way. Oh my God, ini kru aku yang Virgo namanya Kenny juga lagi on the way ke Jepang dan akan debut untuk melihat autumn season di Jepang ya untuk pertama kali, Donna. So, take care, okay? Itarashai. Mantan, udah makan belum?
1: Hi Kep, hari ini gue kenyang, udah kenyang banget, kenyang. Kemarin kelaparan, sekarang enggak. Jadi pulang dengan tenang, asik.
0: Yeah, okay. Okay, let's vote some songs, crew. Let's vote. How about that? Aku ada update tentang Ella Langley. Ini dapat dari produser Damar ya. Lagu Choosing Texas milik Ella Langley benar-benar lagi tidak terbendung di tangga lagu dunia. Yes, tinggal selangkah lagi sukses bertahan di papan atas. Lagu Choosing Texas, Ella Langley, itu semakin dekat untuk mencetak sejarah baru di industri musik. Yes, Ella cuma butuh bertahan satu pekan lagi di posisi puncak Billboard Hot 100 buat menyamai rekor number one terlama sepanjang masa, yaitu 21 minggu yang dipegang oleh Mariah Carey. So, how about we do an Ella vote malam hari ini? I love Ella Langley. Vote satu, voice notes please, if you want to listen to Be Her. Vote satu, this is the chill vibe of Ella Langley. Satu.

I love this song so much. Tapi lagu yang barusan jadi updates info gue adalah Choosing Texas. Number 2, if you choose Texas. Number 2, here it is, The Vibe.

0: baby. Something about those cowboy pronunciation that just gets me, crew. Jujur, Ella Langley adalah my low-key. Kalau misalnya lagi mau fitness, pemanasan pakai ini. Chill atau cool down, crew. It's a night flight with Cap.
1: It's Cap and Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Ede. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Wednesday? Sebelum 20 menit lagi, kita buka TikTok, yes. Ulala. Lagi pengen joget, tapi lagi pengen denger Nindi nyaut-nyaut juga, crew. Nindi!
2: Cap, boleh request lagu gak sih? Aku mau request dong Anderson .Paak featuring Dean yang Aftertaste. Tiba-tiba kangen lagu itu. Please, please.
0: Andy Pack.
2: Bukan
0: and
2: K-pop
0: Dean.
2: Kok.
0: Iya, kok kamu takut gitu sih? Andy Pack and Dean, oh my god. Ini salah satu playlistnya Adrian Khalif ini. Dia demen banget kayak gini-ginian. Well, how about that? Let's go, Nindi. Buat kamu yang abis padel, apa sih yang gak aku hadiahin ya gak, crew? How about that? That toxic mean girl, I'ma need that. Give it to me, okay, Nindi?

0: You know, you can't surprise a Gemini. Shout out to Yuri Ono, kru Makassar aku. Please have a great birthday week, Yuri. Thank you for shouting me out. Terima kasih sudah ngekawal aku di kelulusan matahari aku, Yuri. You are the first yang ngasih aku love letter. I would not forget your kindness and your love letter. Okay, Yuri. Yuri, everybody, si cewek Virgo yang hari ini, minggu ini lagi ulang tahun. And back in the days, ngirimin aku surat cinta, cap. You are the example of somebody, a humankind, yang very passionate about his work. So that is me. Thank you, Yuri Ono di Makassar. Please do your best. Manifesting suatu hari kita bisa bertemu bersama di Makassar. Makan palu basa, okay? Bersama. Yes, Yuri. Jam 2:53. Ray, hello Ray.
1: Pada kata dada. Yeah. Abis itu aku kan abis ke pada aku ganti baju. Yes. Abis itu kata guru aku dikasih buku gitu apa gitu. Yes. Abis itu aku dikasih good job gitu. Good job. Abis itu aku ke kopi. Abis itu aku ada teman.
0: Yes.
1: Seru banget.
0: Yes.
1: Dah.
0: Yes. Dah. Good job paddling. Good job paddling, Rex. You are the best. Please keep on paddling. Manifesting, we will meet together and play padel, okay? Rex. Jangan bobo malam-malam. Jam 2:54. Jess, percis sama kayak Lily. Yang hari ini cosplay jadi Slytherin dan udah nge-pop Slytherin ya. Look at you, Lily. You need some sleep, but you look kawaii as always, Lily-chan. Jessica juga, karena hari ini ada yang ultah namanya Jessica juga, tapi bukan Jessica SMA 81 ini ya, beda Jessica. Aku kemarin mikir, Jessica kemana ya, udah lama gak denger suaranya. Hadir, masuk.
2: Hello Cap.
0: Ya.
2: Cap, kamu harus dengar cerita aku. Jadi aku kan kemarin pergi sama FKG Trisakti ke Bali. Hai. Hari Kamis minggu lalu. Yes. Nah, kita rencananya tuh pulang hari Minggu. Yes. Tapi kan kita nggak tahu ya, ternyata anak Krakatau meletus.
0: Betul.
2: Jadi kita nggak bisa terbang. Mm-hmm. Kamu tahu apa jalan yang kita ambil? Kita ambil jalan darat. Betul. Kita naik bis. Naik bis. Kamu tahu aku menghabiskan berapa lama di jalan? 37 jam.
0: How's your back? Pat your back, dog. How's your back? How's your my humps? Shake it out. Yeah, run again soon, dog, okay? Rest well. Your humps. Check it out. 30? So jam. Kamu menang. Ya, yeah, aku terakhir kayaknya pengalaman aku di naik bus lama, terlama tuh adalah di Jogja waktu itu. Lebaran setelah pandemi, I bet ya. Kayaknya 2021 ya. Itu baru buka lagi akhirnya. Oke, boleh mudik nih gitu warga kan. Ya udah, gak dapet pesawat pulang. Akhirnya naik bus dari Jogja ke Jakarta 24 jam. Macet banget. Ya gitu Jess, tuh dia langsung ngepap kakinya yang udah lebam-lebam ya. Colok-colok, push, biar keluar tuh angin.
2: You should check my big puffy foot. Oh my god, it's like an elephant.
0: It is puffy like a beard papa. Beard papa rasa vanilla, I wouldn't want to imagine it. A beard papa kind of feeds crew. What do you know? Ya boleh lah. Apa kuteks itemnya boleh lah. Anyways, I'll save your tears by playing this one right here. 3 menit lagi masuk kokpit kita live di TikTok Cap Eda sama Prambors ya, dan produser Damar yang lagi misu-misu nih. Kenapa lagi sub lu Dam? Semangat ya. Memang hari ini, dua hari ini sungguh super plenger ya si mixer baru ini crew. Jadi kita doakan saja semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Cia. Padahal hati gue tuh kayak Mixer, ayo dong, kan baru.
3: Yeah, well anyways, love you mixerku, Oxygen 2000, I love you.
0: Nana, yuk abis ini FNB Club, siapin makanan, obrolan makanan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Nona, night flight.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: makanan terenak yang kamu makan minggu ini apa? Si Crew Ombe Coffee Chiffon Mint Chokoku hadir. Dan juga si pecinta Koi Wintermelon Choo Choo Drink Gina Chang. Ayo, spill. Mari kita buat semua crew wanting for those flight meals malam hari ini, crew. Apakah kamu bisa menahan emosi pergejolakan kuliner malam? I wanna know, my night crew, itu makan apa aja? Kita belum pernah buka kelas ini kan? Di new chapter of Flying to the Moon, so let's go, Gina Chang.
2: My best food.
0: Oh, food class, let's go. Wait a bit. Go.
2: My best food itu chiffon mint choco.
0: Hi.
2: Buy on beat di Marina Pasifik. Ih, kok lupa. Ombe Coffee, oh my god, lupa. Sama satu lagi, mocha. Mochanya dia enak banget, Cap. You should try.
0: What? Okay. Here's the thing about me, crew. Aku gak ngopi samsek. Dan when it comes to mocha, I'ma be picky. Jadi mocha is not my exact pick of a flavor, but ada beberapa mocha yang kalau dipaksakan tuh masuk di aku, which I don't know what kind of mocha is it, but I think mocha yang dicampurin vanilla, it's okay with me. But overall, I don't hate mocha at all. Baunya gue juga gak menolak gitu, but I choose not to. Tapi kalau dipakai vanilla, entah kenapa okay gue. Kalau mocha ya, when it comes to mocha. Sama lately tuh lagi ada, tau gak sih, ubi matcha. Nah, itu juga gue, kayaknya gue tim no-no dulu deh. Kalau ube kan tulisannya ube, ube dicampur matcha tuh kayaknya no-no deh. Matcha, best leave matcha alone, man. Asli matcha tuh INTJ fix MBTI-nya. Best just leave matcha alone and just be matcha. Not a spread matcha, please. Spreado matcha tuh kayak enggak sih. Ya, yeah, Dokter Sophie. Dok, bentar dok, aku mau colong Ghibli kamu, kemarin kok belum masuk ke aku ya? Bentar ya, crew, aku mau colong Ghibli view-nya Dokter Sophie nih.

0: Kenapa yang ini gak mau masuk? Oh, aku tahu. Nanti aku loading dulu, dok. In the meantime, let's go, Dr. Sophie.
1: Minggu ini yang terbaik tuh prime beef slow cook. Wih, dari namanya aja mahal. Di Intercon Hotel.
0: Yes.
1: Wah, enak banget ya. Di apa tuh, spice apa ya nama restonya dalam situ. Enak banget, Cap.
0: Prime beef slow cook Hotel Intercon. Yes, that would be it, doc. Prime beef Hotel Intercon. Prime beef Hotel Intercon. I keep on saying it, crew, supaya kamu terhanyut dalam prime beef Hotel Intercon Jakarta. Sugar and Spice is the name of the resto. Sugar and Spice. Program malam tertentu seperti Wagyu All Star atau Wagyu Dining Experience. Silakan, crew. Intercontinental Pondok Indah ya, dok ya. Sugar and Spice. Kok gue ngiler ya? Aduh, resistance gue terhadap obrolan makanan tuh kecil, crew. Oke, kita coba satu lagi. Udah mulai nelen ludah, gile. Baru mulai kelasnya. Dom, di Bandung.
2: Yang aseyo, Uri Ede Opa, yang nyebelin. F&B terenak mungkin ya yang aku makan minggu ini, sangat sederhana. Jangan diketawain, tapi itu bener-bener enak banget kok. Aku tipe orang yang gak ribet kok untuk makan dan minum. Aku tadi habis beli apa singkong langgananku di pasar Cihapit dan juga jamu 10.000. Aku membawa tumbler dengan ukuran kurang lebih 400, itu muat banget loh. Enak banget, murah, benar-benar meriah. 20.000 doang total.
0: Singkong melepuh Cihapit, Bandung. Itu dia, crew. Kuliner olahan singkong populer di kawasan pasar Cihapit, Bandung. Singkong melepuh. Singkong melepuh. Gila. Bentuknya kayak batu magma, singkong melepuh, dan jamur crispy Cihapit. Iya, salam kalau aku hari ini jajan tahu go. Tahu go is just best, crew. Tahu go crispy, but I don't know why tahu go semakin kecil. Enggak, kalau misalnya yang masak cowok kecil, kalau yang masak cewek gede, crew. Fun fact, mungkin cowok males ya ngasih ke gue, cowok juga. Ya, yeah, well anyways, tapi cabai hijaunya selalu ditunggu-tunggu. Tahu gue crispy. Anyways, udah kita rehat dulu. Yuk, lagu dulu yuk. Soul Child, You Won't Be There For Me. Let's go TikTok. Let's go perps. Let's go. TikTok crew, keep on tapping, keep on loving. Thank you for joining in. Hi Zuzu. Hi Asa. Hi Helen number one. Let's go. You Won't Be There For Me. Soul Child.

0: night flights.
1: It's Captain Edon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: food, glorious food, crew. Dok, Ghibli curhat dok, Dokter Sophie nih. Ghibli view kamu yang the merry-go-round of life gagal di forward ke aku. Nanti aku coba lagi ya. Aku pokoknya coba terus. Kalau bisa aku email ke aku nih. Posesif sama view ini. Ada beberapa siswa-siswi baru ya. Ada Dani sama ada Rix kayaknya namanya. Rix. Let's go Rix. Kita coba nih anak baru crew. Rix. R-I-C-K-Z. Rix. Go Rix.
2: Halo Cap, dengan Rix di sini.
0: Yes Rix.
2: Izin Cap. Sebenarnya tuh gue ya kalau dibilang sih nothing special untuk sebagian orang ya, cuman nggak tahu kenapa kemarin kan gue sempat jadi fasilitator lah di learning center tempat gue itu bekerja gitu ya. And then gue nggak tahu kenapa kok pas gue ngerasain cake-nya tuh enak banget kayak gitu. Jadi gue tuh sampai nambah 2. Sorry ya by the way. Nah terus kemudian padahal cuman kayak cake atasnya itu kayak avocado, tapi avocadonya okay sih Cap. Nah terus kemudian ada semacam croissant dibagi 2 gitu. Terus ada cream coklatnya itu enak banget. Entah gue yang lapar karena itu kan jam 10 ya atau gimana. Nah gue nggak tahu tuh, cuman sampai sekarang tuh gue masih kayak kebayang-bayang pengen gitu ya. Cuman kan nggak mungkin juga kan gue kesana terus ngambil makanan peserta ya kan. Lagi pula setahu gue setiap hari itu beda-beda makanannya gitu. Dan gue sampai sekarang tuh kepikiran, aduh, gue beli di mana ya? Aduh, pokoknya gitulah, pokoknya. Aduh, jadi pengen.
0: Get those avocado cakes, okay? Kemarin aku dikasih sama kru aku WeBay, namanya si Virgo, 1 September. Cap, ini kayaknya kamu pasti suka deh. Aku dikasih a kiwi cake, a kiwi, and with a whipped cream vanilla, dan juga roti yang warnanya super black, like a charcoal bread gitu. So good crew, so good. I love a kiwi, I love an avocado for sure. I love buah-buah yang ijo-ijo, yes. Ada Dani anak baru, kamu harus ikut kelas Dani. Maju depan kelas dan voice notes, okay? In the meantime, ini adalah kakaknya Wibe ini, karena mirip ya. Bubbles, Babski.
3: Makanan paling enak minggu ini adalah gulai cincang, tulang mudanya Mamah Titin. Gak ada tandingannya, gak ada yang jual. VIP cuma buat gua.
0: VIP. Oh my god man, tulang muda is just so good crew. So soft, so jelly like, so squishy, so soupy. Yeah, talking about soupy kind of food. Ini cepetnya lo harus tahu semua ini crew. I don't gatekeep this for you. Bakso kuah pho. Lo pesen di Cipete ya. Bakso Pusaka Cipete. Bakso Pusaka Cipete. Bakso Pusaka Cipete. Sandy di Amerika udah gue influence ya. Dia sampai ngirim ke gue, Cap, titip makan bakso ini ya, saking tidak ada bakso Pusaka Cipete itu di Indiana, Amerika. Bakso Pusaka Cipete, crew, ramaikan itu, edan itu. Hah. Masih bertahan di jam 9.18 ya. Gue belum nge-spill top 5 gue, jadi dengerin lo aja dulu, nanti di 9:30 baru gue spill, in the meantime. Don't matter to me. Let's play it. This is Drake, si Scorpio, then Michael Jackson, si Virgo. Don't matter to me. Yes, we got Rizal Girl, Shella. Right. best in love buat Mama Shella ya.

0: Yes, hi Risol Girl Sheila. Ya, aku lupa nama Risolnya apa, Sheila. Maafin kalau di new hotline kamu harus maju depan kelas dan voice notes ya crew. Kalau kamu hanya ngetik saja, tidak akan naik ke mixer, oke?
1: Okay? It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: food. Spill me, all of them, oke? Okay? Voice notes, jangan ngetik crew. Voice notes, oke? Okay, Jack 1, Kartika, Dani. Who else yang sudah voice notes? So many, tapi belum berani maju depan kelas. Jack boleh, Jack. Anak baru juga nih, menemani Rix, anak baru. Aku kasih stiker Cap Eda ya. Stiker hitam Cap Eda, Black Night Crew. Let's go, Jack 1.
2: Hi Cap, long time no see. Yeah. This is Jack from Chicago. Makanan terenak yang minggu ini emang gue terlalu ternyang-nyang itu nasi bebek Mak Isa di Cipinang. Itu tuh the best. Sebenarnya dari tahun 90-an kan, dari jam Pak Bondan Mak News itu loh, yang dari Trans TV sampai sekarang tuh masih legend anjir. Gak ada dimanapun itu nasi bebek Mak Isa Madura yang bumbu hitam.
0: Wah. Wah, Mak Isa man, Jack 1 man. Wait a minute, Jack. Jack dilarang ngetik, kalau enggak nama lo enggak bisa ke-save, Bre. Bentar gue save dulu nama lo, oke? Okay? Jack Chicago. Jangan ngetik, cuy.

0: gitu dong. Good Jacko Chicago. Kan udah ketempel sekarang stiker lo. Ya begitulah, new hotline crew. Jadi mohon bantuannya bermain di era baru, yes. Ya Jack.
1: Gue udah lama murid baru lo ya. Been 5 years following you guys. Rambors.
0: I know Jack. Welcome back Jack. I miss you boy. Tadi jam 8 ada Bolu, tapi gue cuekin gara-gara dia nulis mulu. Gak masuk nanti, harus voice notes ya. Si Bolu, call me. Asli, Jack sama Bolu pernah ketemu di satu hotel crew, di lobby. Tiba-tiba nge-pop ke gue kayak, I'm the happiest ketika crew tuh ketemu gitu, di real life. Akhirnya kalian bertatap muka. Tapi ya kok cowok-cowok ketemu di lobby hotel ya? Jack, nyawa tuh cepet banget deh.
1: Yeah, I miss you so much. You know, like Cikarang, coy. Cikarang City, Chicago.
0: Biasa aja dong. Okay, dari Cikarang kita ke Kemayoran boleh. Nah, ini kru cowok-cowok gue udah pada masuk nih. Let's go boys crew. SS.
2: Hotel Intercon. Malam Captain Eda.
0: Hadir.
2: So far kemarin kebetulan aja lagi agak harus menghindari ganjil genap, terpaksa berhenti di Quinos pagi-pagi. Jadi sempat makan Subway ya, atau sandwichnya yang namanya cheese gitu deh. Waduh, yummy banget tuh Cap. Kayaknya harus dicoba deh.
0: Yes, I love me a sub. Quinos nama restonya. I don't know how to say it. Maybe Quino atau Quinos. Well, I don't know crew. But rosemary parmesan pizza and sandwich. Just the feeling of meat and cheese is just so good. Quinos langganan gue adalah di sebelah Arion. Yes, I love me a sub and Quinos crew. It's just the best. Ada Victor. Victor Deornay masuk Tor.
3: Lapor Kepeda. Hari ini baru pulang Kepeda. Lagi main apa nih? Baru join.
0: Lagi main makanan terenak yang pernah lo makan seminggu ini apa, Victor? Abis ini gue spill ya. Nah, Sandy maju depan kelas. Gue halal guys. Macan Ria, Rose by Cooks, Cikuro, Burger Bangor, sama Fethik minggu ini. Banyak juga gue makan. Nanti gue spill ya. And most of them gue dapat dari crew. Makasih. Dikasih Macan Ria sama Sandy kemarin jadi macan gue. Rawr. Rose by Cooks, Cikuro dikasih sama Spacey kemarin, sama Burger Bango dikasih Jazzy. So good, Cikuro sih. Wah, top 5 man. Yuk, pamungkas dulu.

0: lalu deh, giliran gue mau maju depan kelas, rame. Seneng gue. Night flight, oke. Aku maju duluan deh, crew ya. Talking about food, I'm gonna go and play it fast, oke. Makanan paling enak Cap Eda seminggu ini dikasih sama Spidey Halal Guys, karena memang punyanya Spidey ya. Halal Guys is just so awesome, man. Gyro platternya, complete package. Rice yang gurih, ketemu gyro protein yang savory. Fresh salad, pita bread yang lembut, disiram famous barbecue sauce and white sauce and hot sauce. It's creamy, smoky, savory, sedikit pedas. Semuanya nyatu dalam satu piring, satu suap langsung. Ah! Oh my god, crew! Enak banget, cuy. I cannot stand a white sauce, sih. Gue baru realize itu. Barbecue sauce, mungkin ada-adaan aja. Hot sauce, cabe, sambal, mungkin ada-adaan aja. Tapi kalau white sauce tuh kayak... magic in our tongue. Carbonara juga white sauce kan? Enak banget. Next though for me would be Macan Ria. Hadong Oat Milk Tea. Ini minumannya, crew. Macan Ria. Membuat kamu menjadi rawr, macan. Dibeliin sama Sandy, Hadong Oat Milk Tea. Memang specialty mereka adalah oat milk tea ya, sama Osmanthus. Kalau mau yang tasty, savory, yang Hadong pesennya, kok Hadong sih? Dahong. Tehnya wangi, oat milknya creamy tapi tetap ringan, sementara Osmanthusnya itu ngasih aroma floral yang manis dan elegan. It's creamy, it's fragrant, it's refreshing, nagih Macan Ria, crew. Next though, gue kemarin ke Jakarta Go di Idea Fest yang agak packed ya. Nyobain namanya Roast. R-O-A-S-T. Roast by Cooks. Umami beef. Umami sauce beef. It's a Wagyu roast beef rice bowl with umami sauce and soft egg. Roast beefnya juicy. Umami sauce-nya gurih dan nendang. Kemudian soft egg-nya, crew. I love me a soft egg-nya pecah dan membuat semuanya makin creamy. Campuran daging, nasi, saus, telur, combo maut. Gila, Roast by Cooks. Mantap. Next would be Chikuro sama Burger Bangor. Nanti ya, crew. Gue save dulu buat terakhir-terakhir, gue udah mulai ngiler sendiri. Nge-share sendiri, ngiler sendiri, crew. Okay, this is the Risol girl speaking. Shella, let's go. My Scorpio Risol girl. Real, jualan Risol ini, crew. Risol paling enak di planet bumi.
1: Hi, Cap.
0: Hi, girl.
1: Udah pasti yang jelas Risolnya Poke Your Belly lah.
0: Nah, itu dia. Risol, Poke Your Belly. TikTok crew, okay? Poke Your Belly. Poke, like Pokemon, Poke Your Belly. Poke Your Belly, Poke Your Belly. Yes, Shella. Salam buat temanmu Dea ya. Kemarin yang ngekawal kamu. Menemani kedukaan. Rest in love. Terima kasih sudah sabar dan tabah, Shella. All love buat mama, yes. Poke your belly.

0: kan ada yang lewat. Aduh, aku makanan paling enak beberapa hari yang lalu adalah masakan ayangku tercinta, Major Jeff. Karena kemarin long weekend dia itu bikin smoked ribs sama smoked brisket. Itu lama banget, pagi bangun dia subuh-subuh langsung bakar-bakaran, baru selesai sekitar jam 2 siang. Lama banget ya masak smoked beef itu, yes. Tapi endulita enak banget. Pakai sambel, aku bikin sendiri. Apa namanya tuh, sambel matah. Enak kan? Ya udah, aku mau nungguin lagi yang lewat-lewat. Bukan tukang bakso, tapi mamas-mamas yang shirtless.
1: Mamas gun.
0: Enggak deh. Bye.
1: Bye. Well, I can taste Jeff's smoked brisket from here. Jeff is the kind of Major Jeff is the best. Yeah, the kind of guy that we all ought to know and see kalau dia tuh jago masak smoked brisket sih. Dengan tato Sandy di... Mana Sandy? Jeff punya tato Sandy crew. Anyways, dasar bucin Aries. This is prep. Let's prep some smoked brisket malam hari ini, okay? Jam 21.37. Lidahku masih bergoyang, crew. Ada Ruli, Dr. Sophie coming in again. Ada Ryuza-sang. Ryuza-sang, salam dari driver Ipul. Katanya fail fire-nya, akinya udah aman ya. Kata driver Ipul dicengin. Fail, V, akinya so wakem.

0: night flight. Prep, do what you gotta. Padelan yuk, Selasa depan kru. Padelan bersama Coach Eda. Iklan dulu ya. Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
1: See you on court, bae. We're talking about food. The best thing that you have eaten so far semingguan ini. Mantan, ikut kelas kedua. Mantan, masukin.
2: Nah, mumpung udah kenyang, aku bisa nih nge-share nih. Aku minggu ini gak makan McD sih.

0: nggak makan kentang goreng gitu, nggak ada bunyi-bunyi itu kresek-kresek. Aku kemarin weekend makan tempura tenkaichi, tahu nggak tuh? Enak sih Cap, enak.
1: What? Aduh, aku lost for words karena dicengin nih di TikTok sama Jazzy. Ini mantan yang Aquarius bukan Cap? Bukan. Ini mantan Sagi. Tapi, aduh, nanti deh, aku spill.
0: Kaichi, tahu nggak?
1: Kamu makan apa, Tan?
0: Makan tempura tenkaichi.
1: Aduh,
0: tahu nggak tuh? Enak sih, Cap. Enak.
1: Tempura tenkaichi. Wait a minute, crew. Tenkaichi Kuningan, Tenkaichi Sunter, Tenkaichi Pluit. Kita di Sunter berarti ya. Tenkaichi crew. Ini dia, tenkaichi.ind. Ten T-E-N K-A-I-C-H-I Kaichi.ind. Number one authentic Japanese tempura, donburi and noodles, halal certified. Ada di Sunter, Cibubur and Kuningan. Aku lemah kalau soal tempura. For me, tempura paling enak itu makan di Marugame Udon, as simple as that crew. Karena Marugame Udon, a niku udon, and a tempura is just pure love. Okay, pure love. Eh, nyaut lagi kan?
0: Iya, di Sunter. Masa inget sih, Cap? Aduh, kan kita suka Japanese food.
1: Aduh, gemay. Aku mainin juga nih lagu kita nih. Anyways, Ruli, aduh, TikTok kan, lihat deh muka merah gue, Ruli.
2: Minggu ini makanan terenak yang gue makan itu ada mendoan. Ih, nikmat banget nggak sih, anget-anget makannya. Yang lain makanan fancy. Gue tradisional. Tapi enak kan mendoan anget. Ya begitulah Cap. Asli. Yang lain terlupakan makan apa gue kemarin.
1: Asli.
2: Mendoan the best.
1: Sehangat suaramu biji batagorku. Ya dari dulu emang suka ngajak aku makan yang receh-receh. Kita mah demen juga ya kan. Aduh enak lagi. Tempe anget mendoan tuh kesukaannya Admiral Twinda sama Driver Ipul, sama gue juga suka sih. Ya, yeah. Kami bertiga suka tempe menduan. Real, approve. Satu lagi kali ya, crew. Siapa lagi? Ah, Poke Your Belly Girl Risol is back. Ini legit nih, karena di spill sama chef. Chef Risol terbaik. Risol, poke your belly. Silakan Sheila.
3: Dikarenakan masih dalam kondisi berduka, sementara Risolnya... vakum dulu ya teman-teman.
1: Yeah, okay.
3: Tapi aku mau rekomendasiin nih nasi goreng yang smoky, tek-tek tapi smoky banget. Kalau kalian ada yang tinggal di daerah Karang Tengah, Tangerang, itu ada namanya nasi goreng Bang Yan di karyawan 4 atau karyawan 5 gitu.
1: Yes.
3: Itu enak banget, sumpah, smoky, terus abang-abang banget, tek-tek banget lah pokoknya. Itu harus cobain.
1: Nasi goreng Bang Yan hanya 25.000 saja, crew. Nasi goreng Bang Yan, Y-A-N, Jalan Meruya Selatan nomor 44 RT 5, Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kode pos 11640. Itu dia. Mau. Ini tempat dekat tempatnya Bubble sih, Joglo nih. Gila, jual ayam goreng mentega, gurame goreng, udang goreng tepung, cumi goreng tepung. Nasi putih gila, sapo tahu. Ah, nasi goreng Bang Yan crew. Ay. Oke, aku ini dulu ya. Aku istirahat tempat dulu, time out dulu. Ini mau mainin lagu mantan nih, ya Tan ya. Sunter ya, Tenkaichi Sunter. Berang

0: Tenkaichi Sunter. Merapat kru. Jam, oh my god, jam 21.49 udah. Udah mau kelar dong kelasnya. Anyways, just gonna spill my two of the last. Pas ada Jazzy di sini ya. Makanan yang paling enak aku makan selama seminggu ini adalah Chikuro.id. Oh my god, crew. Dikasih sama Spacey kemarin pas main ke kokpit, yes. It's a long crispy chicken roll, garlic cream cheese. Hashtag kenyang terpraktis. It's a crispy chicken yang renyah ketemu garlic cream cheese yang creamy, gurih, dan super satisfying. Panjang, ya, yeah, satu stick panjang gitu. Crispy, cheesy, sekali gigit langsung pengen lanjut. Chikuro. Sorry banget, Shihlin, gue kayaknya tim Chikuro saat ini ya, Shihlin. Karena Chikuro tuh enak gitu, panjang dan enak dipegang itu, tinggal di-hap gitu loh, crew. Chikuro. And then of course, mana dikasih Jazzy burger bangor yang double, jawara cheese, double big juicy cheesy, cheesy, cheesy. Gila, peri jawara man, burger bangor sih. Thank you Jazzy, love you. Anyways, yuk, kamu lagi. Kayaknya bisa dua kali lagi sih crew, tapi ya kita coba deh. We'll see. Daerah istimewa Yogyakarta menyapa Hani si kembar Leo. Hey, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, honey. Hold it right there. So here it is, go honey.
1: Ronde itu hitungannya dimakan atau diminum ya? Well, ini minuman tapi kan ada yang dimakan juga ya.
0: Bener.
1: Tapi pesen yang ronde susu jahe kapcik itu enak banget, anget banget. Aduh. Mantap lah pokoknya.
0: I love you, ronde. Ronde jahe di depan Harumi Batik. Harumi Batik di Jogja. Duh.
1: Sejauh weekdays ini Raden Ronde Sikap ada di Pingit tempatnya. Masih inget gak Pingit di sebelah mana?
0: Pingit Raden Ronde. But betul, Ronde itu diminum atau dimakan? For me, Ronde itu dimakan kalau aku. Kalau aku ya, karena aku suka makan ya itu, Ronde kacang-kacangnya itu. Honey, makasih udah nge-spill bakso favorit aku. Bakso Pusaka Cipete ke kembaran kamu, Hana, oke? Okay? Salam buat Hana di Cipete. Langsung dari Korea, Galon, Rian Galon, yang punya akun, kalau misalnya ada yang streaming di Korea juga, di Primburst.live, silakan di follow akun fotografer Indonesia yang mencari cuan di sana ya, sambil belajar S2. Nama akunnya adalah Indomie Meets Ramyun. Indomie Meets Ramyun. Galon?
2: Makanan paling enak.
0: Indi, beda ya. ASMR, SCBD. Kosan lu waktu itu sama ASMR South Korea tuh beda ya? Clear banget nih kayaknya.
2: Seminggu ini...
0: Opa!
2: Oh, kalau bakery kemarin gue kesempatan main ke Seoul. Terus ada coffee shop namanya Fritz Coffee Cap. Di dekat Asari Museum. Croissant-nya enak banget. Sumpah, croissant-nya enak banget. Banget. And then my new comfort food Malatang di Sejong City. Wow.
0: Malatang Sejong and Fritz Coffee Sejong. Yes, itu dia crew. Kita main sampai ke South Korea. Dari Amerika ke South Korea ya. Nah ini juga cewek Amerika yang darah Jogja nyaut tentang ronde nih, honey.
3: Kep, kalau aku ronde senangnya diemut, kenyal-kenyal gitu sampai lumer. Serem. Enggak beneran. Ronde itu enak soalnya kan kenyal-kenyal gitu kan. Ah, udah ronde lah pokoknya ronde.
0: Jogja. Ronde diemut ya, betul. Itu juga bisa. Diemut bukannya jadi silky di mulut ya. Ah, man. Dasar nyaut aja lu. Oke, satu lagi deh, Dr. Sofi boleh. Ryuza-sang belum dapat nih. Ryuza-sang gimana nih, Dr. Sofi?
4: Cap, since you mention halal guys, aku baru tahu kalau itu ya nama makanan ya, makanan nama resto ya. Soalnya kan aku kan lagi catering sehat nih ceritanya, fat loss sama extra protein. Terus salah satu menunya itu ada si Halal Guys itu, dan emang enak sih. Tapi catering ini enak-enak semua sih, eatable, beda banget sama catering-catering diet lainnya yang mohon maaf hambar gitu kan. Kadang susah banget tuh ngabisin, kalau ini sangat eatable dan bahkan enak gitu. Jadi very recommended, tapi aku boleh spill gak ya? Ya pokoknya itulah Halal Guys, enak ya, aku ntar coba deh, thank you Cap.
0: You're welcome dog, otsukari sama desu. Yuk strawberryan dulu kru. Kita ngemut ronde strawberry. Ronde melon, ronde kacang putih, ronde vanilla. Tapi ini ronde pakai strawberry soju, sop dan jus buah. Jessie Barrera yang mau manggung hari Sabtu ini

0: Happy Jesse Barrera Ing Sabtu ini ya, Screw. Termasuk aku yang kayaknya dapat tiket dari Api Pau nih, kru aku nih. Thank you Api Pau. I'll see you di Jesse Barrera, okay. In the meantime, crew, mari kita tutup kelasnya malam hari ini, yes. Ryu sama Galon boleh deh. Kangen soalnya. Ryu the song, Galon abis itu kelasnya kelar. Aku coba, kayaknya masih ada tenaga, crew, walaupun malam ini lagi kayak rungsing. But, ayolah kita main, crew. Aku butuh to suck all of your energy malam hari ini. Vampir. Ryu's the song.
1: Yep. My recommendation is Martabak Ayung Nutella and then Yakitate Kalbidon. Seriously, you're gonna like it. And for Tuepu Ipul, thank you. Thank you for your message and suggest to me. Makasih ya atas salamnya.
0: Memang dong, wibu baik gue nih. Sama-sama, Ryu's the song. Ipul si paling memantau semua teman-teman driver online, yes. Ada nyamuk, crew. Galon.
2: Ronde kayaknya diseruput enggak sih, Cap?
0: Ye, ramyun diseruput. Ronde kok diseruput? Saya nih ajarin nih. Ya bisa. Ronde diseruput, diemut, dimakan, dihirup, silakan, crew. Oke, okay. Have it your way kalau kata Burger King mah. Oke. Okay. Aku izin malam hari ini TikTok, kita main lagu-laguan yuk. Kayak kemarin, spill judul lagu, yes. Aku mencari 9 crew lagi. Yuk, Plon, ikutan pakai akun TikTok lo. Udah bikin TikTok kan? Indomie Meets Ramyun kan? Ayo, coba. Go. Main ke Waiting Room Live. Nih, kenapa ada nyamuk sih? Gue takut makan nyamuk, crew. Saking laparnya. Main ke live TikTok, Kayak Pedas sama Prambors. Gue akan nge-invite 9 crew malam hari ini, oke? Okay? Nah, ini Sandy nyaut-nyaut nih. Kalau ada Galon, nyaut-nyaut nih.
3: Galon, ronde kalau diseruput kecepatan keselak. Ronde itu kan bulat.
0: Ronde kan bulat-bulat tuh. Iya kan?
3: Bulat. Ih, gimana sih? Keselak okay. Nanti.
0: Galon. Put your records on, bae. Let's fly di kelas ketiga jam 10 ya.

0: This is the life on Night Flight Crew. Mari kita bermain, yes. Mari kita bermain. This is my back sound. Yeah. Okay, let's keep it this way. Okay. Mari kita buka untuk flight route malam hari ini. Nah, kita pemanasan mulai dari yang gampang dulu kali ya, crew. Kita mulai dari yang gampang dulu, baru yang agak sulit. Aduh, jadi deg-degan gak tuh, Jazzy? Padahal dia udah di waiting room, crew. Tapi ngetiknya jempolnya cepet banget dia. Asli. So, wait a bit, aku maju dikit ya. Enggak, aku mundur aja. Oke. Silahkan, kita main lagu-laguan. Aku sebut musisinya, kamu spill masing-masing judul lagunya. Oke, okay, Moriuchi, please do your best. Mari kita mulai dari yang pertama selalu diundang ke game ini. Gboy, silakan open mic untuk musisinya adalah Olivia Rodrigo.
1: Less.
0: Apa?
1: Less.
0: L-A-S-T.
1: Last.
0: Ya, yeah, oke. Okay. Gila, deep cuts dia mainnya loh. Gak ada di Caps Jarvis. Keren loh. Jazzy, you're next.
2: Vampire.
0: Betul. Top 4 itu. Kitsu, you're next. Lupa gue kalau Kitsu tuh loading dia. 1, 2, 3, skip Kitsu. Cordu.
3: Purple.
0: Yes, purple. Enak lu ya, sambil tiduran kayak lu main. Kita ke Amerika, Sandy. Olivia Rodrigo.
4: So American.
0: Eh gila, keren. Next though, Mike, Sisagi.
5: One step forward, three steps back.
0: Widih, keren. Itu yang kasus sama Taylor ya. Next though, Moriuchi.
6: Honeybee.
0: Gila, proud gue man. Gila, bahkan driver's license deja vu good for you tuh gak masuk ke mereka man. Proud gue, proud. Gokil, oke. Oke, yang gampang dulu ya, next ya. Kita mulai dari yang terakhir. Moriuchi. Spill judul lagu yang mau manggung weekend depan. Si Aquarius sama kayak Jazzy, The Weeknd, Moriuchi. Satu. Dua.
6: Save your tears.
0: Betul, itu top 3, save your tears. Kita ke mic please, open mic.
5: Blinding lights,
0: betul. Real, blinding lights itu nomor 1, top 1 man. Gox. Sandy, open. 1, Sandy, 1.
7: Die for you,
0: betul. Apa ada loading? Cordu boy.
7: Kan bukanya.
0: Oh iya. Dimarahin mulu dari kemarin hostnya. Cordu, The Weeknd.
8: Call out my name.
0: Gila ngeri. Kitsu. Wah. Kitsu walk out cuy. Wah, beneran di band. Oke, okay, Jazzy kalau gitu Jazzy.
9: The Hills.
0: Gak expect sih kamu udah heels ya, tapi keren. Keren. Gay boy, last one.
10: One of the girls.
0: Ngeri. Oke, okay, bagus semua nih, bagus kecuali Kitsu. Kitsu, wah. Kitsu kita blacklist besok Dark Knight, kamu ikutan ya. Oke, okay, next. Nah, ini kita coba. Susah ya? Susah nih coba. Gak tahu sih susah atau enggak, tapi mari kita coba. Kemarin produser Damar ngasih kartu band dari Inggris ini mau main di 2027. Kita coba Arctic Monkeys. Cordu.
8: Fluorescent Adolescent.
0: Gila, keren. Fluorescent Adolescent. Dari Cordu ke Jazzy.
9: Are you mine?
0: Gila, Jazzy. Top 2 itu. Yes, I'm yours to the moon, Jazzy. BTW, Ayo Ramyun, kalau mau ikutan new player masuk nih. Invite. Bisa masuk lagi kan? Mana si Ramyun? Atau mau Arnie? Go. Aku sambil monitor, yes. Gayboy.
10: 505.
0: Gila, 505, man. Ini pada tahu atau emang nyari sih di GPT? Anyways, Mariuchi.
1: Arabella.
0: Keren. Mick. Lo Arctic Monkeysan gak, Mick?
5: Satu. Do I wanna know?
0: Do I wanna know? Top 1 di family 100, bre. Sandy, buka pelan-pelan.
2: Sakit MC. Ow.
0: Ow. Sakit MC, Edan. Sakit MC. Nah, coba si Ramyun bisa gak? Ah, Ramyun gak bisa ikutan. Mana sih Ramyun? Oke, okay, next dulu ya. Gila, ada yang nulis Fake Tales on San Francisco. Bagus. Ternyata yang gue kira susah, belum susah ya. Oke, coba. Kita masih band Inggris nih, coba ini ya. 90s. Kita coba ke Jazzy dulu biar deg-degan. Jazzy, Radiohead. Go girl. Satu. Dua. Aku tahu ini bukan genre dia.
1: Dasar lo kem.
0: Oke, aku bantu. Depannya C, belakangnya P. Satu kata.
1: Krip.
0: Betul. Betul, at least kamu tahu yang itu. Berama krip. Oke, nice one. Dapat bantuan ya, gak apa-apa. Karena Jazzy sudah bermain dengan bagus, jadi ada kartu bantuan. Dari Jazzy ke Gayboy.
10: Fake plastic trees.
0: Ngeri. Coba nyanyiin.
10: Aduh, gue lupa lagi.
0: Green plastic watering can. Itu ya. Okay.
10: Cuma ada di like song gue kok, tenang aja.
0: Oke deh Swifties. Mariuchi.
1: I need.
0: Waduh. Coba nyanyiin.
1: Aduh.
0: Ini ada kartu baru ya. Ada kartu follow up, coba nyanyiin. You're all I need. Ini itu lagu enak banget, Mariuchi. I know you can do it, my alt girl. Mick. Nah, Mick, gua enggak tahu nih dia kayaknya bukan semesta dia. Mick.
5: Enggak ada. Pas.
0: Nyerah dia, Bre. Ya, yeah, skip dulu ya, Mick ya. Sandy, I expect great things from you. Sandy, buka pelan-pelan.
9: Nude.
0: What? Nude?
9: Nude.
0: Lagu-lagunya terlalu
9: ya kan?
0: Iya, bener.
9: Terlalu
0: iya.
9: Terlalu creamy ya.
0: Terlalu benar, terlalu creamy. Terlalu terlalu creamy. Astaga. Cordu.
6: No surprises.
0: Gila. Nyanyiin.
6: No alarm and no surprises.
0: Itu dia. Oke, okay, nice one. Dam. Udah bebas tugas ya, Dam? Oke, terakhir ya. Nah, ini gue demen nih. Ini Jazzy pasti bisa. Tapi gue pengen coba mulai dari Mick duluan, Mick. Gampang, Mick. Spill judul lagu Paramore. Mick, go.
5: Mick. Ain't it fun?
0: Ain't it fun, betul. Kirain lo bakal ke itu, tapi ternyata ain't it fun, bagus. Sandy.
10: Still into you.
0: Keren, itu dia. Cordu.
6: Hard times,
0: top 6, yes. Jazzy.
9: The only exception.
0: Nyanyi please, supaya kartu tadi kamu di-redeem.
1: You. Tadi udah sedikit.
0: Oh iya, oke. Okay. Oke. Okay. Gay boy.
10: Fake happy.
0: Wah. Gay boy, lagu-lagu lu kok fake plastic trees, fake happy. I hope you're happy, gay boy. Lagu menentukan mood. crew. Terakhir Moriuchi.
1: Rose colored boy.
0: Gila, rose colored boy. Sama kayak era Hard Times ya. Oke, lulus crew. Aku yakin soal-soal berikutnya kamu udah pasti bisa, karena soal-soal berikutnya adalah Ed Sheeran, New Jeans, Radiohead, The Weeknd, Olivia Rodrigo. Sebenarnya ada satu lagi deh. Aku boleh ya? Too easy, gaya lu. Oke. Okay. Coba bentar, tarik napas dulu crew. Gue punya satu lagi nih, bentar ya. Gedein dulu back sound-nya. Satu lagi enak aja segampang itu. Duh, nge-hang lagi. Oke, bentar crew. Nungguin ya. Bentar, abis ini.

0: Nah, oke. Okay. Nah ini. Oke. Okay. Tolong masing-masing sebut hanya judul lagu yang judulnya cuma satu kata. Misal Dead Bachelor's Gone, kayak gitu ya. Nah, kita mulai dari siapa yang belum mulai duluan? Kordu. Satu lagu, satu doang judulnya.
1: Traitor.
0: Gila. Traitor. Itu Olivia ya?
1: Yoi.
0: Yes, bagus. Jazzy.
2: Irresistible.
0: Ini lagu kita. Kepikiran lo dia. Keren banget. Oke, okay, Irresistible.
2: Langsung.
0: One Direction. Langsung ya, Jazz. Traitor, Irresistible, Gay Boy.
3: Nahum Maniki.
0: What?
3: Nahum.
0: Nahum what?
3: Nahum.
0: Oh, Nahum. Yeah, baik. Nahum tuh lagunya?
3: Niki.
0: Niki. Back burner juga bisa sebenarnya. Oke. Okay. Tapi kita enggak ke situ. Moriuchi.
2: Nasty, One Ok Rock.
0: Gila. Dystopia juga ada, Matter juga ada. Let's go, One Ok Rock. Mick.
4: Daylight, Taylor Swift.
0: Asik. Daylight Maroon 5 juga punya ya. Jess, lo kok gak ketik? Kok bisa sih? Sambil kelas, sambil ngetik. Sandy.
5: BTS dong, Idol.
0: Idol. Butter juga ada ya. Apa lagi ya?
5: Dynamite,
0: betul. Udah berarti ya. Oh my god, terlalu gampang ya. Oke, okay, kalau gitu ya udah, kalian semua terbaik crew. Aku hands down besok coba kita lebih terlalu wah, nantangin enggak bisa gue nih. Ya udah besok coba aku cari yang susah ya. Oke, okay, thank you so much crew. Mari kita pamit. Masing-masing boleh buka mic-nya dan kita paduan suara I love you. 1, 2, 3. Ya keluar sendiri ya. Keluarin sendiri.
5: Mau dikeluarin.
0: Wow, bedon. Aduh. Gila, ada suara yang paling rendah. Suaranya Mike ya.
6: I love you.
0: Iya, gila ada penilaiannya, ada jurinya Aisa, vokal coach kita. Padus malam hari ini sinkron katanya. Siap sinkron ya, So yes, in the meantime crew. Mike love you one.
6: I love you.
0: Well anyways crew, let's play some Harry Styles shall we? Special buat Jazzy, yang udah harus bobo ya Jazzy ya. Late night talking it is. Let's play.

0: Let's do one more for Sandy. Yang hari ini menjadi viral di Night Flight First tentang ronde. Diseruput, diemut, dimakan, diminum.
1: You first, Paramore.

you cry, just close. Welcome home, don't you cry crew. Buat yang lagi dengerin ini dan lagi di jalan pulang jam segini, terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Otsukari sama Deshta, jam 10.54 yes. Dua lagu lagi sebelum menutup kelas jam 10 crew. How about a blue moon just to, you know, chill you down, yes.

Blue Moon by The Rose. Please don't be a stranger crew. Meet me every once in a blue moon, yes? This is our last bit of Jam 10. Thank you so much for playing out. Fifi. Jadi gini versinya. Enak banget. Okay, crew. Hari ini kebetulan adalah ultahnya Michael Bublé. Doi, thank you, Doi. Siap, thank you so much, Doi. Hari ini kebetulan ultahnya Michael Bublé. Thank you, operator Doyok. Terima kasih atas kerja baiknya. Doyok, selalu disiplin jam 11 dia. Salut gue. Salut sih. Gue salut crew sama orang-orang yang konsisten gitu. Okay, I wanna go home. Let me go home, crew. Happy birthday, Michael Bublé. Hari ini ultahnya Michael Bublé. So, Fifi Swang, thank you udah ngelalin lagu ini ke aku ya. This rendition of Yeonjun from TXT. Y-E-O-N, Yeon, J-U-N, Yeonjun. Judul lagunya adalah Home. Happiest birthday, Bublé. Okay, crew. Thank you, TikTok Prambors. We're still gonna be live di TikTok Cap Edit. Let's fly, crew.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Night Flight with Captain Ada.

So, yes, gotta be honest, crew. Today's not my bestest of day, but thank you so much, crew TikTok. Emang kita lagi nge... Jadi gini, kalau di gosip crew TikTok tuh, kalau lo ketemu di TikTok nanti, if you see this, if you hear me live to all my sinners yang di TikTok, tapi hanya menyaksikan saja semuanya ini ngechat-ngechat, kok kayak udah kayak kenal lama ya gitu. Most of the TikTok, 80% mereka belum pernah ketemu, crew. Ya, hanya 20% yang sudah pernah ketemu gitu. Misalnya Dark Knight sama Narendra 007. Nah, kita lagi ada gosip-gosip kapal, yaitu ternyata di TikTok Live Cap Eda, truly, it's been an honor for me. Walaupun rata-rata yang penontonnya adalah ciwi-ciwi, yang paling aktif nge-likes, comments, ciwi-ciwi, walaupun cowok-cowok juga ada, tapi ternyata the greatest gift yang paling royal dan paling nyawer itu justru cowok-cowok. Jadi kalau lo ketemu sama nama-nama Narendra 007, terus Realistic Guys, nah itu dua donatur gue tuh. Cowok-cowok, men. Thank you Vivi Swang, thank you Gemini Papoy yang juga sudah rajin gifts. I'm super grateful, okay? Tapi sekarang kita lagi ngerosting Narendra 007, si Naren Poy, dan kalau nama Koreanya, karena dia ke Koreaan, crew, dia adalah Caps K-pop Club, Narendra 007 ini. Dia adalah, kalau nama Koreanya, Kim Poy, itu dia. Yeah, well, I'm gonna just play this one out. Happiest birthday, Buble. We love you. Make you feel my love. Let's play this.

special buat Arnie di Semarang yang manifesting nonton Five Sauce Winter dan main-main dan ketemu sama Cap Eda. Makes my night. Arnie nyaut di TikTok langsung. Kim Poi ngekawal. Siap kawal Arnie. Yeay, Kim Poi. Tapi walaupun Kim Poi gitu-gitu ya crew. Ya ini crew TikTok gue si Aries 3 April. Gitu-gitu. Dia royal. Baik dia, baik. Agak pick me aja. Let's go to Roma. Malam hari ini Kim Poi kena banyak nih. Maaf ya Kim Poi ya. Aku kayak meluapkan kelucuan ini ke kamu. Let's go to Roma crew. Bublé on an evening in Roma. Happiest birthday Bublé. Happy Bublé day.

0: udah jam 6 kalau muda, ini waktunya Dihar yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, relate Karhutla Kalimantan, Upin Ipin re-upload episode Jerbu Hutan. Yang kedua, warga RI yang baru berusia 17 tahun bakal diberi rekening bank dengan saldo Rp50.000. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, di tengah kabut asap karhutla yang lagi terjadi di Kalimantan, akun resmi Upin dan Ipin kembali mengunggah episode Jerbu Hutan. Nah, episode ini kalau muda ngebahas kabut asap akibat kebakaran hutan beserta dampaknya ke lingkungan dan masyarakat yang bikin netizen merasa ceritanya itu relate sama kondisi saat ini. Nah, sebelumnya episode ini juga sempat viral dan diklaim meraih 1,7 miliar views dalam waktu kurang dari 24 jam. Pemerintah kalau muda berencana memberikan rekening bank secara otomatis buat warga Indonesia yang udah berusia 17 tahun dan punya KTP. Nah, program ini merupakan arahan dari Bapak Presiden Prabowo dengan rekening yang rencananya dibuka melalui BRI dan BSI lengkap dengan saldo awal Rp50.000 dari pemerintah. Rekening ini kalau muda nantinya bisa dipakai untuk penyaluran bansos dan sementara berlaku UMKM bisa mendapatkan kris tanpa biaya potongan. Program ini ditargetkan menjangkau hingga 200 juta penduduk dengan memanfaatkan data NIK Dukcapil. Meski begitu, mekanisme pembukaannya masih akan diatur lebih lanjut. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, nyampe dia.
2: Alhamdulillah. Halo kalau muda.
3: Ini dia suara yang kalian tunggu-tunggu kan. Penyelamat pagi kalian dari Kapal Laut.
2: Kapal Laut, mana aku tungguin kapal laut yang gede.
3: Welcome back, Kenny. Setelah perjalanan yang panjang ke Jawa Timur, ke Jakarta.
2: Apa sih orang gak jadi?
3: Enggak jadi ke Surabaya.
2: Orang jadinya ke KL.
3: Dari Malaysia langsung ke sini?
2: Iya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Halo, kamu. Apa sih? Rindu ya.
3: Rindu ya. Seneng banget Kenny bisa pulang lagi kaula muda.
2: Mana
3: ke tanah air.
2: 150 jutanya enggak ada loh.
3: Ya.
2: Enggak nyampe, kapalnya juga enggak nyampe, semuanya
3: enggak nyampe. Ya, bentar, Pak.
4: Lagian siapa suruh dia naik kapal laut.
2: Aku tungguin itu.
3: Abis ini kaula muda mungkin Kenny akan cerita
4: full cerita.
3: Full cerita tentang perjalanannya dia. Lewat Malaysia.
2: Iya.
4: Ke Singapura
3: dan Somalia baru Indonesia. Yeah, stay tuned di Prambors bersama The Dentist. All right.

0: Kawalu madu.
1: Kawalu muda.
0: Oh salah deh, kacau deh mati pagi-pagi nih. Sumi maseng, maaf. Mohon maaf. Watashi kenides.
2: Berapa jam perjalanan kan dari Jepang?
3: Aduh, berasa kok panjang banget ya, Pak. Jadi tuh emang waktu pas belum dibuka aku udah beli tiket baliknya ya kan. Ternyata bisa lebih cepet.
2: Belinya tapi kemana?
3: Langsung ke Jakarta. Belinya pertama ke KL kan. Karena masih nunggu yang kemarin itu udah dibuka atau belum.
2: Mendingan kamu cerita enggak dari ini. Kamu cerita dari ketika kamu tahu udah ditutup dan gak bisa pulang di imigrasi itu. Kamu ngapain? Kamu nyari hotel kah? Kamu gimana nelfon teman kamu?
3: Aku balik lagi ke balik lagi ke Tokyo.
2: Itu Haneda apa Narita?
3: Narita, jauh.
2: Jauh dong.
0: Jauh banget.
2: Jujur, gue naik taksinya 3 juta itu.
0: 3 juta, Pak.
3: Benar.
0: Taksi yang gede.
2: Iya.
0: Oh.
2: Terus
3: enggak, oke, jadi gini ya. Ulang. Rewind.
0: Watashi da keni desu.
3: Iya. Oke, jadi ini tanggal 6. Kan harusnya aku udah pulang tuh, ya kan?
0: Senin.
3: Betul. Bukan, hari Minggu. Aku pulangnya Minggu.
0: Okay.
3: Terus segitu temen aku udah bilang, Ken lu yakin pulang? Ini temen gue aja, stuck di Manila. Terus aku bilang, masih nih. Masih on schedule kok, gitu kan. Udah, aku melakukan kegiatan seperti biasa. Sampai di, apa tuh, kereta. Sebelum teman aku melepas aku, lu yakin pulang, katanya gitu.
0: Dia masih ngomong gitu?
3: Dia masih kayak gitu, Kak.
0: Wow.
3: Terus segitu aku kayak, iyalah, gue besok kerja nih. Udah sampai ke Narita aku masih makan. Aku ini terus tuh refresh terus. Masih schedule, masih schedule. Nah, yang aku kerja, IO-nya chat aku, Kenny aman karena
0: udah ada pengumuman nih.
3: Karena artis yang mau datang ke sini yang aku MC-in itu enggak bisa terbang. Jadi dia udah kayak, "Lu yakin lu bisa terbang?" gitu.
0: Oh.
3: Artis dari Korea kan. Terus kayak wah sebelah-sebelahan. Jadi aku kayak, "Enggak kok, Kak, masih aman. See you gitu kan." Udah nih, fast forward, aku masuk imigrasi. Terus
0: antri.
3: Iya, antri. Terus udah gitu ada email. Hah? Di reschedule gitu pertamanya. Tapi kan barang-barang aku udah di dalam kan, Kak?
0: Iya, udah masuk bagasi nih.
3: Udah masuk bagasi. Udah aku ke gate, udah pada ngantri. Terus aku telepon-teleponin si manajer aku, gimana nih ada reschedule. Terus dia bilang kayaknya lu mendingan di Jepang deh. Bener-bener 5 menit sebelum masuk di cancel.
2: Flight ini cancel.
3: Flight aku.
2: Ini di depan gate nih, udah
3: di depan gate.
2: Boarding gate.
3: Iya.
0: Wow.
3: Tapi yang connecting flight ya kan, karena aku ke Shanghai dulu kan. Terus aku bilang ke si penjaga counternya kayak, aku pengen cancel. Enggak, tapi ini masih.
0: Dari dia masih schedule, on schedule. Oh. Lah.
3: Marah gak? Marah banget. Ini cuma di reschedule, dia bilang, loh ini gue udah dapet. Dan udah gitu yang paling pentingnya adalah airport di Jakartanya itu ditutup kan, jadi gue nggak bisa masuk anyway gitu. Udah akhirnya, ya udah lu jadi mau cancel ya, dikeluarin dah tuh tas aku. Tapi kan butuh waktu kan.
0: Betul.
3: Jadinya memang flight yang ke Shanghainya itu delay tuh gara-gara gue.
2: Gara-gara kamu doang?
3: Iya, gara-gara ngeluarin tas gue.
2: Emang nggak ada orang Indonesia yang lain?
3: Orang Indonesia yang lain tetap masuk, makanya dia bilang orang tadi teman-teman lu masuk kok.
0: Bye. Nah dia diturunin di langit kan?
2: Bukan.
0: Bang, cancel nih parasut.
2: Parasut.
3: Gitu.
2: Parasut siapa ya? Paraden sih?
0: Wah, dia tetangganya itu. Dan dia hobi main bola, Pak.
2: Parasut. Berarti itu orang-orang Indonesia yang masuk ke pesawat. Mereka stucknya di Shanghai.
3: Iya, betul.
0: Tapi karena mendingan stuck di Jepang gak sih, Pak, daripada di Shanghai? Malah ribet lagi nih.
2: Shanghai enggak, lu enggak punya visa transit soalnya kan?
0: Nah iya benar, tukar-tukar duit.
2: Enggak boleh itu.
3: Enggak. Ternyata boleh, Pak.
2: Oh, boleh kalau lagi force major.
3: Ternyata Shanghai itu punya visa transit
2: 100
3: 10 hari.
2: 10 atau 100?
0: Oh, 10.
3: 100 hari mah kelamaan.
2: Oh, iya, 10 hari,
3: 10 hari.
0: Oh.
3: Gitu.
0: Oke.
2: Akhirnya lu ke Jepang, habis itu lu jualan ikat rambut di pinggir jalan, tolong.
0: Terus sekarang berubah jadi yang ikat rambut yang dari zaman dulu apa tuh, yang di FX gitu-gitu, Pak. Yang jualan pernak-pernik.
2: Bang, aku gak bisa pulang.
3: Enggak dong.
0: Terus Kenny,
3: aku selamat.
0: Berarti nanti Kenny ceritain yang dari abis Kenny, okay, cancel. Itu kejadiannya apa?
3: Iya,
0: okay, abis ini.
3: Gak ada yang nanyain gue ke Fuji.
0: Hah? Nanti dulu.
2: Itu gak seru.
0: Itu mah kalau Fuji mah Fuji.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: The Dandies on Prambors.

0: Pamperap.
1: Apa Pamperap ini? Si Kilo nyanyi siapa namanya? Hmm?
0: Doci.
1: Doci Piwi Gaskin ini.
0: Aduh.
1: Wiu.
0: Apa?
1: Lu udah cerita tadi.
0: Tadi lagi cerita sampai mana ya?
1: Kamu cerita.
2: Udah imigrasi udah cabut. Oh,
1: iya. Semua orang Indonesia masuk ke dalam pesawat yang menuju ke Shanghai. Tapi kamu milih enggak, gue berangkat deh gitu. Akhirnya semua barang-barang kamu dikeluarin.
0: Betul. Ternyata prosesnya panjang juga, tapi udahlah, kan udah skip tuh ya. Terus aku melanjutkan ceritaku di Tokyo.
2: Tokyo, lanjut nih.
1: Balik nih, kamu balik lagi ke Tokyo.
0: Balik mas, 1 jam lagi.
1: Naik apa? Naik kereta.
0: Naik kereta lagi.
1: Gontong-gontong ke koper yang gede-gede itu. Terus?
0: Ya itu nggak masalah sih. Terus udah nih sampai di sana, lanjut ke teman gue yang di Manila itu.
2: Yang 3 jam stuck.
0: Iya, 3 jam, 3 hari.
2: Tiga hari di Manila.
0: Iya, kasihan dia lebih.
2: Wah, kacau.
0: Nah, tetapi ya memang kebijakan dari airlinesnya tuh beda-beda ya. Kalau yang di Manila itu dia sampai kayak dapat
2: hotel,
0: dapat makan, ya. Ada antar jemputnya segala macam. Kalau aku airlinesnya memang disuruh
2: cuek
0: schedule
2: ya?
0: Sendiri.
2: Oh.
1: Airlines apa sih?
0: China Airlines.
1: Oh, China Airlines.
0: Ya gitu. Tapi aku lagi ngurusin refund-refundnya.
1: Oh, bisa di refund jadi akhirnya?
0: Kayaknya half leg-nya doang deh bisa. Soalnya kan yang dari Tokyo ke Shanghai-nya gak ada kenapa-napa kan sebenarnya.
2: Karena force majeure ya.
0: Iya.
1: Shanghai Jakarta yang bisa di refund.
0: Iya, harusnya bisa. Harusnya bisa.
1: Terus kamu beli tiket baru lagi?
2: Mahal banget. Berapa puluh juta kan?
0: Enggak, aku akhirnya kayaknya hampir 10 deh.
2: Oh, alhamdulillah udah 40 waktu itu. Aduhai itu, Pak.
1: Itu direct langsung 40 juta sih, mah crazy.
0: Di saat tutup semuanya langsung
2: harga langsung naik ya.
0: Tapi aku harus transit, makanya dapetnya 10, kalau enggak ya 16, 20 gitu kalau naik ANA, JAL gitu-gitu. Jeng-jeng.
2: Kalau tiketnya Kenny itu harganya naik, di sini waktu gunung erupsi itu harga masker di sini juga naik.
0: Itu iya benar.
2: Ada yang beli sebox 1 juta, Pak.
1: Nah,
2: iya, sebox gede gitu 1 juta.
0: Soalnya misalnya mereka masukin keranjang nih, Pak. Iya kan? Atau enggak udah masukin keranjang udah payment, terus tiba-tiba di cancel.
2: Iya.
0: Pagi-paginya pas dia mau beli lagi, harganya langsung naik. Melambung
1: nah,
0: jauh.
1: Tapi ada yang ngerjain juga karena gara-gara gitu, jadi seller dikerjain di apa namanya? Di order dulu tapi nggak di check out, jadi stoknya ketahan.
0: Oh,
2: ini kayak dulu, kayak waktu COVID dulu nih, Pak.
0: Iya benar.
2: Jadi berarti kayak ini di Jepang langsung cari hotel, apa cari masker yang tadi harganya naik?
1: Atau cari masalah?
0: Cari masalah aku selalu cari.
1: Pasti dong. Hehehe. Coba Jepang nih, langsung I'm ready for you. Hai.
2: Tebas aku.
0: Aku gak boleh, aku harus
2: Image-nya
0: behave.
2: Jaga Pak, image-nya dia, Pak.
1: Oke.
2: Tebas.
1: Image-nya udah berantakan dia.
2: Terus kayak ini kan udah nih ke Tokyo.
0: Balik lagi ke Tokyo. Temen gue bukannya kayak welcome back. Kan udah gue bilang.
2: Kan. Temen deket tuh berarti tuh.
0: Ah, lu
2: apa? Terus nginep di tempatnya dia jadi.
0: Iya, nginep di tempat dia. Tapi baik banget deh orang-orang Indonesia yang di sana kayak, "Cikeni, mau ada tempat gak?" gitu-gitu. Enggak tahu aja ya kan.
2: Enggak tahu apa nih? Lu katanya mau jaga image lu.
1: Dia pun langsung ngomongin si pria-pria Korea itu kayak,
2: "Oh iya.
1: Siwa des."
0: Dia udah pindah kota.
1: Nah, dia udah tahu kan berarti emang dihubungin.
2: Iya, betul. Dites dulu, Pak.
0: Iya. Aku mau ngajakin minum tadinya, tapi enggak jadi.
1: Oh, emang enggak minum di sana? Aus lo kalau enggak minum.
2: Iya. Ya kan diajakin minum dulu, Pak, biar oleng bosku. Iya.
0: Oi, asoi deh. Cerita sedih lo, guys.
2: Oh iya. Asoi deh.
0: Udah kira aku melanjutkan ceritaku di Jepang sampai kayak pengen pulang deh gitu.
2: Sampai udah bosan nih.
0: Karena apa tau gak, setiap gue kayak, "Guys, aku pulangnya ini ya." Wah, gak genus, gak temen-temen gue di grup-grup lain. "Kan jangan lupa ya ke Donki, kan jangan lupa ya titipan gue." Sike kata gue, mendingan gue pulang.
2: Lo jadi just tip ya?
0: Iya.
1: Tapi pasti moodnya udah bukan liburan lagi kan, udah kayak pengen, aduh gue pengen pulang aja, udah kayak
0: siaga gitu loh, Pak, tau gak?
1: Jadi gak seru kan maksudnya jadinya?
0: Iya, jadi kayak, aduh gue udah gak bisa kemana-mana. Padahal kan maksudnya aku berarti ada tambahan sehari lebih kan.
2: Iya.
0: Ya maksudnya bisa kayak ke kota mana kayak gitu.
1: Kota-kota kecil gitu kan.
0: Tapi wah pas aku pulang Tokyonya typhoon.
2: Ya ilaha illallah.
0: Jadi sama aja gue di sana di sini.
2: Kena bencana ya.
0: Kena bencana.
2: Nah si Kenny di sana berarti uang habis berapa? Berapa persen dari tabungan Kenny yang habis akhirnya? Karena nambah sehari.
0: Enggak sih, enggak sebanyak itu. Bro, soalnya kan
1: ini kan ada Gaiden Gaiden.
2: Oh, Gaiden. Gue kira di Jepang tuh pak Gaiden pak.
0: Ada sugar sugar.
2: Asoy deh.
0: Hmm. Udah ya?
2: Ya, ya yang suga, okay. Ya cerita lu mah lanjut yang suganya yang udah.
0: Nanti kita lanjut keadaan di Jepang.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Soalnya katanya banjir.
1: Setelah typhoon itu.
0: Iya. Hmm. Karena selama seminggu aku di sana kayaknya cuman sehari deh
1: yang enggak hujan.
0: Yang enggak hujan. Oh iya. Selanjutnya wah hujan terus. Maksudnya dari pagi sampai sore pagi.
1: Cuaca lagi jelek banget ya.
0: Tapi kan ini udah masuk September, emang biasanya ber mereka typhoon.
2: Di sana hujan, udah biasa mereka, Pak.

0: 2003. Satunya 900.
1: 2000
0: dapat 3. 700. Ya, 600 lah 25.
1: Nguap.
0: Kok bisa sih? 630.
1: Enggak apa-apa, dia sama pikirannya 900. Sendiri. Aku sama hidupku sendiri.
2: Ini kita udah siaran atau masih ngobrol-ngobrol santai?
0: Oke. Oke, bos.
2: Tapi kita masih ngobrol-ngobrol santai. Belum on air.
1: Udah dong.
2: Udah.
1: Kaulah muda.
2: Baru tuh ada orang nguap.
1: On air satu Jakarta.
2: Kaulah muda. Ternyata hari ini adalah hari yang cukup penting. Ya, mungkin info abis ini juga bermanfaat untuk awareness untuk kaula muda dan orang-orang di sekitar.
1: Yes. Ya, terutama yang suka stres, depresi gitu.
2: Betul, betul.
1: Abis ini ya.
2: Oke.
3: Okay. The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Promors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya, soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: sayang. Aku kasih. Kamu bisa jadi.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa jadi...
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di prambors.live.

0: Pamungkas nih keren, keren Mas Pam.
1: Apa yang kamu suka?
2: Belum baru dengar apa gimana sih?
0: Udah dengar dari kemarin, cuma tapi baru notice benar-benar lirik dan juga melodinya hari ini bagus. Hmm. Keren banget Mas Pamungkas, selamat hari Pamungkas.
2: Ada permainan staccato juga dari G Chris 7 ke Alpha Beta 8.
0: Alpha Beta 8 tuh menurut Bapak gelombang magnetik atau chord gitar coba?
1: Hey.
2: Apa Kenny?
0: Apa Pak Darto? Apa Kenny?
1: Aku Kenny.
0: Iya.
1: Ini tadi kan kita lagi mau kasih tahu ke kaula muda.
0: Ada yang penting hari ini.
1: Iya, tanggal 10 September. Hmm. Hari ini itu diperingati sebagai secara global sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia atau World Suicide Prevention Day, untuk meningkatkan kesadaran publik serta mendorong tindakan nyata dalam mencegah kasus bunuh diri di seluruh dunia.
2: Iya.
1: Gitu, tapi penting sih ini.
0: Betul.
1: Aksinya ngapain aja ya kira-kira?
0: Ini Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencatat bahwa bunuh diri merupakan isu kesehatan masyarakat global yang sangat kritis dan dapat dicegah melalui intervensi yang tepat. Upaya pencegahan bunuh diri membutuhkan peran aktif masyarakat juga untuk menghapus stigma seputar kesehatan mental dan mendorong individu yang membutuhkan agar berani mencari bantuan.

0: kemampuan profesional.
1: Betul.
0: Nah, WHO sendiri merekomendasikan strategi pencegahan komprehensif seperti pembatasan akses terhadap sarana untuk melakukan penyelesaian masalah pribadi secara permanen, lalu edukasi media dalam pelaporan berita, dan peningkatan keterampilan sosial emosional remaja.
2: Tapi yang paling penting juga support system sih, support system dan juga ada layanan untuk ngebantu gitu. Ini kan karena yang namanya kesehatan jiwa tuh penting kan.
1: Jadi kalau dulu kayaknya kalau kita ke psikolog atau mencari bantuan itu kan tabu banget kan?
0: Betul.
2: Tapi sampai sekarang tuh masih tabu loh.
0: Kamu masih berapa masih,
2: orang?
0: Pak.
2: Iya.
0: Oh gitu.
1: Oh gitu.
2: Ke psikolog yuk. Apa sih kamu kira aku kenapa sih? Gini. Padahal kan sebenarnya kalau ke psikolog tuh ngobrol, ada rilis. Kadang-kadang kita cuma butuh orang yang
0: dengar,
2: ngedengerin kita tanpa ada judgement gitu.
1: Benar. Benar.
2: Itu sih.
0: Jadi kaulah muda jangan sungkan atau jangan terpatok stigma bahwa mencari bantuan itu adalah lemah, adalah entar lu dijudge apa enggak.
2: Iya.
0: Pentingin diri lu daripada perkataan orang lain kaulah muda.
2: Dan jangan sosok ah gua enggak kenapa-napa kok gitu.
0: Benar.
2: Ke psikolog itu kayak sama kayak ke dokter gigi.
1: Iya, dokter check up aja gitu.
2: Iya gitu. Kamu pernah ke psikolog?
1: Aku belum.
2: Serius?
1: Iya.
2: Cobain pasti ntar ke psikolog. Biar nangis pasti.
1: Oh gitu.
2: Pasti ntar ada
1: takut.
2: Yang dalam-dalam yang enggak keluar tuh atau ada trauma-trauma biasanya bisa buar keluar.
1: Kalau Mas Danang perlu enggak ke psikolog?
2: Wah, psikolognya nyerah itu kalau mau dia.
0: Nanti psikolognya aku ajak untuk ngomong sama dia sendiri juga sama kayak aku.
2: Aduh, Ma.

0: on board. Sekarang waktunya Coach Rod Catcher.
1: Kita dengerin mereka punya festival musik nih. Mereka mau ke festival musik nih.
0: Coachella.
1: Wah, la la la. XYZ.
0: Pastapora.
1: Lagi rame kan XYZ.
2: Apa tuh pak?
1: Yang itu lo gak tahu ya?
2: Enggak.
1: Danang tuh si update.
2: Ini ada pertunjukan nih, Elvis Presley manggung nih di pasar malam.
1: Gila.
2: Oh itu udah lewat ya pak?
1: Udah lewat banget.
2: Oh deh, iya.
1: Deh. Yuk dengerin yuk.
0: Festival musik. Ya Jared, ikut gue yuk. Kemana nih? September, akhir September ada festival terbesar yang akan diselenggarakan di G-Expo.
3: Wow.
0: Tahu dong lo?
3: Apa tuh G-Expo?
0: Yang ada pesta-pestanya itu.
3: Wow.
0: Sampai ada filmnya itu.
3: Wow.
0: Ikut yuk.
3: Mau.
0: Let's go.
3: Asik.
0: Ini dia.
3: Jared ini, aduh. Salah tempat lagi nih. Masa G-Exponya begini nih Jared?
0: Ya emang di sini, emang harus indoor nih, harus steril.
3: Di sono yang di luar.
0: Itu kan musik-musik. Ini beda ini.
3: Lah, kok gitu?
0: Ini festival juga. Lihat nih gue kenalin nih.
3: Iya.
0: Ini ada Dermaster, ini ada RH Festival Pestapori.
3: Wah. Oh gitu.
0: Ada Geut by Dr. Tomti.
3: Oh, ini berarti ini ya.
0: Pestapori.
3: Buat ini ya, buat kulit semua ya.
0: Iya, yeah, buat pori-pori supaya pori-porinya rapat, sehat.
3: Tunggu.
0: Apa?
3: Ini wangi apa nih?
0: Wangi apa nih?
3: Ke sebelah yuk Ceret. Wah ini baru.
0: Wah, ada lagi
3: festival
0: nih. Beda nih festival nih.
3: Ada yang kering, ada yang
0: basah, empuk, ada balado kan?
3: Basah, iya.
0: Ada yang balado kan?
3: Iya.
0: Apa nih?
3: Pesta paru.
0: Asik deh.
3: Tunggu.
0: Aduh.
3: Wah,
0: pindah lagi kita.
3: Wah,
0: apa nih?
3: Wah, coba kesana ya Ceret.
0: Ayo.
3: Wah, kok ini hijau semua nih?
0: Hijau semua nih.
3: Makanan apa nih?
0: Apa nih?
3: Aduh, pahit.
0: Pare.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Pesta pare.
0: Aduh, ikut ya.
3: Kemana lagi?
0: Ayo, kita ke laut.
3: Ke laut.
0: Wah, itulah tuh ada ikan tuh.
3: Wah,
0: ikan,
3: hati-hati ketusuk buntutnya.
0: Iya, ikan lebar, panjang.
3: Oh, pesta pari.
0: Pesta pari.
3: Wah. Wah, tunggu deh.
0: Apa?
3: Kita di G-Expo. Kok ada laut?
0: Suka-suka gua.
3: Oke lah. Wow, ikan pari nih.
0: Ini lagi nih. Oh, ada Mariadi, ada Irwandi. Pesta peri.
3: Wah.
0: Peri Mariadi, peri Irwandi.
3: Peri.
0: Tunggu. Apa?
3: Di sana bercahaya.
0: Apa ya?
3: Wah, luar biasa. Banyak yang terbang-terbang pakai tongkat.
0: Hah?
3: Pesta peri.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: The Dandies on prambors.live.

0: Halo kaum muda, udah jam 7, waktunya Danang Darto nemenin kamu, tapi aku dulu ya yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Kemenkop minta 1,9 triliun buat pelatihan manajer Kopdes lagi. Yang kedua, 60% habitat orangutan Borneo habis akibat karhutlah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kaum muda, Kementerian Koperasi kembali jadi sorotan setelah beredar klaim ya, pemerintah minta anggaran 1,9 triliun rupiah buat pelatihan manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah padahal, angka 1,58 sampai 1,98 triliun rupiah itu merupakan anggaran penguatan SDM secara keseluruhan. Mulai dari pelatihan, sertifikasi, pengembangan talenta, sampai pembelajaran digital. Dalam pembahasan 1 September 2026, Kemenkop juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar 4,53 triliun rupiah. Ya, termasuk 1,25 triliun untuk pengawasan dan pendampingan koperasi. Di sisi lain, penempatan puluhan ribu calon manajer KDKMP masih berjalan kalau muda. Karhutlah di Kalimantan kalau muda makin mengancam habitat orangutan. Dari 1 Juni sampai 28 Agustus 2026, ada 17.865 dari 22.744 titik panas di Kalimantan yang terdeteksi berada di kawasan habitat orangutan. Dengan sekitar 25,8 juta hektar atau 60,2% habitat terdampak kebakaran. Dampak yang paling parah nih kalau muda terjadi di habitat Pongopigemus wormii dengan titik panas naik dari 1.123 pada Juli menjadi 13.085 pada Agustus. Kondisi ini bisa mengganggu sumber pakan, pohon sarang, dan konektivitas habitat orangutan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Ya.
3: Kayaknya excited banget karena si iPhone Duo udah rilis.
2: Tapi jelek namanya, maksudnya namanya Duo.
3: Gua kira namanya iFold.
4: Iya, iFold bagus iFold banget.
3: Bagus apa? Iya kan harusnya iFold.
2: Ih, kreatif director.
3: Kreatif director. iFoldnya pakai PH lagi.